0: ذلك الفوز العظيم.
1: طيب لا بأس. Ya, sudah cukup baik. Ya, sekira cukup ya untuk setoran yang lain. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang materi-materi selanjutnya ya, yang berkaitan dengan sifatul huruf. Baik, sebagai penutup ya, tidak lupa untuk diingatkan juga kepada semuanya agar seringkali disampaikan, seringkali diingatkan juga agar berusaha untuk memperbanyak tilawah. Banyak jika kita ingin betul-betul mahir dalam membaca Al-Quran, kemudian juga termasuk diantaranya juga adalah nyaman. Sebagian orang mungkin malas untuk membaca Al-Quran atau merasa berat untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Susah bacanya. Ini ain, kenapa harus begini baca? Kho, kenapa harus ada ghoin, kenapa harus ada ikhfa, dan seterusnya. Merasa berat mengucapkannya. Kenapa berat? Jarang tilawah. Nah, makanya sering kali disarankan, ditekankan untuk memperbanyak tilawah. Jika kita ingin, sering juga disampaikan ya, bahwa jika kita ingin menjadi seorang ahli di bidang tertentu, maka seringlah berlatih. Seringlah berlatih. Atlet olahraga, pesepak bola yang handal, dapat titel sebagai pemain terbaik dunia. Bagaimana kira-kira kesehariannya? Kenapa mereka, orang-orang tersebut bisa meraih prestasi di bidangnya itu? Seperti apa kesehariannya? Tentu saja rajin berlatih. Rajin berlatih sehari bisa 4, 5, 9, 8 jam mungkin per hari. Itu latihannya, latihan sepak bola. Sehingga dapatlah sebagai titel pemain terbaik dunia. Tidak berbeda dengan orang yang mahir di bidang Al-Quran. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Orang yang betul-betul nyaman membaca Al-Quran, bertilawah. Nyaman dalam bertilawah. Kenapa demikian? Kenapa bisa nyaman? Dia merasa enak dalam bertilawah sehingga rindu, sehingga dia banyak tilawah. Dia akan memperbanyak tilawah. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa nyaman? Banyak berlatih, banyak bertilawah. Tadi seperti orang pemain sepak bola, katakanlah pemain terbaik. Kenapa dia bisa mahir? Karena sering main bola. Kenapa sesering itu? Karena sudah merasa nyaman dalam main bola. Hampir enggak menjumpai kesusahan. Tidak misalnya terpincang-pincang ya. Nendang bola, arahnya kemana, bolanya kemana. Ya. Bolanya di mana, larinya kemana. Enggak seperti itu. Karena dia nyaman. Sehingga akan rajin bertilawah. Itu disebabkan karena dia sangat sering berlatih, sering kali bermain bola dan seterusnya, dan serius juga dan seterusnya. Maka tidak berbeda dengan orang yang ingin mahir dalam membaca Al-Quran, nyaman dalam bertilawah, sering-seringlah bertilawah, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian poin yang berikutnya, kita seringkali mengikuti mungkin kajian-kajian semacam ini ya, atau daurah, kadang mungkin daurah tajwid, daurah Quran dan seterusnya. Nah, coba betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan. Betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan, kemudian dipraktikkan. Ini namanya sungguh-sungguh ya, memperhatikan apa yang disampaikan. Jadilah orang yang seperti itu. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena sebagian orang ketika hadir di majelis secara umumnya, majelis ilmu secara khusus, ini terbagi lagi, ada majelis ilmu yang misalnya membahas tentang akidah, ada yang membahas tentang usul fiqh, ada yang membahas tentang fiqih secara khusus, ada yang mungkin tazkiyatun nufus ya. Ada lagi yang modelnya kajian Al-Qur'an seperti ini misalnya. Kajian Al-Qur'an. Maka betul-betul serius. Sebagian orang hadir itu hanya formalitas. Sebagian hanya sekedar eksistensi saja ya, pertahankan eksistensinya sebagai orang kajian, sebagai orang tidak. Orang semacam ini bukan tidak baik ya, tapi tidak mendapatkan manfaat secara optimal. Tidak mendapatkan yang seharusnya secara maksimal. Bagaimana agar supaya maksimal? Dengarkan apa yang disampaikan. Kalau kita konteksnya adalah pembahasan tentang tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, maka dengarkan apa yang disampaikan, berusaha fahami, kemudian diamalkan. Ini hukum asal dalam menuntut ilmu sebetulnya ya. Maka maksud saya, ketika kita ingin memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik, jadi hadirnya mendengarkan kita dalam majelis tersebut jangan cuma sekedar hadir. Bukan cuma hanya sekedar mendengarkan tapi tidak berusaha mempraktikkan secara maksimal. Maka hasilnya pun tidak akan terlalu maksimal. Kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga dimudahkan dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Juga dimudahkan dalam istiqamah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaika. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya. berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majlis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majlis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga, apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan. Kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah sekarang akhwat, agar terlihat lebih bagus, pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo. Binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59, ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak, merentuh di sintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak, ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain, 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
8: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya, aina turid, mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq, aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan. Karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi SAW mengimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi SAW. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawe bocah kuwi tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggo bocah dicurahkan ployun ngono to. Ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane imam. Ada. Repot. Yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbune ngendi? Gawe lima maning, Masya Allah. Mlayu ngono, mlayu ngene, ramene po. Lho ramane nang endi? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kuri teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggung jawab digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocah kuis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, nyus, penak oleh sholat. Iya, jangan penak, sih lian isi nemburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayaban kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tunggu nih nanti rampung. Ini kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya. Lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, gak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangannya, Untuk dicengkiwing, cekel tangannya gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang sholatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya, semaksimal kita menjaga. Wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya, kaburnya pas lagi sujudnya. Kita lagi sujud dong, bus, wah hilang. Terus gimana Ustaz? Cari lagi, habis sholat cari lagi, cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya, ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya, termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam, tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk atas kekurangannya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
11: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang berkadang bertambah,

Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khotta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali.
dan dia tidak mempertahankan dosanya.

0: Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa atakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa atakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta. Tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
5: Pertama
4: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaku walayaklamanna alkadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nar. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, ini akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, ya apa nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna tubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini ketika para sahabat, para ulama berbicara mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci.

manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, tuh di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega.
Jadi mereka tidak menderita.

0: neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain. Tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nang ceritane pelem dipatak nganggo watu semene, baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki koli manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sisan. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirimakan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tulung ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa?
3: kurma. Nyong pahalaku eman-eman nak dibagi-bagi nganang-nganang. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis apa sing arep kesel? Garis apa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, padahal sesuai kesel ndi? Ya. Nek badane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis apa sing arep mandeg dhisik. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Itu juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dening masjidnya apik, tapi dalane pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Ya. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayalah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kangkana men. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min dzalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang. Dur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia, yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak, tapi yang jelas ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajzial ladina asa'u bima amilu wa yajzial ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan terkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan. dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Halo Ustadz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung.

Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harakah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada. Itu harakah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka gak paham Islam yang sebenarnya gak bararodo. Gak ada ulamanya, gak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya sama. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah gak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harok. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan. Kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama. Demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan sururi. Tah eta, salafi haroki teh sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir sururi.

0: Ada enggak yang seperti ini? Ada ngaku salaf tapi sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf, tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah. Dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, Pak. Muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu? Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukuman buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik dari produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan DPR atau MPR semuanya soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semua. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Pasti timbul pemberontakan. Ya enggak? Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya. 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang. Imam abad Kiwari. 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah. Man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Dan ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya, kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan, atau gambar Garuda, langsung musrik. Saya lihat, itu uang, ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada perintah yang buruk, kepada kebijakan perintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, sirem gak ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya, jadi memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita kesana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد دنيا memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair. Thamaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan, dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas, yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya, langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini? Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi dia terkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu?
3: ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
8: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdhu khinasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain, diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada sandaran Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus, yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam, atau benda-benda benda mati dan segala yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama saja kah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlu duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran.
3: Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan amalan yang lainnya?

0: bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah

0: bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nestah. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan, berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan, syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah waqina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa, itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok, ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak, akhirnya bablas, tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir Nabi SAW katakan fa in shalla in halat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat salat. Salat apa? Salat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal saleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pira njajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli ya pura ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya malas. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasul SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi, kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia, sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung, atau manusia, atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Cepule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan modern. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai, gawa kresek. Gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawinya apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangane tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni nih. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya hari ini dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya. Digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya, udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu. Ya. punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Orang oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya, takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakulayam, ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, kata beliau apa? La tusyawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb, dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, yo aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Wah, jongko mati."

0: set ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki

0: memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah, itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam. Bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan combong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustadz ini yang benar aja, emang Ustadz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahukalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran setelahnya, yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim, ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini,

kan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia, kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah

0: Aduh, tega nggak tega yang bisa begitu atuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. 8. Agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Mana sya'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Nggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَاهَ مَذْمُومًا مَتْحُرًا. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'yah. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina aynai. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya, seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbih. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Ya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa mawaya. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, enggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upaya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Allahu, kita mulai ya. Waktunya cuma 1 jam. Waktunya cuma. Mulai ya. Sambil nunggu kita mulai ya. Waktunya cuma 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Jamaah, para calon tamu Allah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai sejauh ini. Nanti jam 11 kita check out. Mohon jangan ada yang telat berkaitan dengan agenda kita yang merupakan agenda pokok bagi safar kita kali ini, yaitu umroh. Kalau on time jam 11 sudah berangkat bus, insyaallah nanti ya, sebelum berangkat mohon semua mandi dulu. Ini sunnah, sunnah umroh sudah kita terangkan 4. Tapi ini sebelum ihram ya, ihram kan kita sudah. Nah sekarang sebelum umroh kita mandi dulu, minimal wudhu lah. Tapi jangan pakai sabun ya, jangan pakai sampo yang ada wangi, sabun yang ada wangi. Nah, setelah mandi boleh kita memakai lotion yang tidak wangi untuk melembabkan kulit kita, kaki, tangan, karena udara kering dan panas. Nanti kita insya Allah berangkat jam 11, diperkirakan sampai di sana 12:30 atau jam 1 pas makan siang. Mungkin orang-orang masih sedang sholat di masjid, kita langsung ke restoran. Setelah sampai di hotel, koper biarkan, kecuali yang kita bawa ke kabin itu boleh dibawa, tapi yang gede-gede biarkan. Kita langsung ke hotel, kita langsung makan dulu. Setelah makan kita nggak bisa masuk kamar, belum ready, belum bisa check-innya jam 4 nanti. Kita setelah makan langsung ke musola. Di lantai berapa, lupa apa tadi, lantai berapa musola di Alaf Kindah? Di M ya, di M nanti kita sholat. Kalau umpamanya jam 1 kita sholat atau 1:30, kemungkinan besar kita mulai umroh paling cepat jam 2 atau 2:30. Setelah 1 jam kita makan, biar makanan turun dulu supaya tidak apa ya, kalikimen apa bahasa Indonesianya ya. Kalikimen itu sakit karena kenyang terus olahraga gitu. Pokoknya sejam setelah makan baru kita berangkat. Paling cepat jam 2 atau mudah-mudahan paling lambat 2:30. Ada plus minus umroh di jam-jam itu. Minusnya dulu ya. Minusnya itu panas karena siang hari. Tapi kalau ibadah insya Allah semangat ya, walaupun panas. Semakin menderita semakin bagus. Semakin gede pahala, semakin banyak dosa yang gugur. Al-ajru alal qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan dalam melakukan ibadah. Plusnya adalah kosong. Pada zuhur tuh sampai asar karena panas kosong di daerah tawaf, areal tawaf. Tapi panas itu hanya tawaf aja. Nanti sa'i mah iuh. Apa iuh teh? Teduh ya. Karena areal tawaf di Ka'bah kan tidak ada penutup atap. Dan kalau kosong mungkin bisa 1/2 jam selesai. tawaf. Paling sekitar 4-5 menit satu putaran. Setelah itu kita langsung sa'i, selesai tahallul. Ya. Nah nanti anggap saja kita jam 2:30 berangkat. Wudu terlebih dahulu semuanya, wajib. Wudu wajib, karena wajib dalam keadaan suci. Kita langsung ke tempat tawaf di Ka'bah. Ada beberapa sunnah sebelum tawaf. Pertama, bersih-bersih dulu ya. Silakan Bu masuk. Bawa sendalnya ke bawah, ke dalam ya. Jadi pertama sunnah tawaf adalah khusus laki-laki ittiba. Ittiba artinya memakai kain ihram dengan menampakkan bahu kanan ya. Ittiba hanya selama tawaf. Kedua, romal di 3 putaran pertama. Romal itu jogging atau lari-lari kecil. Ketiganya zikir, dan tidak ada zikir khusus kecuali lebih memperbanyak tasbih dan tahmid. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, terus ulang-ulang, boleh diseling zikir lain. Kecuali dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Itu 3 sunnah tawaf. Nah sekarang syarat sahnya tawaf. Pertama harus dalam keadaan suci, makanya wudu dulu. Kita gak bisa mandi di sana karena belum bisa masuk kamar. Wudu, ada wudu ya. Atau setelah sholat tadi masih punya wudu, belum batal, gak harus wudu lagi. Tapi kalau yang batal, wudu lagi. Nanti kita berangkat dari lobi bareng, terus masuk ke Masjidil Haram, hanya membawa tas yang diselendangkan. Apa isinya? Kalau bisa kosongkan, sekosong mungkin, karena alhamdulillah yahdikumullah yaslubalakum, karena untuk wadah sendal nanti ya. Begitu masuk ini, sendal dibuka masukin. Apa yang dibawa? HP. Terus untuk laki-laki bawa uang 20 real ya. Untuk cukur nanti. Untuk tahalul kita akan tawar 10, biasanya 15 kalau gak salah ya. Tapi siapkan aja 20, untuk wanita gak perlu bawa uang. Terus siapkan buku kumpulan doa. Nanti doa-doa itu akan kita baca ketika sa'i ya. Nah itu aja, selebihnya kosongkan. Lalu kita berangkat, begitu masuk masjid, biasa langkahkan kaki kanan di pintu masjid, baca doa masuk masjid, kita masuk. Sendal boleh dimasukkan ke tas, boleh dipakai. Apa-apa dipakai, saya akan pakai sendal selama umroh ya. Nah jadi masuk ke tempat tawaf, begitu lihat Ka'bah ada doa, gimana doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam ya. Terus kita tawaf. Ada 5 syarat sahnya tawaf. Pertama harus suci. Pertahankan jangan batal. Kedua melakukan tawaf. Kedua niat. Niatnya itu mengelilingi Ka'bah dalam rangka taqarrub kepada Allah, hanya dalam hati, bukan sekedar jalan-jalan. Ketiga, melakukan tawaf di dalam bangunan masjid, enggak boleh di luar. Keempatnya, melakukan tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad juga. Terakhir, kelima, tartib. Makna tartib untuk tawaf adalah posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Itu 5 syarat sahnya tawaf ya. Kita lakukan dari mulai Hajar Aswad. Nanti ada warna hijau di atas neon. Kita apa perkirakan pas ujung Hajar Aswad kita mulai isyarat bismillahi Allahu Akbar, lalu kita mulai tawaf ya, dan tasbih dengan berlari-lari kecil untuk laki-laki, wanita nggak perlu ya. Yang sakit, yang sudah sepuh nggak kuat, biasa aja ya. Kalau ada yang punya penyakit jantung, lihat heart rate-nya, jangan sampai merah. Kalau merah berhenti, lari-lari kecil, jalan biasa yang santai ya. Terus sampai di Ruknul Yamani, sampai di Ruknul Yamani berhenti lari-lari kecil, terus jalan biasa. Ruknul Yamani itu pojok keempat dari Ka'bah. Pojok pertamanya yang ada Hajar Aswad ya. Pojok keempat kita berhenti lari, jalan biasa sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lakukan 3 kali putaran dengan berlari. Nah, putaran keempat sampai ketujuh semuanya jalan. Selama jalan zikir, terus terutama tasbih tahmid, boleh diseling dengan zikir lain, boleh sambil berdoa, doanya bebas ya. Nah, setelah beres 7 putaran sampai di Hajar Aswad selesai, lalu kita nanti cari tempat di belakang makom Ibrahim untuk sholat tawaf 2 rakaat masing-masing. Rakaat pertama baca iftitah, fatihah dan kulia. Rakaat kedua fatihah dan kulhu. Kulhu wallahu ad. Sudah. Setelah itu sudah ya. Kita pergi ke belakang, ada galon-galon berisi zam-zam, silakan minum. Oh ya, lupa. Dan setelah beres tawaf menuju ke tempat sholat, kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, udah hanya segitu ya. Terus sholat. Setelah beres sholat, tidak disyariatkan berdoa apapun di sana, lalu minum, minum air zam-zam. Boleh sambil berdiri, enggak apa-apa, tidak harus duduk ya. Diusahakan minumnya yang not cold, jangan yang dingin ya, yang biasa, khawatir kena radang. Silakan minum, bismillah, bismillahnya wajib, lalu berdoa. Minta 3, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'. Niatkan untuk semua niat yang bagus. Minum 1 gelas, 2 gelas, 10 gelas boleh ya. Terus sebagian terakhir nanti dicecehkan ke kepala. Apa dicecehkannya? Dicecehkan ke kepala. Dibanjurkan sedikit ya. Basah, ya pastilah basah. Setelah itu kita tinggalkan areal itu, sebelum meninggalkan menghadap lagi ke arah Hajar Aswad, bismillahi Allahu Akbar, lalu kita pergi ke tempat sa'i. Di tengah jalan menuju Safa, tempat sa'i, kita baca ayat surah Al-Baqarah 158, Inna Safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, sampai akhir ayat itu ya. Kalau enggak hafal baca di buku, itu ada. Lalu kita di Safa sebelum sa'i menghadap kiblat dulu. Kalau ba'da dzuhur insyaallah kosong ya, tidak akan penuh, mungkin kita akan di lantai dasar. Tapi kalau ternyata penuh, crowded, nggak bisa berdoa, kita naik ke lantai atas ya. Di Safa, sebelum kita mulai, kita menghadap Ka'bah, lalu zikir dulu. Sudah hafal zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahdah. Lalu angkat tangan kita berdoa. Doanya bebas. Ya. Setelah beres berdoa, turun tangan kita baca lagi zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Setelah itu angkat lagi tangan kita, doa lagi. Setelah beres, turunkan tangan kita, baca lagi zikir tadi. Jadi 3 zikir mengapit 2 doa ya. Setelah itu kita mulai berjalan ke arah Marwah. Sebelum sambil awal perjalanan kita baca abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengan hal itu, ya. Sudah itu. Baca kalau enggak hafal, kalau hafal baca tanpa lihat bacaan. Lalu kita berangkat. Nanti ada lampu hijau di atas, garis hijau 50 meter kira-kira kita lari. Khusus laki-laki yang mampu, lelaki sejati lari. Mak-mak jangan, yang sakit, yang lemah jangan. Anak-anak kalau bisa lari boleh lari, ya. Ibu-ibu mah walaupun bisa lari jangan lari, jalan biasa. Ketinggalan ya pastilah, tapi nanti kita tunggu cuma 50 meter. Setelah itu kita tunggu, lalu kita jalan lagi sampai ke Marwah. Satu putaran tuh. Di Marwah kita doa seperti di Safa. Tiga zikir mengapit, dua doa, ya. Setelah itu kita jalan lagi menuju Safa. Nanti pas ada lampu hijau, lari lagi. Selesai lampu hijau, berhenti lagi, jalan biasa. Sampai di Safa dua putaran. Di Safa lakukan seperti tadi, tiga zikir mengapit, dua doa, ya. Terus selama tujuh balikan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus berawal di Safa berakhir di Marwah. Jadi 14 kali berdoa, ya. Makanya saya di waktu di Bandung, di mana, di Manasik, menganjurkan rencanakan sekarang doa pertama untuk siapa, kedua untuk siapa, sehingga kita tidak bingung lagi, ya. Nah, jadi jelas gamblang planning kita selama berdoa di Safa dan di Marwah. Begitu terakhir sampai di Marwah, enggak ada lagi doa, selesai sa'i. Kalau ketika tawaf harus suci, kalau ketika sa'i enggak apa-apa, enggak suci, batalkan, enggak apa-apa, ya. Nah, kalau haus nanti di tengah-tengah Safa Marwah ada air zam-zam, boleh minum, cuma dingin, enggak ada yang enggak dingin di sana, ya. Nah, setelah selesai di Marwah, sudah kita pulang ke hotel, tinggal melaksanakan rukun terakhir, yaitu apa? Tahallul. Untuk bapak-bapak, di hotel kita namanya Elaf Kinda, dekat ke masjid, paling enggak sampai 50 meter lah, ya. Ya, 50 lah kira-kira. Itu di lobinya itu ada barbershop. Nah, di sana kita bercukur. Ada dua tipe tahallul. Yang paling afdol botak, gundul, pakai pisau, cok. Setengah menit, maksimal satu menit beres, ya. Dan pisaunya itu sekali pakai buang. Plastik untuk menutupi badan kita juga sekali pakai buang, tidak memakai yang bekas, ya. Jadi steril, aman. Nah, itu yang pertama botak. Yang kedua koser. Koser itu tidak botak tapi dicukur pendek merata, ya. Bagi yang tidak mau botak boleh, tapi tidak afdol, ya. Boleh sisakan sesenti, dua senti, bilang ke tukang cukurnya nomor berapa. Kalau nomor 2 berarti disisakan 1 senti. Nomor 1 berarti disisakan setengah senti. Gitu terus, ya. Asal merata semuanya, ya. Dengan dicukur berarti selesai umroh kita. Dan cukur itu disebut tahallul. Makna tahallul penghalalan. Semua 7 perkara yang haram menjadi halal lagi, ya. Itu untuk laki-laki. Untuk wanita, kembalilah ke kamar, silakan digunting rambut minimal 1 buku jari ujungnya secara merata. Minimal, boleh lebih, ya. Boleh oleh sendiri kalau bisa, boleh oleh temannya, suaminya, atau siapapun, walaupun yang tidak umroh, boleh mencukur atau menggunting rambut kita, ya. Nah, dengan tahallul selesailah umroh kita. Boleh kita bebas lagi pakai baju ini ganti dengan baju yang biasa, boleh pakai parfum, boleh gunting kuku, macam-macam, pokoknya semua yang haram tadi menjadi halal lagi selesai umroh kita. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya.
1: Ustaz, waktu sa'i mungkin ada kejeda asar gitu.
0: Kalau umpamanya ketika di tengah-tengah azan asar, selama azan kita terus saja lanjutkan sa'i. Sampai kapan? Lihat sikon. Kalau menjelang qomat masih kosong, terus saja sampai qomat. Nanti begitu qomat berhenti, kita ikut sholat asar dulu. Setelah sholat asar, lanjutkan tanpa mengulang dari awal. Lanjutkan dari tempat kita sholat. Itu kalau kosong. Tapi kalau begitu beres pas azan ternyata penuh, kalau kita jalan terus khawatir gak kebagian tempat, langsung cari tempat. Mudah-mudahan sih kalau duhur sampai asar kosong ya di tempat sa'i gitu. Jadi kalau kosong di tempat sa'i, terus selama belum qomat terus saja jalan. Pas qomat baru berhenti membentuk saf, ikut saf bersama orang-orang yang sudah ada di sana. Mungkin semua yang sa'i nanti juga akan berhenti untuk sholat asar bersama ya. Jadi tergantung di mana kita pas qomat. Kalau umpama ketika tawaf, adzan, terus saja pas qomat, kalau kosong baru berhenti. Tapi kalau ketika adzan sudah agak penuh, langsung aja kita berhenti, langsung membentuk saf bersama orang-orang ya. Itu skenario pertama ya. Skenario pertama kalau di tengah-tengah kita adzan asar. Adzan asar itu hampir jam 4 ya. Jadi kalau kita mulai setengah 3, kemungkinan setengah jam pas adzan itu jam 4 mau sholat itu kemungkinan masa-masa akhir sa'i mungkin ya. Masa-masa akhir sa'i. Ini skenario pertama. Skenario kedua, kita nanti di hotel waktu sholat duhur sebelum umroh, kita kan sholat duhur dulu 2 rakaat di qasar karena status kita musafir, dan kita jamak langsung dengan asar di jamak qasar. Kalau ternyata ketika masih sa'i nih sudah adzan, kita ikut sholat lagi, gak apa-apa, mengulang sholat wajib sunnah. Tapi kalau ternyata setelah kita beres umroh belum adzan asar, terus kita kembali ke hotel, di hotel adzan asar, kita sudah dijama, gak perlu ikut sholat lagi karena sudah dijama. Ini skenario kedua ya. Jadi kita skenario kita nanti seusai makan, kita sholat di musola, kita di jamak qasar zuhur dengan asar. Kalau ternyata asar masih di masjid, kita ikut sholat asar berjamaah lagi. Kalau ternyata sebelum asar kita sudah selesai karena kosong gitu, kalau kosong 2 jam bisa selesai itu ya, maka kembali ke hotel tinggal istirahat saja ya, tinggal mandi tidur saja. Nanti paling kita sholat maghrib baru ke masjid lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Mangga.
1: Sa'inya di lantai dasar atau di?
0: Tadi kalau kosong di lantai dasar. Tapi kalau di lantai dasar full penuh gitu, tidak bisa berdoa, tidak nyaman, kita naik ke atas ke lantai satu. Di lantai satu jauh lebih kosong. Lantai satu penuh, naik lagi ke lantai dua. Lantai dua penuh, ya udah pasrah aja. Nggak ada lagi lantai tiga. Di lantai tiga rooftop panas, nggak dibuka ya. Tapi insya Allah kosong kok kalau maghrib, kalau duhur sampai asar. Ada lagi? Apa? Cukur? Kenapa cukur? Bukan dolar, real. Kali hampir 5.000 lah sekarang. 100.000. Tapi kalau bawa alat cukur sendiri boleh, tek tek tek atau dengan temannya di kamar boleh. Mahal di sini ya, di sana di kita berapa? 25.000-nya. Kalau di kota itu, kalau di kampung mungkin ada 15.000 bisa. Ada lagi pertanyaan? Ya.
1: Apakah ada hukumnya kalau kita masih meragukan doa kita yang kita doa di sini?
0: Masih meragukan apakah dikabul atau tidak gitu? Ya jangan sampai dimanapun, tidak hanya di sini, di rumah pun kalau kita berdoa yakinlah, kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian itu diijabah. Pokoknya mau diijabah mau tidak, yakinlah pasti diijabah. Tanamkan di dalam hati ya. Jangan sampai ragu itu dikabul mual, dikabul mual. Allah menyatakan dalam hadis kursi, ana indal dhanni 'abdi bi. Aku ini akan bersikap sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin doa kita dikabul, Allah kabul insya Allah ya. Jangan pernah ragu di dalam berdoa. Yakinlah, apalagi di sini. Ada lagi doa lain? Doa lain. Pertanyaan lain? Ya.
1: Kalau misalkan tadi pasti tanah atau batal, kan ke belakang itu mekanismenya apakah izin ke tawaf atau bagaimana?
0: Kalau ketika tawaf batal, usahakan tidak batal. Tapi ada dua kondisi. Pertama, kalau batal itu tidak kuat nahan buang angin. Kalau ditahan, mules. Akhirnya apa boleh buat batal. Teruskan sampai selesai 7 putaran. Itu fatwa dari Syaikh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan wajibnya suci dari awal. Kalau pertengahan ternyata tidak bisa ditahan, kemudian dia batal, teruskan sampai 7 putaran. Tapi nanti mau sholat, wajib wudhu. Gimana wudhunya? Kalau keluar jauh, terus riweh gitu ya, nanti aja wudhu di galon air zam-zam. Wudhulah di sana. Ada penjaga, boleh? Nggak boleh. Kalau wudhu gimana? Diomelin. Tapi anggapnya radio butut, kan kita juga nggak paham bahasanya. Paling mamnu ya haj, hai haram haram haram ya, cuek aja lah terus ya, terus aja wudu ya, daripada keluar gitu ya. Itu pertama. Kedua, kalau tidak memungkinkan berwudu di sana, sholat tawaf itu hukumnya sunnah, tidak pun tidak apa-apa ya, daripada harus keluar. Ini kondisi pertama, kalau batalnya itu mungkin nggak sengaja, nggak ketahan. Kondisi kedua, kalau kebelet banget, baik kebelet mau BAK atau BAB, nggak bisa ditahan, kalau ditahan meledak di sana. Nah, apa boleh buat? Itu harus keluar. Nggak mungkin BAK BAB di dalam masjid, nggak boleh. Maka bilang ke mutawif. Mutawifnya Pak Teddy, ada lagi mutawif lain? Nah, bilang ke Pak Teddy, jangan bilang ke saya akan cuek EGP. Sebab saya harus memimpin jamaah, terus bilang ke Pak Teddy, nanti Pak Teddy yang wayahnya nganter dia keluar ke WC, setelah beres wudu lagi, wajib wudu lagi, terus kembali ke masjid dan lanjutkan tawafnya tadi. Kalau umpah kita sudah 3 putaran mau ke keempatnya itu sudah sampai di umpah Ruknu Syam atau Ruknul Iraqi, terus lari keluar, maka nanti putaran keempat kita harus mulai lagi dari Hajar Aswad lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai 7 putaran ya. Nah, terus yang sudah jamaah yang lain gimana? Udah mungkin sudah sa'i. Nah, nanti kan didampingi sama Pak

0: Babus Salam. Jadi dekat sofa itu baru beberapa meter ada pintu keluar. Namanya Babus Salam. Jangan ke sana. Lebih baik lari saja sampai ke Marwah. Di Marwah keluar. Nah, WC itu ada di arah Marwah, dekat Marwah. Ya. Jadi putaran itu sudah dapat, nanti balik lagi, wudhu lagi, boleh, tidak wudhu nggak apa-apa, mulai lagi dari Marwah ke sofa, tinggal melanjutkan. Ya. Nah, adapun kalau dari sofa pas di Babus Salam keluar, nanti putaran itu nggak dihitung karena belum sampai Marwah. Nah, padahal WC itu posisinya dekat Marwah lebar, mending selesaikan dulu ke Marwah, walaupun harus lari. Nanti dari Marwah keluar, wudhu lagi, balik lagi, tinggal lanjut dari Marwah ke sofa. Yaitu kalau kondisinya ke kebelet. Mudah-mudahan tidak ada yang misah, tidak ada yang kebelet ya. Jelas ya. Pokoknya pas mau harus kondisi darurat keluar, bilangnya ke Pak Teddy, jangan bilang ke saya. Tapi nanti lapor ke saya, nanti saya kehilangan. Kemana Pak Teddy sama ini, bisi-bisi kabur gitu. Ada pertanyaan lagi?
1: Kalau sa'i di dasar, tapi tidak cukup waktunya untuk
0: doa.
1: Zikir doa, gimana sih?
0: Ada kondisi di mana kita diusir. Karena apa? Karena crowded, karena macet. Baru ngajaran tong gini, ruh, jalan, imsi gitu. Si askarna teh gitu, kadang kita lagi doa didorong-dorong. Nah makanya itu kita lihat, itu terjadi kalau crowded, kalau penuh, kalau macet. Kalau di dasar kelihatan penuh, tidak memungkinkan berdoa, tadi kita akan ke atas. Di atas insya Allah lebih kosong. Kalau ternyata di atas juga penuh, ke atas lagi. Di atas lantai ketiga semua penuh, gak memungkinkan berdoa. Pas berdoa itu diusir, gini, kita kucing-kucingan. Kalau di sini, kita pas mau berdoa diusir, pindah ke sana. Doa lagi. Diusir lagi, pindah lagi ke sana. Pokoknya area doa di sa'i dan di sofa dan di mawar itu gede, luas. Diusir di sini, ke sana. Kucing-kucingan, weh. Diusir di sini, ke sana lagi, gitu ya. Kalau di semua tempat dijaga askar, nggak bisa berdoa, apa boleh buat kita berdoanya sambil berjalan. Sebab berdoanya sebenarnya sunnah. Kalau kita tidak berdoa muter terus, boleh, nggak apa-apa, sah. Cuma itu saat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Di sofa dan di marwah, doanya insya Allah makbul. Kalau tidak memungkinkan, sudah berdoa saja sambil berjalan dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Tapi selama ini kita nggak pernah mengalami itu. Se-crowded apapun kita bisa berdoa, ya insya Allah ya. Kita lihat kalau di lantai dasar penuh, kita ke atas. Di atas lebih enak, lebih leluasa. Ada lagi? Tidak ada lagi? Ya. Kalau selama tawaf dianjurkan zikir, dan zikir yang dianjurkan tasbih dan tahmid, tapi tidak dilarang berdoa. Kalau kita selama tawaf berdoa terus boleh, enggak apa-apa. Makbul, makbul. Insya Allah. Nah, berdoa dikhususkan di sofa dan di marwah tadi ya. Selama dari sofa ke marwah selama berjalan bebas. Tidak ada doa atau zikir khusus, boleh sambil zikir, boleh sambil baca Quran, boleh sambil berdoa, boleh diem, boleh ngobrol, asal obrolannya yang baik-baik ya, bebas, silakan. Ada lagi? Ya. Boleh, baik laki, perempuan ganti pakaian ihram boleh. Umpamanya laki-laki yang ini gatal, udah keringetan, ganti dengan yang baru, boleh, asal pakaian ihram lagi. Wanita juga, tidak harus dari awal, dari rumah sampai selesai umroh, itu aja. Atau araratil, murid. Jadi dari sini umpamanya kita ke hotel, terus di hotel di sana ganti baju, boleh. Cuma secara teknis tidak memungkinkan karena kita belum punya kamar ya nanti. Jadi nanti si

0: Di koper itu disimpan di lobi hotel, kita makan, setelah makan sholat, setelah sholat rereh dulu 1 jam, non rereh teh istirahat 1 jam supaya turun, supaya tidak kalikiben. Nah, setelah turun 1 jam baru kita mulai umroh dalam keadaan berwudu. Kalau tadi habis sholat belum batal, nggak perlu wudu. Tapi kalau sudah batal, maka wudu lagi ya. Apa yang wangi?
1: Si baju ihromnya, baju yang mau yang untuk ganti itu sebetulnya sudah dicuci tanpa deterjen, misal. Kan sebelumnya biasanya pakai deterjen ya, Ustaz, ya. Ada wanginya. Itu bagaimana ya sebaiknya?
0: Baik. Pertama, sebelum ihram kan kita, untuk laki-laki sih sebenarnya ya. Sebelum ihram kita disunahkan pakai wangi-wangian, tapi ke badan, tidak boleh ke pakaian. Pakaian enggak boleh wangi. Kalau setelah ihram masih wangi karena badan kita tadi di olesi parfum, ya enggak apa-apa. Yang terlarang itu memakai parfum setelah ihram. Nah, baju tidak boleh wangi. Maksudnya wangi itu wangi parfum yang kecium kemana-mana. Nah, sekarang kalau pakaian ihram baik laki ataupun wanita, ternyata wanginya itu kecium walaupun sama orang lain, setengah meter kecium. Kan ada pewangi yang kuatnya, pewangi pakaian gitu. Saya enggak nyebut merek, sebab bisa enggak iklan, dibayar ente. Nah, jadi jangan, cari aja pakaian yang tidak wangi. Kalau ternyata tidak ada kecuali yang sekarang dipakai, selama itu tidak kecipratan najis, hanya kotor tanah, enggak masalah, ini saja ya yang ada. Tapi jadi cium aja, kalau wangi sampai tercium oleh orang di dekat kita, jangan dipakai. Sebenarnya wanita mah mau lagi ihram mau tidak, enggak boleh pakai parfum yang tercium. Kecuali kalau oleh orang tercium baru pas disusup baru tercium, enggak apa-apa. Kalau umpamanya hanya wangi deterjen saja tanpa pewangi, begini baru kecium kan wangi deterjen. Tapi kalau segini enggak, nah, maka enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sampai kecium sama orang di dekat kita. Ada lagi? Boleh. Boleh pak, sikatnya pakai odol, pakai kumur-kumur, pakai apa, mouth spray untuk mewangikan nafas, boleh. Karena itu bukan parfum, ya. Boleh. Ada lagi? Yang tidak boleh, parfum dikecelakin. Ada lagi tadi? Ya. Rata tuh. Iya, rata.
2: Maksudnya kan kalau poster tuh semuanya rata nih hasilnya.
0: Iya.
2: Jadi pendek bentak itu cuma enggak bentak sama proporsional. Tapi iya, tapi ini tuh dicukur rata, cuman hasilnya tuh masih tetap kayak gini, cuman lebih pendek dikit. Jadi atasnya masih ada rambut. Cuman dicukurnya tetap rata semuanya ininya. Misal dicukur 1 cm, atasnya dicukur 1 cm. Jadi dipotong-potong-potong.
0: Iya, itu koser namanya. Iya, koser itu dipotong secara merata berapa senti pun. Kalau hanya 1 senti gitu, umpamanya rambutnya itu 6 senti, dicukur 1 senti, jadi tersisa 5 senti. Boleh? Boleh, koser. Boleh. Ya berikir, ngan teka tinggal siga umroh. Tapi boleh, sah ya. Minimal 1 buku jari. Ada lagi? Ya. Oh, nggak harus. Kalau begitu kita semua nggak sah, sebab yang barber shop itu tidak umroh. Tidak umroh, tidak. Tidak harus sama yang umroh. Atau kalau yang sudah tahalul baru boleh mencukur, siapa yang mencukur awal? Karena semuanya belum tahalul. Nggak harus yang umroh, nggak harus yang tahalul. Orang lain boleh. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya sampai di sini. Pak Teddy, ada pengumuman lagi? Ya, selanjutnya nanti kajian-kajian akan kita lakukan di hotel di Mekah, di Alaf Kinda, di tempat sholat, di musola ya. Nanti diumumkan di grup. Dan kita sekarang insya Allah check out dari sini jam 11. Sekarang ada waktu sekitar 40 menitan lagi. Silakan packing-packing dan alhamdulillah. Ya dikumullah islahu balakum. Nanti sebelum keluar mandi dulu. Mandi tapi jangan pakai sabun atau sampo yang ada wanginya. Kecuali kalau sabun itu tidak berbau wangi, boleh, enggak apa-apa. Jadi semua lotion yang tidak ada parfumnya boleh dipakai ya. Ya, cukup dari saya sampai di sini saja dulu. Kita berharap semoga Allah memperlancar umroh kita, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, semuanya sehat dan umroh kita makbulah mabrurah dan menjadi wasilah bagi kita untuk masuki surga Allah nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman.
3: Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna dubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan, ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia meluberkan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
10: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
11: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda

bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk

0: sebagai tamu tidak diperhatikan, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin, ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Saib Jainuddin sudah bersiap di meja kajian. Sekali lagi kepada Ikhwan, kami persilahkan untuk duduknya ke mendekati meja kajian. Dan kepada Ustadz, kami persilahkan falya tafadhal masykuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahbab, para hadirin Masjid Jami' Al-Ukhuwah rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in, dan para pemerhati Tarbiyah Sunnah channel dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat untuk kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan juga Islam, karena dengan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa beragama dengan agama yang hak, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang agama yang hak ini, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa saja yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka wajib untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan ibadah, dengan taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhkan diri dari larangannya. Karena tidak ada makna bersyukur yang sesungguhnya kecuali dengan itu, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya Al-Quran tentu memiliki tujuan yang sangat besar. Di antara tujuan utama dari turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajarkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita selaku umatnya, tujuannya adalah untuk ditadabburi. Ketika seseorang dia membaca Al-Quran, maka ada tujuan lain selain untuk dibaca, yakni untuk ditadabburi. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hal tersebut, bahwa tujuan Al-Quran ini untuk ditadabburi. Di antaranya firman Allah dalam surat Muhammad menegur kepada orang-orang munafikun yang mereka tidak Islam, tidak faham tentang ilmu ijtihad para ulama, tidak faham tentang bagaimana ilmu-ilmu yang telah dibangun oleh para ulama. Tapi tetap bersamaan dengan itu mereka orang-orang munafikun diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Maka juga kita sama. Bukan berarti tidak butuh kepada bantuan para ulama, tidak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang membaca Al-Quran dan juga bisa mentadaburinya, tentu dengan bantuan para ulama. Makanya Allah Azza wa Jalla tegur itu orang-orang munafik, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka, yakni orang-orang munafikun, orang-orang musyrikun, tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang kafir saja ditegur, apalagi kita wajib untuk mentadabburi Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, apakah di dalam hati-hati mereka terdapat belenggu? Maka mafhum kata para ulama dari ayat ini, orang-orang yang tidak bisa mentadabburi Al-Quran, merekalah orang-orang yang terbelenggu hatinya. Maka beristighfar kepada Allah, jikalau seandainya kita tidak bisa mentadabburi Al-Quran, baca tidak bisa, mentadabburi tidak bisa, datang ke majelis ilmu untuk membahas kitabullah, membahas sunnah Rasulullah SAW pun tidak bisa, berarti itu merupakan tanda terhalangnya seseorang, terbelenggunya hati seseorang. Karena kata Allah Azza wa Jalla, am ala qulubin aqfaluha, orang-orang gak bisa mentadaburi Al-Quran, orang-orang yang mereka itu terbelenggu hatinya. Na'udzubillah. Demikian juga dengan firman Allah di surat Sad. Jelas Allah menyatakan kepada kita tentang hikmah diturunkannya Al-Quran, yakni untuk ditadaburi. Dalam surat Sad ayat ke-29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayat mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Jelas siapa saja yang ingin ngalap berkah, mengambil keberkahan, ambillah keberkahan dari Al-Quran. Allah nyatakan demikian, mubarakun. Apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyat

Dan hikmah diturunkannya Al-Quran untuk ditadaburi oleh manusia ayat-ayatnya, maka dia mengeluarkan ilmu yang ada di dalamnya, dia bertafakkur, dia meneliti ayat-ayatnya, mengungkap rahasia-rahasianya, hukum-hukumnya, mempelajari makna-maknanya, difikirkan terus, difikirkan. Tudriku barakatahu wa khairahu. Nah, itulah cara untuk mengambil keberkahan Al-Quran dan juga kebaikannya. Ditadaburi. Jadi bukan ditinyuh, bukan hanya sekedar dibaca, apalagi diseduh, na'udzubillah. Ini tentu bukan caranya. Atau menggantungkan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka tabarruk, mengambil keberkahan. Tentu juga ini bukan caranya. Akan tetapi diambil keberkahan Al-Quran dengan di teliti makna-maknanya, dipelajari tafsir-tafsirnya dan seterusnya sebagaimana yang dikatakan oleh ulama. Nah, maka dari itu para ulama salaf juga mengatakan, di antaranya perkataan Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu taala, beliau mengatakan innama nazzalal Qur'an liya'mala bihi, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan buat diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala, tapi manusia menjadikan membacanya saja sebagai amal. Hanya sekedar dibaca saja. Maka banyak orang yang bisa baca Quran, tapi kelakuannya tidak menggambarkan Al-Quran, karena tidak tadabur dengan tepat. Betapa banyak orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, bahkan sampai dikatakan qari, tapi akhlaknya tidak menggambarkan Al-Quran, karena tidak ditadaburi dengan tepat. Maka tidak heran apa kata Nabi SAW, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha, bahwa kebanyakan munafik daripada umat ini adalah para pembaca Al-Qur'an. Pandai baca Qur'annya mah, tapi enggak benar akhlaknya. Gara-gara apa? Tidak ditadabburi dengan tepat. Kemudian Fudail juga mengatakan, kaifa al-amalu bihi, ditanya beliau bagaimana mengamalkan Al-Qur'an, yahillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'tamaru bi awamirihi wa yantahu an nawahihi wa yaqafu 'inda ajaibihi. Kata beliau, bagaimana mengamalkan Al-Quran adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang Allah haramkan dari Al-Quran, memerintahkan sesuai apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, melarang dari larangan-larangan apa yang ada dalam Al-Quran, dan juga mereka memikirkan keajaiban-ajaiban Al-Quran. Nah, itulah mengamalkan Al-Quran. Maka wajib untuk kita mentadaburi Al-Quran. Ikhwani fiddina azakumullahu ajma'in, ketika kita mentadaburi Al-Quran, maka kita akan temukan bahwa Al-Quran ini merupakan kunci daripada kunci kehidupan dunia dan juga akhirat. Bahkan Allah nyatakan sendiri di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang cukup bagi orang-orang yang memiliki akal untuk hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Salah satunya Allah berfirman di dalam surah Yunus, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah datang nasihat dari Allah azza wa jalla dan obat, dan juga sebagai petunjuk obat yang ada dalam dada, dan sebagai petunjuk juga kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, sebagai apa? Tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Kita nyari apapun ada pasti di Al-Quran. Yang kurang penelitian kita. Makanya banyak orang-orang yang mengambil hidayah selain dari hidayah Al-Quran. Dari filsafat, dari mimpi, dari perasaan, dari akalnya, dan seterusnya. Hidayah selain dari hidayah Al-Quran. Gara-gara apa? Tidak meneliti Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah nyatakan tibyanan likulli syai',
bahwa Al-Quran itu penjelas segala sesuatu, wahudan dan juga sebagai petunjuk, warahmah dan juga sebagai kasih sayang, wabushra lil muslim.

sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang Islam. Nah, maka lihat tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tibyanan likulli syai. Sifat Al-Qur'an itu adalah penjelas segala sesuatu. Wa hatta innahu ta'ala yajma'u fil lafdhil qalilil wadhih ma'ani katsirah yakunu lafdhu laha kal qa'idati wal asas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini dengan lafaz yang sedikit, lafaz yang sedikit tapi maknanya penuh dengan apa? Dengan keindahan-keindahan di dalamnya, penuh dengan makna-makna kehidupan. Nabi saja diberikan jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas tapi padat dengan makna. Itu Nabi SAW. Apalagi Al-Quran yang isinya kalamullah, jawami'ul kalim, yakni padat dengan makna. Kalimatnya sedikit tapi maknanya sangat luar biasa banyak. Maka setiap lafaznya itu, kata Syekh As-Sa'di, seperti kaidah-kaidah di dalam kehidupan, asas-asas dalam kehidupan. Nah, maka ketika kita pelajari, banyak sekali para ulama membentuk kaidah-kaidah kehidupan di dalam kehidupan kita, baik dalam agama ataupun dalam masalah dunia, dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, salah satunya yang akan kita bahas biiznillah taala pada kesempatan kali ini. Ada satu kaidah besar di dalam kehidupan kita dan ini wajib untuk kita hafal. Wajib untuk kita hafal. Agar apa? Agar terbentuk keselarasan hidup, keadilan hidup di dunia dan juga untuk nanti di akhirat. Salah satu kaidah yang muncul di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Wa laisa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Ringkas sekali kalimatnya, bisa kita hafal saat ini juga. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini kaidah yang sangat-sangat luar biasa. Ya Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua, jikalau kita tadabburi makna-maknanya dan didukung dengan dalil-dalil yang lain, maka akan terjadi keseimbangan di dalam kehidupan. Akan terjadi keadilan di dalam kehidupan di dunia dan untuk nanti kehidupan kita jenjang di akhirat. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajma'in, biiznillah ta'ala kita akan membahas kaidah yang besar ini. Tadi ini merupakan penggalan dari ayat di surah Ali Imran ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Memang ada khilaf ya di antara para ulama tafsir seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, apakah ini perkataan firman Allah, Allah berfirman secara langsung, ataukah ini merupakan perkataannya Maryam? Ya, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang perkataan Maryam. Ala kulli hal, ini tentu jelas firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Kita akan bahas dulu latar belakang dari ayat ini. Kenapa kok tiba-tiba muncul ada kalimat seperti itu? Laki-laki bukan seperti wanita. Di dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 36, Allah Azza wa Jalla kisahkan tentang kisah ini, kisah yang sangat luar biasa. Tentang keluarganya Imran. Jadi Ali Imran teh cara bacana sanes Al-Imran. Al-Imran salah. Alu di situ adalah keluarga. Imran ini nama orang. Imran di sini bukan Imrannya bapak Nabi Musa. Bukan, tapi apa? Imrannya yang lain. Keluarga Imran ini orang saleh dari kalangan Bani Israel. Nah, kenapa namanya sama? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan orang-orang terdahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama orang-orang saleh juga. Nah, berarti kita juga boleh ya menamakan anak-anak kita dengan nama-nama orang soleh, baik itu dari kalangan para nabi, para sahabat, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Ayat ini di ayat 35 sampai ayat 36 berbicara tentang nazarnya ibunda Maryam, ibunya Maryam radhiyallahu ta'ala anha, ibunya dari Isa, Nabiullah yang agung, Nabiullah Isa ibn Maryam. Allah berfirman tentang
perkataan ibunya Maryam. Idh qalati imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at, wa laysa adh-dhakaru kal untha, wa inni samaituha Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ketika istrinya Imran mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni muharrara, aku bernazar. Apa yang ada di dalam perutku ini, yang dikandungku, nanti kalau seandainya lahir, dia akan mengabdi untuk Baitul Maqdis. Jadi sudah dinazarkan. Kalau seandainya lahir anak beliau, akan apa? Digunakan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Pada saat itu, fataqabbal minni, kemudian dia berdoa, wahai Allah, terimalah nazarku ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'atha, ketika beliau melahirkan anak ini, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, maka beliau melahirkan seorang wanita ternyata. Berarti yang diharapkan adalah anak laki-laki sebenarnya mah. Kenapa diharapkan anak laki-laki? Kata para ulama bahwa kalau biasanya laki-laki itu lebih bisa untuk mengabdi. Karena tidak ada libur sholat. Ay, perempuan mah ada liburnya, ada haidnya, ada macam-macam. Dari sisi kekuatannya juga beda. Jadi lebih diharapkan laki-laki. Agar apa? Agar lebih maksimal untuk mengabdi bagi Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi ternyata ketika lahir borojol teh perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa, maka wanita yang salihah ini mengatakan, wahai Allah, aku telah melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, padahal Allah Maha tahu apa yang dilahirkan oleh perempuan ini. Jelas. Nah, kenapa kok sampai disebutkan seperti ini? Para ulama mengatakan bahwa ini salah satu bagian daripada mengeluh kepada Allah, dan ini harus salah satu bentuk ilhah yang namanya kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu keadaan kita, ya Allah. Sekarang saya lagi butuh uang, ya Allah. Sekarang saya lagi banyak masalah, ya Allah. Sekarang saya banyak masalah di pekerjaan ini dan itu. Allah Maha tahu tentang masalah kita. Bahkan lebih detail, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Tapi kenapa sampai orang-orang saleh menyebutkan masalahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ini salah satu bentuk ilhah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi Ya'qub, sungguhnya aku mengeluhkan tentang diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Nabi Zakaria ya, ketika meminta anak, maka Nabi Zakaria mengeluhkan dengan apa? Bahwa ista'alat ra'su syaiba, bahwa diriku, wahai Allah, sudah menyala ini rambutku. Menyala teh maksudnya apa, Pak? Huisan, uban ya, bukan menyala hurung gitunya, bukan. Sudah ubanan berarti sudah tua. Wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir, aku sudah tua dan juga anakku, istriku sudah apa, mandul, gak bisa punya anak. Dikeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tetap berdoa Nabi Zakaria, ya Allah, berikanlah aku anak. Maka Allah Azza wa Jalla berikan anak Yahya, Nabiullah Yahya. Nah itulah ya, maka di sini juga dikeluhkan, ya Allah, ini ternyata yang lahir adalah perempuan. Walaysa dzakarukal unsa, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, dan laki-laki tidak seperti perempuan. Beda, laki-laki tidak seperti perempuan. Karena tadi untuk mengabdi di Baitul Maqdis sebenarnya lebih utama laki-laki, karena dengan berbagai macam keutamaan yang Allah berikan terhadap laki-laki. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamai anak ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah, wa dzurriyyataha, dan juga dari anak-anaknya, minasy syaithanir rajim, dari gangguan syaitan yang rajim, yang terkutuk. Nah, maka di sini ikhwani fiddin azakumullah, inilah asas kisah atau asas dari kaidah yang kita sedang bahas biiznillah
walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidak seperti perempuan. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajmain, tafsir para ulama terhadap ayat ini, contoh seperti tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidak seperti perempuan, fil khidmatil kanisah wal ibad alladzina fiha li auratiha wa dha'fiha wa ma ya'tariha minal haydi wan nifas. Anak laki-laki tidak seperti anak perempuan, kenapa? Yakni dalam hal mengabdi di Baitul Maqdis dan melayani para ahli ibadah yang berada di dalamnya. Karena perempuan memiliki aurat, beda. Perempuan juga fitrahnya apa? Malu-malu. Jadi upami di piwarang, di apa piwarang teh, disuruh-suruh gitunya, pasti ada rasa malunya. Karena fitrah wanita seperti itu. Seperti contoh kisahnya Nabi Musa, ketika beliau lari dari kejalan pasukan Fir'aun karena telah nenggel Bani Kibtia sampai bukan tepar lagi, sampai tewas ya, sekali pukul tewas. Akhirnya dikejar beliau ke negeri Madian. Nah, calon istrinya Nabi Musa tuh yang menghampiri dua ya kepada Nabi Musa, tamshi ala stihya. Allah sebutkan mereka berjalan kepada Nabi Musa minta bantuan untuk ngambil air, ala stihya, dengan penuh rasa malu. Nah, itu perempuan fitrahnya seperti itu, isinan. Maka kalau perempuan malu-malu, ya memang seperti itu, fitrahnya dari Allah Azza wa Jalla malu-malu. Bukan malu-maluin ya, bukan malu-maluin tapi malu-malu. Nah, seperti itu. Nah, di sini jadi beda. Kalau seandainya yang diharapkan adalah untuk khidmah di Baitul Maqdis laki-laki karena tidak malu-malu, kemudian juga kelemahan fisiknya beda antara laki-laki dan perempuan, juga mengalami minus berupa haid dan nifas. Ada liburnya gitunya, ada masa-masa libur dalam beribadah seperti itu. Nah, ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajmain, inilah kaidah yang sedang kita bahas. Walaisa dzakaru kal unsa, bahwa syariat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajmain, maksud dari kaidah di sini, atau kita ambil kesimpulan dulu ya dari ayat yang sedang kita bahas ini, bahwa Al-Qur'an menetapkan adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Jelas Allah firmankan tadi walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki bukan perempuan. Demikian juga sebaliknya, perempuan juga bukan laki-laki. Kemudian laki-laki diberi kelebihan tertentu dan itu sifat bagi laki-laki. Minus cek laki-laki mah sifat perempuan teh, tapi justru itu adalah sifat kesempurnaan bagi perempuan. Seperti laki-laki tidak malu-malu biasanya, tapi kalau perempuan malu-malu. Kalau laki-laki malu-malu, minus ini, minus kekurangan. Tapi bagi perempuan malu-malu adalah apa? Kesempurnaan. Beda, karena beda fitrahnya. Makanya kekurangan di laki-laki adalah kesempurnaan bagi perempuan. Kekurangan di bagian laki-laki adalah kesempurnaan bagi perempuan, karena beda. Kemudian perempuan memiliki karakter yang sesuai dengan fitrahnya. Kemudian sebagian sifat yang dianggap kekurangan pada laki-laki justru kesempurnaan bagi perempuan. Dan Islam meletakkan secara adil bagian-bagian masing-masing. Nah, inilah kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini merupakan kaidah umum di dalam syariat. Ada kaidah lebih umum lagi. Kalau ini masih masalah gender ya, antara laki-laki dan perempuan. Ada kaidah lebih umum lagi yang sedang kita bahas adalah apa? Kaidah syariat itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Ini kaidah sangat besar sekali. Di semua bab pasti ada kaidah ini. Akidah, fikih, akhlak, dan yang lain-lainnya, semua ada kaidah ini. Ini kaidah umum dalam syariat, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau tidak sama, gak boleh disamain. Kalau beda, gak boleh disamain. Nah, seperti itu. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dalilnya mana? Banyak sekali. Salah satunya ini. Walaisa dzakaru kal unsa. Kemudian contoh misalkan dalam akidah, tidak boleh kita menyamakan yang beda, membedakan yang sama. Contoh, ketika kita terjatuh kepada penyelisihan terhadap kaidah besar ini, maka kita akan terjatuh kepada kesesatan. Contoh,
Orang musyrikun, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal antara Allah dengan makhluk beda atau sama, Pak? Jelas beda. Antara Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq dengan makhluk jelas beda, tapi mereka samakan antara Allah dengan makhluk, maka ini pelanggaran. Mereka samakan Allah dengan makhluk dari sisi apa? Dari sisi hak ibadah. Ini orang musyrikun. Harusnya ini milik Allah saja, mereka samakan dengan makhluk. Ada makhluk yang diibadahi selain Allah, pelanggaran. Yang harusnya beda, mereka samakan. Yang harusnya sama, mereka bedakan. Contoh apa? Contoh tentang keimanan terhadap kitab. Pada asasnya, iman kepada kitab harus sama. Antara iman kepada Injil, wajib kita iman kepada Injil, wajib. Kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Suhuf Ibrahim wa Musa, apalagi kepada Al-Quran. Wajib kita beriman secara umum. Tapi lihat, mereka orang-orang Yahudi sekarang contohnya. Mereka membedakan yang padahal harusnya sama. Keimanan antar kitab-kitab itu harusnya sama, tapi mereka membedakan. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sasab juga. Harusnya sama-sama beriman kepada Al-Quran, mereka tidak mau. Demikian juga kepada para rasul. Makanya sifat orang yang beriman, iman kepada rasul itu, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membedakan iman kita kepada antar para rasul, karena harus sama kadarnya. Iman secara umum kepada Nabi Isa kita beriman, kepada Nabi Musa kita beriman, kepada Ibrahim kita beriman, kepada Ismail, semuanya alaihimussalatu wassalam, kita wajib beriman. Tidak boleh dibedakan. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itulah kaidah di dalam syariat Islam, termasuk di dalam bagian yang sedang kita bahas ini. Walaisa dzakaru kal unsa. Ini merupakan cabang daripada kaidah yang besar tadi, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Makanya syariat membedakan nih antara dua gender ini, antara laki-laki dan juga perempuan. Berbeda dari sisi apa? Jelas berbeda dari sisi penciptaannya. Kemudian berbeda dari sisi fitrahnya. Berbeda dari sisi apa lagi? Karakternya. Kemudian sebagian hukum dalam syariat pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berbeda dari sisi apa lagi? Tanggung jawabnya pun sama. Berbeda. Tanggung jawab laki-laki lebih besar. Tanggung jawab perempuan lebih kurang daripada laki-laki. Kenapa seperti itu? Ada satu kaidah lagi ya, ini tapi di luar pembahasan. Kullama zada tashrif zada taklif. Kullama zada tashrif zada taklif. Setiap menambah kemuliaan berarti nambah juga beban tanggung jawab. Dan itu sudah jadi kaidah kehidupan kita. Zada tashrif zada taklif. Setiap bertambah kemuliaan, tambah juga tanggung jawab. Contohnya dalam kehidupan karyawan misalkannya, bekerja gitunya. Orang yang tanggung jawabnya hanya sekedar bersih-bersih, tentu tidak sebesar bosnya. Muliaan mana antara orang yang karyawan biasa dengan bosnya? Pasti bosnya. Pasti lebih mulia bosnya, lebih benghar bahkan bosnya. Gitunya, lebih kaya bahkan bosnya. Tapi apa? Bertambahnya kemuliaan si bos beriringan bersamaan dengan tambah tanggung jawabnya juga lebih besar. Beda dengan yang di bawah-bawahnya. Kullama zada tashrif zada taklif. Setiap tambah kemuliaan tambah tanggung jawab. Laki-laki lebih dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi tanggung jawabnya pun tambah banyak. Makanya berbeda tanggung jawabnya antara laki-laki dan juga perempuan. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, inilah perbedaan syariat. Harus membedakan antar dua ini, laki-laki dan perempuan, karena tadi memang berbeda dari sisi penciptaannya, fitrahnya, karakternya, tanggung jawabnya, sebagian hukumnya pun berbeda. Maka tidak boleh kita samakan. Dan ini salah satu bentuk dari maqasidus syariah. Kita pernah mendengar mungkin ya,
Para ulama, sebagian ulama membahas tentang maqasidus syariah, maksud diturunkannya syariat, tujuan, hikmah diturunkannya syariat. Ada seperti Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mustasfa tentang maqasidus syariah kubra yang khomsah, yang lima, ya, yang menjaga din, agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasal, garis keturunan, dan juga menjaga harta, ya. Tapi ternyata kata para ulama tidak terbatas pada lima ini maqasidus syariah. Ada banyak. Salah satunya bentuk maqasidus syariah adalah menjaga fitrah. Menjaga fitrah, masih tetap berada pada fitrahnya. Ini salah satu bentuk dari maqasidus syariah. Bahwa syariat ini dibentuk, salah satu fungsinya adalah tetap menjaga fitrah manusia masing-masing. Laki-laki tetap pada fitrahnya, perempuan juga sama, tetap pada fitrahnya. Makanya kata Syekh Thahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau ada kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan, menukilkan perkataan para ulama, bahwa salah satu maksud dari syariat ini adalah penjagaan fitrah. Rabatul iman maqasidus syariah bil fitrah. Al-imam mengaitkan maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat ini, dengan fitrah. Fahiyal wasful a'zam lis syariatil islamiyah. Ini merupakan sifat yang paling besar di dalam syariat Islam. Allah berfirman tentang perintah menjaga fitrah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan agama yang lurus ini, agama Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, fitrah yang Allah tetapkan untuk manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, jangan kalian rubah ciptaan Allah, yakni agama Allah azza wa jalla. Enggak boleh dirubah. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang lurus. Makanya di dalam sunnah juga ada disebut dengan sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah seperti apa? Menjaga kebersihan, disunat, potong kuku, potong mencabut bulu-bulu yang mengganggu, dan yang lain-lain deh dari sunanul fitrah. Dalam rangka apa? Tadi menjaga fitrah, karena ini tujuan daripada syariat Islam. Tetap pada fitrahnya masing-masing. Balik lagi, kaidah walaisa dzakaru kal unsa merupakan penerapan terhadap penjagaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah azza wa jalla firmankan, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda dengan perempuan. Ini luar biasa. Ini merupakan makna daripada kaidah yang akan kita bahas, menempatkan keadilan sesuai pada tempatnya. Apakah dalil dari kaidah ini hanya terbatas pada surat Ali Imran saja, ataukah ada di ayat-ayat yang lain? Maka kita jawab, dalil tentang kaidah besar ini membedakan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya di surah Ali Imran saja. Ini banyak sekali dalilnya dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini terbangun di atas banyak dalil. Salah satunya apa? Surat Al-Qiyamah misalkan. Surat Al-Qiyamah ayat 39, Allah berfirman, فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dan dialah Allah yang menjadikan darinya tersebut dua pasangan antara laki-laki dan perempuan. Yang semakna dengan itu di surat An-Najm ayat 45, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dialah Allah yang menciptakan dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Tuh, laki-laki dan perempuan ini. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan. Tapi laki-laki dengan perempuan ini berpasang-pasangan. Beda antara laki-laki dan perempuan, dan ini pasangan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga firmankan, dan ini insya Allah bapak-bapak mahafal ayat ini teh, di surat An-Nisa Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, bahwa laki-laki itu qawwam, yang memimpin, yang bertanggung jawab terhadap para wanita. Beda tuh, dibedakan oleh syariat.
Walirrijali 'alaihinna darajah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, dan para laki-laki memiliki tingkatan yang lebih daripada para perempuan. Kenapa seperti itu? Tuh, tanggung jawabnya lebih mereka laki-laki. Dibedakan antar oleh syariat. Jadi bukan hanya di dalam surah Al-Imran saja, Allah Azza wa Jalla firmankan begitu banyak dalam Al-Qur'an tentang pembeda dua makhluk ini, antara laki-laki dan perempuan itu beda di dalam syariat Islam. Demikian juga dengan hadis. Hadis Nabi SAW sangat banyak yang berkaitan dengan ini, pembeda. Dan Nabi perintahkan untuk dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Contoh, hadis Nabi SAW, nah ini menyerang para orang-orang yang tasyabuh kepada jenis kelamin yang berbeda. Baik yang punten banci atau bahasa ayeuna mah boti ya, teras. Sebaliknya kalau perempuan ke laki-laki teh apa ya, tomboy ya, tomboy, tapi ini tasyabuh. Lihat kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi SAW melaknat. Apa arti laknat? Laknat teh dijauhkan dari kasih sayang Allah. Gak punya keberkahan sama sekali, gak punya kebaikan sama sekali. Ini salah satu tanda dari tanda dosa-dosa besar adalah mendapat laknat. Siapa yang dilaknat oleh Nabi? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian juga wanita yang menyerupai laki-laki. Itu kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis Bukhari juga kata Nabi SAW, la'anan Nabi SAW al-mukhannathina minar rijal. Bahwa Nabi SAW melaknat al-mukhannath, boti, bencong, dari kalangan laki-laki. Wal mutarajjilati minan nisa, dan wanita yang mirip seperti laki-laki dilaknat. Karena apa? Harusnya beda, harusnya dibedakan. Ini malah mereka memirip-miripkan. Laki-laki mirip seperti wanita, wanita mirip seperti laki-laki. Mirip saja gak boleh dapat laknat, apalagi sampai mengganti. Yang harusnya laki-laki diganti jadi perempuan, yang perempuan diganti jadi laki-laki. Mirip saja dapat laknat, komodoi lebih dari itu. Na'udzubillah. Nah maka ini tidak berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Yang seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini tidak berjalan sesuai dengan fitrah manusia, apalagi tidak berjalan dengan kaidah dalam syariat. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda seperti perempuan. Nah itu dalil-dalil yang mendukung dari hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan apa yang kita bahas di sini. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Apakah di dalam syariat ini memang benar-benar beda antara laki-laki dan perempuan, ataukah ada sisi persamaannya? Nah sekarang kita bahas. Ternyata secara umum ada sisi persamaan antara laki-laki dan perempuan yang dibahas di dalam syariat. Kita bahas sekarang biiznillah adalah sisi persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam syariat. Beberapa saja kita bahas. Yang pertama, mereka sama-sama dibebani dengan beban taklif. Beban taklif itu beban syariat ya. Sama-sama dapat hukum halal haram, sama-sama dapat hukum wajib sunnah mubah. Sama-sama antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan taklif beban syariat. Ini sama. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Perempuan saudara kandungnya laki-laki, kata Nabi SAW. Ini juga kaidah ini. Ini kaidah dalam syariat taklif. Bahwa pada asasnya hukum yang berlaku di dalam syariat antara laki-laki dan perempuan sama pada asasnya mah.
Karena kata Nabi SAW, innaman nisa syaqaiqur rijal, sesungguhnya perempuan itu saudara kandungnya laki-laki. Dari sisi beban taklif sama. Kata Ibnu Athir rahimahullah ketika menjelaskan syaqaiqur rijal, saudara kandungnya laki-laki, apa maksudnya? Nadhairuhum wa amsaluhum, sama semisal antara laki-laki dan perempuan dari sisi beban taklif. Pada asasnya sama. Contoh perintah salat, salat lima waktu wajib bagi laki-laki, demikian juga wajib bagi perempuan. Zakat terhadap harta, sama antara laki-laki dan perempuan. Sama pada asasnya beban syariat. Nah, maka di dalam tata cara ibadah pun juga sama. Antara Nabi SAW mencontohkan gerakan salat, kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi. Maka perintah ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Kata Nabi SAW mencontohkan takbiratul ihram, mengangkat tangan setelinga atau sebahu, maka perempuan juga sama, setelinga atau sebahu, jangan ditambah-tambah kalau memang tidak ada pengkhususannya. Contoh misalkan ditambah kudu rapat perempuan mah, kudu rapat apa teh namanya teh ini teh sikuna karena dadana misalkan ya, perempuan kudu rapat. Nah, pernyataan harus rapat antara siku dengan dada, maka ini butuh kepada dalil pengkhususan. Karena pada asasnya innaman nisa syaqaiqur rijal, laki-laki saudara kembarnya, saudara kandungnya bagi perempuan. Sama-sama diangkat berarti. Demikian juga di dalam sujud. Kata Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan sifat sujud Nabi SAW, farraja baina yadaihi hatta yabdua bayadu kab ibtaihi. Kata Aisyah ketika Nabi sujud, itu beliau merenggangkan tangannya sampai ketiak putihnya beliau terlihat. Berarti lebar. Bagaimana dengan perempuan? Pada asasnya sama. Pada asasnya hukumnya sama. Ketika dibedakan antara laki-laki dan perempuan, butuh pada dalil pengkhususannya. Ada gak dalil lagi? Kalau seandainya perempuan mau, oh enggak gitu, sunnahnya harus rapat. Maka apa? Ini butuh kepada dalil. Kalau seandainya tidak dalil, tidak ada dalil pengkhususan antara gerakan perempuan itu seperti ini, maka balik lagi kepada kaidah asal, innaman nisa syaqaiqur rijal, sesungguhnya perempuan itu saudara kandungnya laki-laki, sama beban taklifnya, maka sunnahnya juga sama-sama merenggangkan tangan. Seperti itu, wallahu alam shawab. Nah, jadi dari sisi beban taklif sama. Kalau tidak ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil yang membedakan dari sisi syariat atau dari sisi akal, maka apa? Maka ini terbeda. Contoh misalkan dari sisi syariat, Allah Azza wa Jalla bedakan antara hukum wanita haid dengan jihad misalkan. Jihad bagi perempuan tidak wajib. Karena ada dalil khusus jihadnya mereka dengan haji. Jihadnya mereka dengan berhaji. Nah, itu beda. Nanti kita akan bahas tentang perbedaannya. Jadi pada asasnya hukum taklif mas sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada dalil yang membedakan, maka terbeda. Baik dalil secara sharih dari Al-Quran dan Sunnah atau dalil akal. Seperti perintah memelihara jenggot. Kata Nabi SAW, ahful lihya wa qassus syawarib. Khaliful majus, ahful lihya wa qassus syawarib. Selisihilah orang-orang majusi, rawatlah jenggot, pendekkanlah kumis. Kira-kira ini perintah bagi laki-laki dan perempuan atau bagi perempuan saja? Laki-laki saja jawabannya. Kenapa seperti itu? Anu kumisan yang jenggotan mah perempuan, laki-laki gitunya. Yang kumisan dan jenggotan adalah laki-laki. Perempuan dapat perintah ini enggak? Ya enggak. Atuh kumaha saya gak bisa mengamalkan sunnah atau perempuan jenggot? Nah, memang enggak ada. Karena secara fitrah memang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada dalil pembeda, maka beda. Kalau tidak ada dalil pembeda, maka apa? Sama pada asasnya. Kemudian yang kedua, dari sisi pahala dan dosa, sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pahala dan dosa sesuai dengan amal-amal masing-masing.
Tidak serta merta ketika laki-laki, oh sholat nama beda nih, laki-laki pahalanya pasti lebih gede dibatan daripada perempuan. Tidak, semua memiliki bagian masing-masing. Mana dalilnya? Dalam surat Ali Imran ayat 195 Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah mengijabahkan doa mereka. Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal dari orang-orang yang beramal, baik dari kalangan laki-laki dan ataupun perempuan. Jadi sama, dapat pahala, dapat dosa juga sama. Ini tidak dibedakan. Kemudian yang ketiga, sama-sama mendapatkan hak dan bagian, meskipun rinciannya nanti beda. Antara laki-laki dan perempuan ini sama dalam syariat, pasti dapat hak meskipun nanti rinciannya beda-beda. Contoh dalam waris, antara perempuan dan laki-laki dapat ini, dua-duanya dapat. Tapi tentu rinciannya berbeda nanti dengan sebab-sebabnya, nanti kita akan bahas biiznillah. Demikian juga hak pendidikan, hak kemerdekaan, hak yang lain-lain yang berkaitan dengan hak manusia, maka antara laki-laki dan perempuan syariat menempatkannya secara adil. Syariat menempatkannya secara adil, sama-sama mendapatkan hak kalau memang dibutuhkan oleh setiap bagian masing-masing. Jadi sama-sama mendapatkan hak. Dalilnya mana? Banyak sekali ya. Di antaranya di dalam surat An-Nisa juga Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibum mimmaktasaban was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kalian berangan-angan apa yang telah Allah berikan kelebihan terhadap satu sama lainnya. Jangan sisirikan. Lirrijali nasibum mimmaktasabu, bagi laki-laki memiliki bagian dari usahanya. Walinnisa'i nasibum mimmaktasaban, dan perempuan juga sama memiliki bagian dari usahanya. Sama-sama dapat hak bagian masing-masing. Kalau kita ngerasa kurang gimana? Fas'alul was'alullaha min fadlih, mintanya kepada Allah terhadap karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini dalil bahwa rezeki kita ada bagiannya masing-masing. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dhum bihi 'ala ba'd. Jangan kalian berangan-angan, sirik-sisirikan antar apa? Antar rezeki, keutamaan, karunia yang telah Allah berikan masing-masing bagiannya. Udah ada bagiannya masing-masing. Kalau kita ngerasa kurang, was'alullaha min fadlih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih itu keutamaan kepada sebagian orang, maka mintanya kepada Allah. Buat apa sih sirikan? Tidak ada gunanya sama sekali. Hasad, tidak ada gunanya sama sekali kita menginginkan nikmat orang lain. Fokus pada nikmat diri sendiri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu jadi memiliki hak masing-masing. Itu di dalam syariat, itu sisi persamaan. Adapun sisi perbedaan di dalam syariat, dan ini merupakan asas perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena sedang kita bahas kaidahnya, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda seperti tidak seperti perempuan, maka sisi perbedaannya sangat banyak sekali. Contoh misalkan yang terkenal tadi sudah kita singgung, dari sisi bagian waris. Dari sisi bagian waris beda, laki-laki dan perempuan itu beda bagiannya. Mana yang paling banyak mendapatkan bagian? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dua ru'us orang-orang apa namanya, para pelajar fikih disebutnya ini ru'us. Ru'us itu bagian ya, kepala sebenarnya ya. Laki-laki itu dua bagiannya perempuan. Jadi dua kali lipatnya dari bagian perempuan. Ya, Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian, bahwa laki-laki memiliki dua bagian daripada perempuan. Itu di dalam surat An-Nisa Allah rincikan perbedaan tersebut.
Kenapa dibedakan? Nah, di sini ada beberapa alasan yang dijelaskan sama para ulama. Di antaranya, karena laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena mereka memikul beban finansial. Tanggung jawab finansial di laki-laki. Tanggung jawab beban finansial di laki-laki. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Adapun perempuan, kalau mereka dapat bagian waris, itu bagian diri sendiri itu mah. Kalau laki-laki, bisa jadi nanti dibagi buat keluarganya. Meskipun dia dapat 10 juta, dibagi-bagi dengan keluarganya yang begitu banyak. Jadi misalkan dapat 2.000 misalkan. Karena apa? Dibagiin. Adapun perempuan dapat 1 juta, buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Maka apa? Tidak heran Allah lebihkan bagian bagi laki-laki. Karena tadi kaidah kullama zadat tasyrif zadat taklif. Bertambah kemuliaan, tambah juga tanggung jawab. Demikian dalam bahasan waris. Sebaliknya perempuan pada asalnya mereka menerima ya, hanya sekedar menerima, tidak ada kewajiban untuk memberi. Tapi kalau mau bantu ya alhamdulillah bifadlillah. Sebaik-baik wanita tuh saling membantu satu sama lain, membantu suaminya dengan doa, dengan support ya, dengan tidak banyak mengeluh dan seterusnya. Ini bantuan terhadap laki-laki. Nah, mereka bagiannya nerima. Oleh karena itu, pembagian warisan ini mencerminkan keadilan syariat ini. Karena kullama zada tasyrif zada taklif, setiap menambah kemuliaan tambah juga tanggung jawab. Adil. Coba kalau seandainya disamaratakan, tentu tidak akan adil. Sama juga dalam membagi uang jajan. Misalkan kita punya anak-anak, anak yang satu ini kuliah, yang satu masih SD. Kalau kita sama-sama ngasih goceng, tidak adil. 5.000 misalkan, karena harus sama rata. Yang kuliah 5.000, kuliahnya jauh. Ke Unpad misalkan jauh, ya harus pakai ongkos segala macam. Ini yang SD deket, kepeleset nyampe misalkan, ya karena dekat gak pakai ongkos, sama-sama dikasih goceng, sama-sama dikasih 5.000, adil gak? Tidak adil tentunya. Yang ini mah ongkos, aduh 5.000 memeren, baru nyampe lebih panjang dari kopo teh sudah apa disuruh turun ke tukang angkot na, dah kurang ongkosnya, gak akan nyampe kuliah teh atuh. Maka apa? Dibedakan. Yang ini mah besar uang jajannya, yang ini kecil. Kenapa? Karena kullama zada tasyrif zada taklif. Tambah mulia, tambah tanggung jawab, tambah besar juga berarti pengeluarannya. Seperti itu. Ini luar biasa syariat ini sangat-sangat isinya dengan penuh dengan kaidah. Penuh dengan kaidah. Kalau kita gali kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama sangat-sangat luar biasa. Makanya Al-Allama Asy-Syinqiti rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Adwaul Bayan, yang artinya mengutamakan orang yang selalu menunggu berkurangnya harta dibanding orang yang selalu menunggu bertambahnya harta sebagai bentuk kompensasi atas kekurangan yang akan menimpanya merupakan hikmah yang sangat jelas dan nyata. Orang yang nunggu nambah harta perempuan. Orang yang nambah harta tapi lama-lama berkurang laki-laki. Maka di bagian laki-laki lebih besar. Meskipun dia mendapatkan bagian harta di sana besar tapi tetap akan berkurang. Kalau perempuan justru akan bertambah. Makanya apa? Beda bagiannya antara laki-laki dan juga perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Itu perbedaan yang pertama dari sisi waris. Kemudian perbedaan yang kedua dari sisi persaksian. Dalam syariat ada beberapa hal yang memang membutuhkan kepada saksi. Seperti apa, Pak? Nikah, pasti we nikah ya. Pertama resep pisannya. Nikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa syahid illa biwaliyyin wa syahidain adlain fi riwayah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi. Saksi di sini wajib laki-laki duanya. Sama juga di sini, kalau seandainya yang menggantikan posisi laki-laki itu harus perempuan, maka perempuan tersebut harus dua sama dengan satu laki-laki. Dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Ini ada hampir ada korelasinya dengan waris. Maka persaksian di sini dibedakan. Kenapa seperti itu? Kenapa dibedakan? Banyak sekali ya dalil-dalilnya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, tentang hutang. Saksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki.
Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki dan dua perempuan cukup. Berarti dua perempuan sama dengan satu laki-laki dalam dunia persaksian. Kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW telah menyatakan bahwa perempuan itu biasanya mereka apa? Mereka dari sisi perkataan itu rada belibet, rada kurang seperti laki-laki. Ya ini secara umum tentunya. Tentu secara umum, bukan secara individu. Karena terkadang ada perempuan yang lebih cakap daripada laki-laki. Tapi secara umum, dari sisi berbicara, mereka apa? Rada malu-malu. Secara umum seperti itu, rada malu-malu. Makanya apa? Dua perempuan untuk mewakili satu laki-laki. Maka kata Nabi SAW, amma nuqsanil aqli fasyahadatuhu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Kata Nabi SAW, adapun kekurangan akal yang dimiliki oleh wanita, maka persaksian dua wanita ini sama dengan persaksian satu laki-laki. Kemudian fahadza nuqsanul aql, yang demikian ini ditinjau karena kekurangan akal, yakni kurang lebih dari laki-laki. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhan fahadza nuqsanud din. Adapun perempuan juga sama bisa kurang agamanya dari sisi karena dia bisa libur dari salat, kemudian bisa libur juga dari puasa Ramadan gara-gara haidnya atau gara-gara nifasnya. Kurang akal dan juga kurang agama. Seperti itu kata Nabi SAW. Kurang dinisbatkan kalau seandainya kepada laki-laki. Seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Kemudian perbedaan yang ketiga. Perbedaan batasan aurat. Ya, sama ini beda. Batasan aurat juga perhiasan juga beda. Batasan aurat laki-laki dengan perempuan ini berbeda. Perempuan lebih banyak auratnya daripada laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena perempuan dari ujung rambut sampai ujung kakinya fitnah semua. Fitnah semua. Itu kata Nabi SAW. Bahwa ketika perempuan keluar rumahnya dihiasi oleh syaitan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawahnya semuanya dihiasi fitnah oleh syaitan. Fitnah. Makanya ketika mereka keluar disuruh apa? Untuk menjulurkan hijab-hijab mereka. Karena isinya fitnah semua. Perempuan mah. Laki-laki jomblo mah ningali sandal perempuan aja sudah apa deg-degan. Ningali sandalna hungkul eta teh. Karena apa? Ya fitnah. Sareuri bapak-bapak pengalaman pengintennya. Seperti itu. Beda, beda ya. Kelihat ieu mah geulis padahal mah ningali sandalna hungkul gitu nya. Seperti itu. Karena fitnah. Wanita seperti itu. Maka auratnya berbeda. Kemudian tidak boleh memakai wewangian keluar rumah. Kenapa seperti itu? Tadi tambah fitnah lagi kalau seandainya dipakai. Tapi wanita sifatnya berhias. Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian. Fitrah dari wanita berhias. Makanya bagi wanita boleh menggunakan perhiasan emas. Contohnya. Laki-laki boleh gak? Tidak boleh. Pakai kain sutra bagi laki-laki? Gak boleh. Bagi perempuan? Boleh. Beda. Karena sifatnya penghias. Fitrah wanita itu berhias. Nu aya dandan perempuan doang. Laki-laki tidak berdandan seperti perempuan tentunya. Kadarnya. Makanya perempuan mah banyak pisan dandanana teh. Eta ti ujung rambut sampai ujung jempol ada. Dan namanya beda-beda. Ya. Aya blush on. Apalagi tuh ya. Shadow. Karena itulah pokoknya kita juga tidak paham. Ya. Dari ujung sampai ujung ada semuanya tuh. Ada semuanya. Laki-laki paling naon. Sabun biasa gitunya. Sabun badan aja dikecek-kecek karena muka. Laki-laki mah udah gitu beres. Gitunya. Makanya ada jokes gitunya. Laki-laki mah cukup dengan air wudhu. Weh cukup gitunya. Seperti itu. Ayo perempuan mah banyak eta. Ya. Alat-alat dandannya itu untuk berhiasnya itu sangat banyak. Karena fitrahnya seperti itu. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf. Awaman yunasya'u fil hilyati wahuwa fil khisami ghairu mubin. Ketika orang musyrikun mensifatkan anak perempuan kepada Allah. Na'udzubillah. Mensifatkan anak perempuan kepada Allah. Perempuan itu gimana kata Allah? Dan apakah patut menjadikan anak perempuan bagi Allah yang dimana perempuan tersebut orang yang dibesarkan dalam keadaan berhias? Perempuan mah dari awal sampai akhirnya perhiasan semua. Nggak dibolehkan
bagi perempuannya perhiasan-perhiasan, dandanan-dandanan bagi perempuan itu dibolehkan. Dibolehkan tentu sesuai dengan fikihnya di rumahnya dan seterusnya. Sedangkan dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Ini sifat daripada perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi di dalam syariat ini ada sisi persamaan antara laki-laki dan perempuan dan juga sisi perbedaan. Sisi perbedaannya kalau mau kita simpulkan bahwa syariat membedakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda dengan perempuan, sisi perbedaannya bukan intimidatif kepada salah satu gender. Bukan kezaliman kepada gender. Justru apa? Kenapa dibedakan? Karena keadilan. Sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan karakter perempuan, antara perempuan dan laki-laki berbeda dan dibedakan oleh syariat. Maka perbedaan walaisa dzakaru kal unsa dibangun di atas keadilan, bukan dibangun di atas kezaliman kepada salah satu gender. Demikianlah syariat Islam memerintahkan kita untuk adil, bukan untuk sama. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ini juga kaidah yang besar di dalam syariat, bahwa setiap perintah Allah azza wa jalla adalah adil, bukan sama, harus sama rata, bukan musawah, tapi al-adlu, adil. Apa bedanya? Kalau musawah itu sama rata, kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang lawannya adalah zalim. Kalau zalim artinya teh apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempatkan laki-laki pada tempat laki-laki. Perempuan ditempatkan juga pada tempat perempuan. Karena Allah berfirman, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Surat An-Nahl, Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan bil adli, dengan keadilan. Diperintahkan buat adil. Wal ihsan, dan juga perbuatan baik. Makna adil apa kata para ulama? Di antaranya tafsir As-Sa'di rahimahullah. Allah memerintahkan adil itu apa maksudnya? Amarallahu bihi yashmulul adla fi haqqihi wa fi haqqi ibadihi. Adil menempatkan dalam hak Allah dan hak hamba-hambanya. Hak Allah diibadahi, tidak boleh kita tempatkan kepada hamba, kepada makhluk. Kalau hak Allah ini ditempatkan kepada makhluk, syirik. Sebagaimana orang musyrikun, mereka menempatkan hak Allah kepada hak makhluk, menyamakan yang harusnya beda. Kan kalau syariat menyamakan yang harusnya sama, membedakan yang harusnya beda. Kalau orang musyrikun, mereka menyamakan yang harusnya dibedakan. Hak Allah dibedakan ini antara hamba, mereka malah samakan. Tidak adil, berarti zalim. Makanya Allah sebutkan syirik itu zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat nyata. Salah satu bentuk kezalimannya yang harusnya dibedakan antara hak Allah dengan hak makhluk, malah disamakan, sama-sama diibadahi. Na'udzubillah. Nah, ini adil antara menempatkan hak Allah dengan hak makhluk. Fal adlu fi dzalika ada'ul huquqi kamilah mawfurah bi ayyu adiyal abdu ma aujaballahu alaihi minal huquqil maliyati wal badaniyati wal murakkabah minhuma fi haqqihi wa haqqi ibadihi. Bahwa menunaikan hak secara adil adalah hak-hak yang sempurna harus ditunaikan oleh seorang hamba dari kewajiban-kewajiban terhadap Allah azza wa jalla. Ibadah, tauhid, salat, zakat, semuanya kita tunjukkan hanya kepada Allah azza wa jalla. Jangan kita palingkan kepada selain Allah. Ini tidak adil. Salat, fasalli li rabbika wanhar. Salat hanya untuk Allah azza wa jalla. Sembelih hanya untuk Allah. Ketika kita palingkan ini hak Allah kepada makhluk, maka ini kezaliman, tidak adil. Kemudian wal adlu, keadilan adalah apa?
huwa ma faradahu Allahu alaihim fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa amaruhum bisulukihi. Keadilan itu adalah segala yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sebutkan dengan lisannya dan apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya perintahkan, itulah adil. Jadi adil yang dimaksud oleh syariat adalah adil apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, bukan nyari-nyari hidayah sendiri. Cek saya mah ieu teh adil, bukan itu, tapi adil sesuai syariat Islam. Inilah, maka harus ditempatkan antara laki-laki dan juga perempuan berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Inilah kaidah kita yang sedang kita bahas.

bertolak belakang dengan kaidah syariat. Orang-orang yang menyerupai laki-laki seperti perempuan, perempuan yang seperti laki-laki, ini jelas menyelisihi kaidah walaisa dzakaru kal unsa. Mereka menyamakan yang harusnya beda, membedakan yang harusnya sama. Ini kezaliman. Walaisa dzakaru kal unsa. Jelas antara laki-laki dan perempuan ini beda. Maka isu-isu LGBT ini bertolak belakang jelas dengan Islam. Allah jadikan antara laki-laki dan perempuan pasangan, bukan laki-laki dengan laki-laki, na'udzubillah. Bukan perempuan dengan perempuan, atau mengganti tadi transformer gitu ya, mengganti dia, la haula wala quwata illa billah, diganti itu. Alatnya dia ganti. Subhanallah. Yang harusnya laki-laki, la haula wala quwata illa billah, disembelih ya, biar jadi apa? Jadi perempuan, la haula wala quwata illa billah. Kemana ini? Ah, ini jelas ini jauh daripada kaidah walaisa dzakaru kal unsa. Allah jadikan wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, pasangan teh laki-laki dan perempuan. Maka tidak akan bisa tercapai keadilan kalau seandainya mengikuti syahwat seperti ini lagi bete ini, naudzubillah. Makanya dapat laknat dari Nabi SAW. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina birrijali minan nisa'i wal-mutasyabihati minan nisa'i birrijal. Kata Nabi SAW bahwa beliau melaknat laki-laki yang mirip seperti wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Oh, jelas. Dan perubahan ini, trans seperti ini merupakan perintah dari perintah syaitan. Syaitan memerintahkan tentang kezaliman. Syariat menempatkan dengan adil. Walaisa dzakaru kal unsa. Tapi kalau syaitan, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dalam surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang perbuatan syaitan, bahwa mereka akan memerintahkan kepada manusia, falayughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 119 Allah firmankan, merubah ciptaan Allah. As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan ayat ini mencakup mengubah bentuk penciptaan yang tampak seperti membuat tato. Ini ma'ruf di kalangan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikir gigi. Tadi nar giginya rata, dikikir, diukir gitunya, ukiran Jepara misalkan ya. Na'udzubillah, diganti yang harusnya lurus-lurus saja, hayang jadi sihung atuh. Apa ya sihung teh ya? Taring gitu ya, jadi tajam. Tasyabuh dengan maung apa gimana gini teh ya? Seperti itu. Jadi apa? Dirubah tuh penciptaannya, gigi mencabut ini apa? Dikurut. Apa ini halis bulu mata ya, dicukur, dihabiskan, diganti yang sudah bagus dikasih sama Allah ayah buluan, diganti jadi tato ya, diganti jadi tato gambar cak-cak gambar apa gitu ya, na'udzubillah ya, la haula wala quwata illa billah, dirubah, falayughayyirunna khalqallah, dirubah tuh, apalagi yang lebih parah dari itu, ini aja dapat laknat, apalagi tadi ganti menyembelih itu bagian laki-laki disembelih, la haula wala quwata illa billah. Tentu ini lebih parah lagi. Nah, maka dari itu ini sangat bertolak belakang dengan kaidah syariat. Walaisa dzakaru kal unsa. Kemudian kesetaraan juga sama. Ini bertolak belakang dengan syariat. Syariat bukan tidak memberikan keadilan. Justru syariat itu memberikan keadilan. Bukan harus sama rata. Bukan harus sama-sama. Wanita harus sama-sama ngecor misalkanlah wanita. Ya enggak juga. Itu pekerjaan berat bagi laki-laki. Itu mah pekerjaan berat bagi laki-laki. Wanita ada bagiannya masing-masing. Wanita gak apa-apa duduk ngajegang. Apa yang ngajegang tuh ya? Ya ngajegang lah pokoknya. Ya. Laki-laki harus duduknya rapat. Beda. Ini beda. Ini beda. Kenapa seperti itu? Fitrahnya beda. Fitrahnya beda. Harus disamakan. Sampai ekstremis feminis itu seperti itu. Bahkan membuat kursi yang laki-laki harus merasakan kudu rapat. Ngaganjel punten. Tetiasa. Gitunya. Ini laki-laki beda cara duduknya dengan perempuan. Nah, maka dari itu disamaratakan sama mereka. Tentu ini bertolak belakang dengan kaidah syariat walaisa dzakaru kal unsa. Tapi hak, kalau seandainya berkaitan dengan hak masing-masing, maka ini ditegakkan oleh Islam. Ketika ada pelanggaran hak kepada perempuan, ketika ada pelanggaran hak kepada laki-laki, maka

0: Islam berdiri untuk menegakkan hak masing-masing. Contoh perbuatan orang jahiliyah, laki-laki sama perempuan sama-sama memiliki hak untuk hidup. Tapi orang-orang jahiliyah, mereka ketika lahir anak perempuan, apa yang mereka lakukan? Membunuh anak perempuan karena aib. Padahal ini hak hidup. Ini harus masing-masing mendapatkan haknya. Maka Islam tegak menghapuskan kebodohan ini, jahiliyah ini. Membunuh anak perempuan gara-gara aib. Padahal hak sama-sama untuk mendapatkan kehidupan. Islam menghapuskan yang seperti ini. Bahkan mengancam orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dilahirkan ini nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa dibunuh? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kanatil mar'atu fil jahiliyah idza hamalat wa kana awanu wala wiladatiha hafarat hufratan. Ketika orang jahiliyah ini mereka ingin lahiran, maka apa, di tempat lahirannya sudah siap ada galian. Kalau seandainya yang lahirannya itu adalah perempuan, dialungkan ke galian tersebut, na'udzubillah. Kemudian dikubur hidup-hidup. Ini perbuatan orang jahiliyah. Tapi kalau yang lahirnya adalah laki-laki, tidak dikuburkan dan dia banggakan. Na'udzubillah, ini perbuatan jahiliyah. Dihapuskan oleh Islam yang seperti ini. Sama-sama hak hidup. Kalau ada pelanggaran hak antar laki-laki atau perempuan, tegak Islam untuk menegakkannya. Contoh lain lagi, misalkan hak perempuan untuk bisa sama-sama datang ke masjid. Ibadah di masjid, laki-laki, na'am, itu sebuah kewajiban. Perempuan juga boleh gak datang ke masjid? Boleh. Gak boleh dilarang. Makanya Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah, jadi para wanita muslimah, untuk datang ke masjid-masjid Allah. Gak boleh dilarang haknya. Hak untuk menuntut ilmu, hak untuk ibadah di dalam masjid, gak boleh dilarang bagi kaum laki-laki. Kalau ada pelanggaran hak, baru Islam tegak di sini. Jadi bukan disamaratakan haknya, tapi diadilkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajma'in, itulah kaidah yang sangat besar sekali di dalam kehidupan ini. Allah azza wa jalla firmankan, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda dengan perempuan. Kalau kita mau ambil kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan ini, menjadi 5 kesimpulan besar. Kesimpulan yang pertama, bahwa Al-Quran ini tidak hanya memuat hukum-hukum rinci, tapi juga kaidah-kaidah universal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya kaidah ini, membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda dengan perempuan. Jadi ada kaidah-kaidah besar, bukan hanya sekedar hukum terperinci, ada kaidah-kaidah besar. Itu yang pertama. Simpulan yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan laki-laki dan perempuan dengan fitrah yang berbeda, saling melengkapi satu sama lainnya. Maka berpasang-pasangan Allah jadikan. Wa ja'ala minhu zawjaini, berpasang-pasangan. Pasangannya apa? Laki-laki-laki-laki? Enggak. Perempuan-perempuan? Enggak. Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, sesuai berjalan dengan fitrahnya masing-masing, saling melengkapi. Yang ini kegagahan, yang ini perasaan. Yang laki-laki gagah fisiknya, perempuan gagah perasaannya, saling melengkapi satu sama lainnya. Ah, ini dalam Islam, dalam Al-Quran, tempatkan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa perbedaan fitrah akan menghasilkan perbedaan hukum syar'i. Perbedaan fitrah, karakter dan yang lain-lainnya akan menghasilkan perbedaan hukum syar'i. Seperti tadi masalah jenggot, masalah haid, masalah waris dan yang lain-lainnya dari perbedaan. Masalah aurat juga dan seterusnya. Kemudian yang keempat, syariat ditegakkan di atas keadilan, bukan kesamaan. Tapi syariat ini tegas dengan keadilan. Adil adalah apa? Apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa syariat ini benar-benar menjaga fitrah. sesuai dengan fitrahnya masing-masing, dan ini salah satu tujuan dari dibuatnya syariat oleh Allah Azza wa Jalla. Maqasidus syariah adalah menjaga fitrah masing-masing, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, semuanya berlandaskan dalil-dalil yang sahih dari Al-Kitab was Sunnah, dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan demikian. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dialah yang maha lembut, maha halus, maha teliti. Ini yang lebih tahu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bedakan yang beda, samakan yang sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah untuk bisa meneliti, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu kita amalkan dan istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف.

0: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa diistilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel. Ya, takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada Pakulayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustaz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Oh, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas baca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifad. Menghafal. Hafalkan. Dan memuraja' hafalan. Ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29. Terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya. Jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya, sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
5: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota kesana. Gubernur kesana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagu lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah. Kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus. Waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh dan yang nge-like-nya tuh. Yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram enggak bisa dan enggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh. Sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
6: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

هما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian supaya terkenal, banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Lillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله بمرسى Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di Kamis malam membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk kepada hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika dia tidak mampu, wa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, maka jika dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful imani, dan hal itu adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung juga tentang penjelasan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf yang baik dan melarang dari kemunkaran yang buruk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang di antara kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka memahami hadis ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena man ra'a minkum munkaran ini adalah fi'il syarat, ya. Dan biasanya ada jawab syaratnya. Adapun jawab syaratnya adalah barang siapa yang melihat kemunkaran, jawab syaratnya adalah perintah untuk mengubahnya. Yang pertama dengan tangannya, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Dan ini adalah merupakan perintah yang menunjukkan kepada wajibnya. Dan wajibnya tersebut hendaklah disertai dengan kudroh, ya, kekuasaan, ya, kekuasaan. Adapun via syaratnya tadi adalah ra'a, melihat, yang itu adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan hukumnya, ya. Apa hukum wajib mengingkari? Maka di sini ada tiga elemen. Yang pertama syarat, yaitu syarat ru'yah, yaitu melihat, yang menunjukkan kepada wajibnya pengubahan kepada kemunkaran, syaratnya melihat. Yang kedua adalah wajibnya adanya kemunkaran tersebut. Dan yang ketiga adalah at-taghyir, yaitu pengubahan. Apa yang dimaksud dengan al-munkar? Al-munkar adalah ma'ulima qabhuhu bisyar'i, apa yang diketahui, dimaklumi buruknya secara syariat. Ya, yakni bahwasanya kemunkaran tersebut, keburukannya, kejelekannya itu ditinjaunya dengan syariat, bukan dengan pantas dan tidak pantasnya, dengan hawa nafsu atau dengan ijtihad seseorang, ya, menurut pendapat dia, yang pendapat dia itu juga dia bukan orang alim, maka kemudian menyikapi bahwa itu suatu kemunkaran, tapi dengan syar'i. Dan barang si man ro'a di sini, siapa yang melihat di antara kalian kemunkaran, bukan maknanya ro'a melihat di sini, maknanya alima, mengetahui.

ada maf'ulnya. Maf'ulnya satu saja ya. Jadi sini adalah penglihatan dengan mata kepala ya. Maka kalau ditafsirkan bahwasanya ro'a itu mengetahui, bahwa itu adalah tidak sahih ya. Tidak sahih mengetahui kemunkaran. Barang siapa yang mengetahui kemunkaran di sana, pelaporan dan sebagainya, maka tidak ya. Jadi melihat di sini adalah berkaitan dengan wajibnya mengingkari kemunkaran tersebut ya. Dan wajibnya adalah mengingkari dengan tangan. Dan jika tidak mampu untuk merubah dengan tangan, maka dengan lisan ya. Dan apabila, maka hal itu apabila melihat kemunkaran dengan mata kepalanya, dengan syarat mempunyai kudroh, kekuasaan di sana. Ada syarat kudroh. Adapun apabila dia tidak melihatnya, memang tidak melihatnya langsung, akan tetapi dia itu mendengarnya. Mendengar sesuatu dengan pendengaran yang yakin ya. Seperti gimana? Seperti kalau kita mendengar ada seorang wanita yang menjerit-jerit ya. Ya, menjerit dengan tidak terlihat tapi terdengar jeritan ya. Dengan ada suara laki-laki yang merayu-rayunya gitu ya, seperti itu. Ah, ini kita mendengar dengan pendengaran yang yakin bahwa ini adalah merupakan, apakah itu pemaksaan, apakah merayu-rayu dan sebagainya. Ah, ini mah kemunkaran. Maka ini diikutkan hukumnya seperti melihat ya. Melihat karena mendengarnya yakin dengan telinganya sendiri, seperti juga hukumnya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Adapun selain hal itu ya, dari apa yang dilaporkan kepada kita, maka tidak di sana ada urusan masalah pengingkaran ya. Pengingkaran, karena pengingkaran ini adalah kaitannya dengan melihat atau mendengar dengan pendengaran yang yakin. Adapun pelaporan bahwasanya dia melakukan ini dan itu apa, maka ini ranahnya bukan ranah pengingkaran amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ranahnya ranah nasihat. Dan nasihat bukan kepengingkaran. Nasihat itu lebih umum ya, lebih umum. Dan sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar itu kategori dari nasihat juga ya, nasihat juga ya. Dan amar ma'ruf nahi munkar di sana yang kategorinya nasihat mempunyai syarat-syaratnya ya. Mempunyai perkara-perkara yang harus dipenuhi di dalam syariat ya. Karena nasihat ini bersifat istilah yang umum, sebagaimana terdapat di dalam hadis sahih yang juga masuk di dalam pembahasan hadis kumpulan Arba'in An-Nawawiyah ini. Apa kata Nabi? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Beliau mengucapkannya 3 kali. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Tentu nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk rasul, kaitannya dengan sikap seseorang terhadap Allah. Apa yang diwajibkan seseorang berkaitan dengan Allah.

0: Allah, kewajiban hamba kepada kitabnya, hamba kepada rasulnya. Adapun wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, ini yang berkaitan dengan nasihat. Yaitu apa? Menasehati kepada nasihat itu untuk a'immah kaum muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga pada umumnya. Maka agama seluruhnya nasihat, dan nasihat kepada imam-imam kaum muslimin dan seluruhnya kaum muslimin mencakup perintah dan larangan. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian dari nasihat, akan tetapi ada syarat-syarat yang khusus, ya. Ya, sesuatu yang dikhususkan dari keumumannya. Sesuatu yang dikhususkan dari keumumannya ada syaratnya. Ada hukum-hukum yang ma'ruf di sana. Ya, maka tidak setiap hukum-hukum nasihat berlaku di atas amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan tidak setiap hukum-hukum yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku dalam nasihat. Ya. Maka bahkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah nasihat untuk hamba-hamba Allah, nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, nasihat untuk masyarakat umumnya kaum muslimin, akan tetapi dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syar'i, ya. Ya, sesuai dengan syar'i. Maka di antara perbedaan antara nasihat dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah, yang pertama, nasihat mah dilakukannya secara rahasia, gitu ya. Rahasia nasihat mah pada dasarnya. Ya. Nasihat bersifat mujmal, global, tanpa ada batasan. Dan ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar kadang dalam satu keadaan secara sir, akan tetapi pada hukum asalnya amar ma'ruf nahi munkar itu terang-terangan. Ya. Jadi ketika ada melihat kemunkaran maka diingkari, ya gitu ya. Ketika mendengar suatu kemunkaran, mendengar langsung dengan telinganya sendiri yang yakin, maka langsung. Adapun nasihat lebih luas daripada itu, ya, lebih luas, ya. Kemudian yang kedua, nasihat itu perlu kepada tasabut, ya. Check and recheck, istifsal, mencari penjelasan, kerincian. Adapun amar ma'ruf nahi munkar adalah ya bersikap kepada kemunkaran yang ada di hadapan kita. Dan itu sudah suatu keyakinan bahwasanya itu adalah kemunkaran, ya. Gitu. Ya, jadi nasihat apa? Nasihat mah kadang juga datang dari orang yang perlu kepada nasihat itu. Juga nasihat itu diperlukan tasawut, mentasabuti dulu, recheck dulu benar atau tidak, jangan langsung, ya. Adapun apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu mengingkari sesuatu yang yakin yang ada di hadapan kita. Kama di dalam hadisnya barusan, man ro'a minkum munkaran, ya, berkaitan dengan kemunkaran. Begitu. Kemudian falyughayyirhu, ya. Maka dirubahlah, ubahlah, ya. Maka pengubahan ini keadaan yang pertama bahwa keadaan kemunkaran itu dilihat oleh ahlul hisbah. Arti siapa ahlul hisbah itu? Yang berkompeten, yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, gitu ya. waliul amri dalam hal ini. Ya, ya. Kalau kemunkaran itu berada di dalam lingkup RT-nya, ya siapa yang berkuasa di lingkup RT, di lingkup RW, di kelurahan, ya di kecamatan, ya. Ahlul di kita ahlul hisbah misalkan dari kepolisian ada tingkatnya Polres, ya ada Polsek kan, Polsek dulu baru Polres dan seperti itu, ya itu ahlul hisbah, ya. Ya. Itu kemunkaran kaitannya dengan ahlul hisbah, yaitu dia berhak, mereka berhak untuk mengubah dengan apa? Dengan tangannya, dengan kekuasaan. Kalau di keluarga, di rumah siapa? Ahlul hisbahnya yaitu seorang suami. Kemunkaran yang dilakukan oleh istrinya, maka suami yang mengingkari kemunkaran. Kemunkaran yang dilakukan oleh anak, maka seorang kepala keluarga yang berhak untuk mengubahnya, berkuasa untuk mengubahnya dengan tangannya supaya jera, seperti itu, ya. Dengan tangan, seperti ada misalkan anak yang melakukan kemunkaran dengan HP-nya, diambil HP-nya, misalkan dirusak HP-nya, atau anak memainkan alat musiknya dihancurkan misalkan, itu karena itu adalah suatu kemunkaran yang berada di dalam rumah. Adapun di rumah tetangga, gitu, dalam rumah tetangga, maka sifatnya nasihat paling juga, tidak ada akses untuk ke sana. Maka para ulama menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar itu bersyarat, mempunyai syarat, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintah dan melarang, yaitu syaratnya al-ilmu, mengetahui, didasari dengan ilmu. Yang kedua, ketika melakukan amar ma'ruf dan ketika nahi munkar, di sana harus arifku, ya, dengan penuh kelembutan. Ya. Yang ketiga, setelah melakukan amar ma'ruf, setelah melakukan nahi munkar, yaitu as-sabru. Jadi al-ilmu, arifku, as-sabru. Ya. 3 syarat ini. Ya, 3 syarat ilmu. Ilmu sebelum melakukan, arifku berkaitan dengan ilmu disandingkan, dan sabar setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 17, ya bunayya, wahai anakku, aqimish shalata, dirikanlah olehmu salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan pada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemunkaran, wasbir 'ala ma asabak. Lihat, wasbir, bersabarlah kepada apa yang akan menimpamu. Dari kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Ya, inna dzalika min azmil umur, karena semuanya hal itu dari perkara-perkara yang penuh dengan kepastian. Maka mestilah ada kesabaran. Ya, setelah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena memerintah kepada kebaikan, melarang kepada kemunkaran, itu menyelisihi syahwatnya makhluk, ya, orang. Tidak sesuai dengan keinginan syahwatnya mereka, kesenangan, ya. Walaupun kebanyakan walaupun itu adalah kaum muslimin, mereka mengikuti hawa-hawa nafsunya, ya, maka perlu memerintahkan dan merintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar, itu setelahnya didasari dengan kesabaran. Siap sabar, ya, sabar, karena pasti ada efeknya. pas ada feedbacknya ya kepada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apakah dengan kata-kata wah sok suci lah, atau mungkin juga malah menyerang balik, membuat serangan atau ini atau itu dan sebagainya. Maka perlu apa, dengan rifq, dengan luwes, lunak dan halus ya, arif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, tidaklah ke apa arifku yaitu bersifat lemah lembut, tidaklah ada di dalam sesuatu perkara kecuali itu akan menghiasinya. Wala yanzu min syai'in illa syanah, dan tidaklah tercabut dalam suatu perkara kecuali adalah memburukannya gitu ya. Maka ini kaitannya dengan kemaslahatan, mempertimbangkan kemaslahatan. Keadaan yang kedua bahwa kemunkaran itu memang melazimi kepada si pelaku kemunkaran itu senantiasa dia tuh lekat dengan kemunkaran tersebut ya. Maka kalau lekat dengan kemunkaran, kebiasaan di atas seperti itu, maka diubah kemunkaran tersebut. Adapun hanya terjerumus pada sesuatu, maka cukup dinasehati ya. Kemudian bagaimana kalau kemunkaran itu terjadi pada penguasa? Bagaimana cara mengingkarinya? Maka mengingkarinya adalah dengan cara nasihat, ya, dengan cara nasihat. Adapun penguasa ya diubah dengan cara yang tidak hikmah ya, dengan melakukan perkara-perkara pengingkaran di hadapan umum, maka itu adalah tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana hadis yang sahih, man arada an yansaha lisultan, barang siapa yang menginginkan menasihati kepada penguasa bi amri dengan suatu perkara, fala yubdilahu alaniyah, maka janganlah menampakkannya secara terang-terangan, walakin liya'hudh biyadihi, akan tetapi hendaklah memegang tangannya, fayakhlu bihi, maka hendaklah berkhalwat dengannya, artinya empat mata, fayan qabila minhu fadzaka, jika dia menerima maka demikianlah ya, itu beruntung. Wa ila jika tidak, kana qad adda alladhi alaihi lahu, jika tidak menerima maka sungguh dia telah menaikkan yang merupakan kewajiban padanya. Dan begitulah para salaf dari dahulu sudah mencontohkan dari generasi demi generasi bagaimana mengingkari kepada khalifah, kepada para raja dan sebagainya, penguasa-penguasa, dengan cara yang menasehati ya, dengan cara menasehati, tidak di hadapan umum, dengan sir. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kemunkaran ini, mengubah kemunkaran ini adalah berkaitan dengan keimanan seseorang dan paling rendah dari hal itu adalah itu fal yughayyir hu bi qalbihi, yaitu fa in lam yasati fa bi qalbihi, jika tidak mampu paling alternatif yang terakhir adalah dengan hatinya, yaitu dengan hati. Bagaimana membencinya, tidak suka, hati kita tidak suka, tidak mau berbasa-basi dalam hal itu, bahkan menjauh. Apabila ada sesuatu kemunkaran, perbincangan atau obrolan yang di sana melecehkan syiar-syiar Islam, melecehkan Allah, kalamnya, Nabi, ahli ilmu dan sebagainya, maka hendaklah menjauh, ya, menjauh. Itu tanda dari mengubah dengan lisan, mengubah dengan hati. Adapun membenci kemunkaran, tapi dia tetap di sana, diam, bahkan berbahasa basi, bahkan tidak mengingkari, itu adalah bahasa basi yang tidak sesuai dengan syar'i, itu adalah merupakan suatu yang buruk, ya, yang buruk. Dan ini adalah tahapan yang terakhir yang minimal dengan keimanan kita. Minimalnya seseorang itu melihat kemunkaran itu, mengubahnya dengan hatinya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

بكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Iya. sangat panjang di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal Gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang. Sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah. Zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'tiya amrullah. Wahum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim. Dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis. Sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diem, membaur, menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya. Itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung. Dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
4: ustaz di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut. Menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
5: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang... muda-muda ini.
4: Ya.
5: Awam ini gimana, Ustaz?
4: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok
3: nggak
4: ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
7: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah.
8: Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
9: Hafalkan doa ini.
10: Ud'uni astajib lak.
11: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
12: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
13: Halo Ustadz.
12: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf terlambat sedikit, cuma 26 menit. Alhamdulillah atas izin Allah, walaupun terlambat, biar lambat asal selamat. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah Al-Wahhab. Nama Al-Wahhab dalam Al-Quran ada di 3 ayat. Pertama Ali Imran ayat yang ke-8. Doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini Al-Wahhab yang pertama. Kedua, surah Sad ayat yang ke-9. Am indahum khazain rahmati rabbik al-azizil wahhab. Apakah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Allah yang maha aziz dan maha wahhab? Ini yang kedua. Ketiga, doa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dalam surah Sad 35, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, doa ini enggak boleh kita baca. Khusus Nabi Sulaiman. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Karena sungguh engkau Maha Al-Wahhab. Dikabul enggak? Dikabul. Sehingga Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai manusia, tapi juga bangsa jin, bangsa binatang, angin pun bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman. Inilah tiga ayat yang mengandung lafaz Al-Wahhab sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna Al-Wahhab? Al-Wahhab maknanya kathirul hibbah wal minnah wal atiyah, yang banyak memberi, yang banyak menganugerahi, yang banyak mengaruniai. Dengan lafad fa'al dalam bahasa Arab disebut sighat mubalaghah, bentuk kata yang mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Jadi Al-Wahhab bentuk mubalaghah dari Al-Wahhib. Kalau Wahhib yang memberi, kalau Wahhab yang Maha Pemberi. Mananya pemberiannya itu enggak terhitung, banyak, beragam, terus menerus setiap detiknya. Dan itu hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sebagai Al-Wahhab memberikan kepada hamba-hambanya karunia yang sangat agung. Memberikan nikmat yang terus menerus tak pernah henti. Pemberiannya sangat luas. Dan karunianya sangat banyak. Maka diungkapkan dalam bentuk kata Wahhab dalam wazan fa'al, karena banyaknya, beragamnya, luasnya, kontinunya pemberian dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya. Bahkan satu makhluk seperti kita, saya umpamanya, pemberian Allah itu enggak putus setiap detiknya. Walaupun makhluk itu durhaka seperti orang kafir, tetap pemberian Allah kepada orang kafir yang durhaka tadi enggak pernah putus. Setiap detiknya dikasih, terus nikmatnya juga beragam. Dikasih kesehatan, dikasih harta, dikasih jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas. Orang kafir pun semuanya dikasih. Dan itu wujud nyata dari Al-Wahhab sebagai nama dan sifat bagi Allah yang maknanya yang Maha Pemberi, artinya pemberiannya sangat banyak, sangat luas, dan beragam serta kontinu setiap saat. Allah di tangannya segala sesuatu, kerajaan langit, kerajaan bumi, mengurus seluruh urusan, mengelola kekuasaannya sekehendak Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Allah memberi kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan menahan pemberian dari siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang Allah tahan. Kalau Allah mau memberikan sesuatu kepada kita, seluruh makhluk di alam jagat raya ini enggak akan bisa menghalangi. Sebaliknya, kalau Allah menahan pemberiannya dari kita, tak ada satupun orang yang bisa memberi kepada kita. Dalam lafaz yang sering kita ucapkan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan memberi apa saja yang Allah kehendaki. Pemberiannya kepada hamba itu berkesinambungan, terus menerus. Kedermawanannya tidak ada batasnya. Dia memberi tanpa harus diminta. Kan kita tidak setiap hari, apalagi setiap menit berdoa, "Ya Allah, cukupkan kadar oksigen bagi saya." Pernah ngomong begitu? Tidak pernah. Tanpa diminta Allah kasih. Kita belum tentu setiap hari berdoa, "Ya Allah, cukupkan rizki saya pada hari ini." Sekali dua kali kita suka begitu ya. Tapi belum tentu tiap hari. Tapi rizki yang Allah berikan tanpa diminta melebihi daripada kebutuhan kita. Bukti melebihi dari kebutuhan kita rata-rata buncit. Dan buncit itu tiada lain kecuali hasil makan yang banyak melebihi kebutuhannya. Termasuk seketika kita sebagai makhluk masih berupa nutfah di dalam rahim. Maka apa yang Allah berikan ke dalam janin di dalam rahim ibunya terus tidak pernah terhenti. Ditumbuh kembangkan dengan sebaik-baik cara. Ketika bro lahir ke alam dunia, maka pemberiannya tidak hanya kepada si anak, tapi juga kepada si ibu. Allah kasih ASI yang jumlahnya cukup. Sebelum hamil, sebelum melahirkan, kan gak ada ASI-nya ya. Setelah melahirkan, rizki untuk anaknya otomatis sama Allah Azza wa Jalla dikasih melalui ibunya. Kemudian orang tuanya dikasih kemampuan untuk mengurusnya, mengembangkannya sampai dewasa jadi makhluk manusia. Kita ini hidupnya bergelimang dalam nikmat dan pemberian Allah sepanjang hayatnya sampai mati. Apalagi kalau di dalam kehidupannya itu Allah karuniakan iman, takwa. Dan itu seagung-agung pemberian Allah. Kita dikasih harta, dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan dunia. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang lebih mahal daripada itu dikasih apa? Nikmat hidayah iman. Hidayah ketakwaan. Hidayah untuk ibadah, hidayah untuk ngaji, hidayah untuk beramal soleh. Disebut asyraful hibbah. Pemberian yang paling mulia. Lalu mati di atas kondisi demikian, kematiannya tidak berarti putusnya nikmat. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nikmatnya terus Allah kasih di alam kubur. Terus berlanjut ke akhirat berlipat-lipat daripada yang sudah Allah berikan di alam dunia. Kesenangan, pemberian yang Allah berikan kepada orang mukmin muttaqin di alam akhirat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatannya itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hayalan manusia, berupa kenikmatan surga. Terus, karena itulah maka Allah telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim beragam pemberiannya yang Allah arahkan, berikan kepada para nabi dan hamba-hamba yang soleh. Di antaranya, pertama, Allah menyebut beberapa pemberian berupa rahmat demi kebahagiaan dunia sampai akhirat kepada hamba yang menerimanya. Kepada para nabi, coba lihat Allah menyatakan dalam surah Maryam ayat 50. Wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin 'aliya, dan kami telah beri

Kita menyebut atau mendengar nama para nabi, selalu kita sebutkan di dalam konteks memuji, terus mendoakan alaihi salam. Kalau kepada Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam, bahkan kepada para sahabat radhiyallahu an, bahkan kepada para ulama rahimahullah, kepada orang yang masih hidup hafizahullah, itu dalam konteks memuji dan mendoakan. Itu disebut lisan sidqin, buah tutur yang baik tentang dirinya dalam mulut orang lain. Dan itu anugerah, pemberian. Makanya Allah mengatakan wa wahabna lahum min rahmatina, kami berikan kepada. Ini salah satu bentuk pemberian Allah kepada para nabi. Masih surah Maryam 53, Allah menyatakan wa wahabna lahum min rahmatina akhahu haruna nabiyya. Ini tentang Nabi Musa. Kami berikan kepada Musa sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, yaitu Harun sebagai nabi. Karena tugas yang diemban oleh Nabi Musa berat. Dia diperintahkan untuk bertemu manusia terjahat sejagat. Siapa? Si Fir'aun. Selain terjahat, Nabi Musa punya dosa. Yaitu apa? Pernah membunuh salah satu di antara rakyat bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Selain itu, Nabi Musa pernah punya kehutangan budi atau jasa oleh si Fir'aun. Yaitu apa? Sejak bayi diadopsi, kan gitu ya. Si Fir'aun ini bapak angkatnya. Coba secara psikis berat enggak? Secara mental berat, secara psikis berat. Maka butuh pendamping. Dikasih Harun yang pandai bicara. Apalagi Nabi Musa, karena ketika kecil pernah memakan apa arang yang panas, teh apa namanya? Bara. Jadi balelol. Tidak bentes, kurang jelas kalau berbicara. Maka kata Allah wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Kami berikan pendamping, yaitu saudaranya Harun sebagai nabi. Itu juga hibah. Termasuk doa yang sering kita panjatkan dalam Ali Imran ayat 8, walaupun yang jomblo enggak apa-apa baca doa ini. Siapa tahu dikasih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Tapi Ali Imran mah bukan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, karena Engkau Maha Pemberi. Nah, termasuk dalam Asy-Syu'ara ayat 21. Ini tentang masih hibah pemberian yang Allah berikan kepada para nabi berupa ilmu dan kekuasaan. Kata Allah, "Wa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin." Dan Allah telah memberikan kepadaku hukman. Hukman ini ilmu, hikmah. Wa ja'alani minal mursalin, dan Dia telah menjadikan aku sebagai salah satu di antara para nabi. Itu juga pemberian. Dalam surah Asy-Syu'ara 83 tentang Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin." Ya Allah, berikan kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
Nabi Sulaiman berdoa, wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku

0: kekuasaan yang tidak engkau berikan lagi kepada seorang pun setelah aku, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini semuanya pemberian Allah yang luar biasa kepada para nabi. Termasuk anugerah pemberian Allah kepada sepasang suami istri. Diberikan pasangan yang soleh, kalau soleh, atau solihah, diberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kenyamanan, dan anak-anak turunan yang menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga mereka. Allah berfirman dalam Sad 43, kata Allah, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Kami berikan kepada dia istri atau pasangan, dan diberikan kebahagiaan yang seperti itu bersama mereka, diberikan anak-anak turunan sebagai rahmat dari kami. Nah, ini doa yang saya maksud, surah Al-Furqan 74 sering kita baca. Saya ulang lagi, yang jomblo juga boleh baca ini, siapa tahu dikasih. Yaitu walladzina yaqulun, ibadur rahman adalah orang yang selalu berdoa, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami azwajina, pasangan-pasangan. Kalau dia lelaki, istri, kalau dia wanita, kasih suami-suami. Dan anak-anak turunan yang akan menjadi qurrata ayun. Qurrata itu sumber kebahagiaan. Bukan beningnya penglihatan, bukan makna itu ungkapan saja. Sama dengan dalam bahasa kita, saya nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Sunda kalau orang bahagia nggak ada masalah disebut tiis jeli herang mata, dingin telinga bening mata. Maknanya telinga nggak mendengar hal-hal yang membuat sumpek, sedih, marah, kesel, mangkal. Yang didengar hanyalah kebaikan, membuat dia nyaman. Tidak melihat apa yang membuat dia emosi, marah, kecewa, enggak. Jadi mata yang dilihat oleh mata enggak menimbulkan masalah. Yang didengar oleh telinga enggak menimbulkan masalah. Disebut tiis jeli herang mata. Apa bahasa Indonesianya? Dingin telinga, bening penglihatan. Gak ada tapi di kita ya peribahasa itu. Itu qurrata ayun. Apa yang membuat seseorang bahagia dengan istri dan anaknya? Kalau istri anaknya taat kepada Allah, solih, solihah, ahli ibadah, itu yang bikin adem, ya enggak? Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, ma syai'un aqarru ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa dhurriyyatahu muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang bikin adem. Bukan dilihat dari kesuksesan anaknya dari aspek duniawi. Hartanya melimpah, banyak, jabatannya tinggi, tapi durhaka. Tapi bikin orang tua kecewa, sedih. Itu bukan qurrata ayun. Jadi berhasil tidaknya seorang orang tua mendidik anaknya itu, sejauh mana anaknya menjadi orang taat, orang soleh. Itu ukurannya, bukan Sejauh mana anaknya meraih kekayaan atau pendidikan yang tinggi atau jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas. Bukan itu ukuran kebahagiaan. Ada anaknya sukses tapi orang tuanya kecewa. Karena kedurhakaan sang anak kepada orang tua. Demikian juga dalam surah Al-Anbiya 72 tentang masih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diberikan anugerah pemberian luar biasa. Kata Allah, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan juga Yaqub. Yaqub ini anaknya Ishaq. Sebagai pemberian tambahan. Dan kami jadikan mereka semua nabi. Lihat Nabi Ibrahim. Anak turunnya nabi. Dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dua-duanya jadi nabi. Yaqub, terus Yusuf, Ayub, Syu'aib, sampai Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu turunan Nabi Ibrahim. Nah, tapi dari garis Ishaq. Nabi Muhammad SAW dari garis Ismail. Semua nabi-nabi setelahnya itu turunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pertama beliau sudah tua. Kedua istrinya mandul. Secara logika enggak mungkin punya anak. Tapi apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya 90, Nabi Zakaria kan terus-terusan berdoa. Doanya bukan setahun, dua tahun, puluhan tahun baru diijabah. Kata Allah, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Dan kami ijabah doa Nabi Zakaria. Kami berikan kepadanya Yahya. Yahya teh anaknya. Dan kami sembuhkan kondisi istrinya. Wa aslahna lahu zaujahu. Istrinya kan mandul. Tidak punya anak. Tapi di masa-masa tuanya oleh Allah disembuhkan. Yang memandulkan manusia Allah, yang mencabut kemandulan juga Allahu Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa. Ini termasuk wujud nyata sifat wahabnya Allahu Azza wa Jalla. Dalam surah Sad Allah pun berfirman tentang Nabi Daud dan Sulaiman, wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami berikan kepada Daud Sulaiman. Dia sebaik-baik hamba. Sulaiman itu kata Allah ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan ini tukang tobat. Mau berdosa mau tidak, mau merasa salah mau tidak, dipastikan orang soleh itu punya kesalahan yang diyakini dimilikinya. Tapi ingat, kesalahan kalangan mereka bukan karena sengaja melanggar larangan Allah seperti kita. Kita mah baru ngaku salah kalau ada yang dilanggar, ya enggak? Ghibah, aduh salah. Dusta, aduh salah. Nyinyir, aduh salah. Kalau para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang solih, bukan itu kesalahannya. Perasaan merasa bersalah itu lahir dari taksir. Kesalahan itu ada dua, ada taksir, ada zalal. Kalau kita zalal, pakai zai, bukan pakai jim. Apa bedanya taksir? Taksir itu kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Salat. Beres salat itu merasa salah. Apa salahnya? Banyak kelalaian di dalam salat. Ikhlas mungkin bisa. Tapi yang paling tidak bisa, yang susah apa? Khusyuk. Khusyuk wajib apa tidak? Wajib. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah mengarang satu buku, ini buku bagus, di Bandung sedang dibahas. Pernah dulu selesai, sekarang diulang belum selesai juga. Judulnya Al-Khusyuk fi Shalah. Khusyuk di dalam salat. Tebal 600 halaman. Dibahas salah satunya hukum khusyuk dalam salat. Khusyuk itu wajib. Karena apa? Karena adanya ancaman azab bagi yang tidak khusyuk. Salah satu ayat yang masyhur yang pasti semua yang ada di sini hafal, kalau ada yang enggak hafal kebangetan. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun." Ini ayat yang berisi ancaman bagi orang yang salatnya tak khusyuk. Celaka orang yang salat itu orang yang saun, yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Kalau yang tidak khusyuk diancam azab, berarti khusyuk itu wajib. Nah, rata-rata orang solihin menyadari hal ini, makanya begitu beres sholat, takut sholatnya itu tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang mukmin sejati adalah orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati-hati merasa takut. Takut apa? Takut ditolak, tidak diterima. Karena taksir. Taksir itu apa tadi? Kekurangan dalam menunaikan ibadah kewajiban. Bukan melanggar larangan secara sengaja. Kalau melanggar, jauh mereka enggak akan melanggar. Tapi merasa lalai dalam menunaikan kewajiban itu diyakini sebagai sebuah dosa. Makanya habis ibadah apapun, baik sholat, saum, haji, Allah perintahkan Rasulnya untuk istighfar, minta ampun. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, yang pertama diucapkan astagfirullah. Kok kayak yang habis dosa, habis ibadah, istighfar? Ya, habis berdosa dalam melakukan ibadah. Apa dosanya? Banyak, ya, kekurangan. Apalagi yang tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak mutaba'ah. Apalagi kalau orang tidak berjamaah di masjid bersama imam di awal waktu, agak ditunda-tunda. Oh, itu kekurangan-kekurangan, dosa-dosa yang kita lakukan dalam menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Makanya para nabi awam. Awam itu meminta ampunan, taubat, selalu kembali kepada Allah sekalipun setelah melakukan ibadah. Ya. Jadi pemberian Allah itu beragam. Seluruh variasi dari pemberian Allah berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menguasai alam ini. Allah mengelola alam, mengelola kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Asy-Syura ayat 49 dan 50, Allah menyatakan, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukura. Ayuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah lah seluruh kekuasaan di langit dan di bumi. Dia menciptakan apapun sekehendaknya. Dia memberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki hanya anak-anak perempuan. Dia memberi kepada yang lain hanya ada anak laki-laki. Atau memberi dua-duanya, ya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Allah menjadikan orang-orang tertentu yang Allah kehendaki sebagai aqim, mandul, tidak memiliki anak. Dan dia maha mengetahui dan maha kuasa. Ada di antara kita anaknya laki semua. Ada yang perempuan semua, Ada yang lengkap, laki ada, perempuan ada. Saya yang ketiga ini. Laki ada, lima. Ada stok satu lagi yang belum nikah. Wanita ada dua, ada stok satu lagi yang belum nikah, si bungsu, ya. Dan ada lagi yang sama sekali enggak punya anak. Dengan hikmah tertentu. Yang diberi syukuri, yang tidak diberi sabari. Dan tidak diberinya itu kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Allah Maha tahu kalau orang ini diberi anak, berbahaya. Mungkin enggak bisa ngurusnya. Mungkin umpamanya ada kendala ini dan itu sehingga mudharat. Maka syukuri itu sebagai anugerah yang menyelamatkan kita dari mudharat. Tidak perlu untuk merasa kecewa, ya Allah, kenapa orang lain dikasih anak saya tidak. Syukuri. Karena itulah pilihan terbaik bagi kita dari Allah Azza wa Jalla. Ketika menjelaskan ayat yang barusan, berkata muallif, wa fi hadza dilalatun ala anna wujudal waladi wa salahahu hibbatan rabbaniyah wa minnatun minallahi azza wa jalla. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa adanya anak dan solehnya anak laki ataupun perempuan itu hibah dari Allah, anugerah dari Allah. Dia bersendirian mengatur, mengurus, memanage alam ini dan tidak ada sekutu baginya. Seluruh urusan di alam ini hanya milik Allah, dulu ataupun sekarang ataupun yang akan datang. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak mungkin terjadi. Allah memberi kepada siapapun yang dikehendaki dan Allah menahan pemberian. Yang enggak punya anak sengaja Allah tahan. Walaupun nikah berkali-kali tetap tidak akan dianugerahi anak oleh Allah. Dan itu yang terbaik bagi dia. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah halangi. Dialah Allah yang maha mulia, maha tinggi. Memberi siapapun yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya, baik harta, anak-anak atau yang lainnya, dan menahan pemberian itu dari orang-orang yang dikehendakinya, dan itu didasarkan pada ilmu dan kebijakan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberi anak-anak perempuan kepada orang yang dikehendaki, maknanya Allah hanya merizkikan anak perempuan saja kepada dia dan tidak diberikan anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan anak laki-laki kepada orang yang dikehendaki. Maknanya hanya diberi anak laki-laki, tidak diberi anak perempuan. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada juga orang yang diberi dua-duanya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan orang-orang tertentu Allah jadikan dia ini mandul, enggak punya anak. Maka dalam ayat ini Allah membagi manusia yang menikah kepada empat golongan. Golongan pertama hanya diberi anak perempuan saja tanpa anak laki-laki. Di sini ada yang punya anak perempuan semua? Enggak ada laki-laki? Bisa barter satu dengan saya. Atau ada yang laki-laki tanpa perempuan. Ada yang dua-duanya dikasih. Ada yang sama sekali tidak dikasih walaupun nikah berkali-kali. Dan inilah anugerah yang beragam. Dan ini ayat ini kemudian dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Qawa'inun Nunniyah dalam bentuk syair-syair gitu, yang menyebutkan empat golongan manusia yang dianugerahi anak, ada yang laki-laki aja, perempuan saja, ada yang campur laki perempuan, dan ada juga yang tidak diberi sama sekali. Ya. Siapa orang yang diberikan anugerah berupa anak oleh Allah? Terus tidak hanya diberi anak, diberi juga anugerah yang lebih berharga, itu kesolehan anak. Dididik, dibimbing, diarahkan sehingga menjadi anak yang saleh. Hendaklah dia itu bersyukur memuji Allah yang Maha Wahhab atas anugerah pemberian dan nikmat-Nya ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Ibrahim 39. Setelah tua Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Di masa tuanya diberikan dua anak yang lucu-lucu, ganteng-ganteng, soleh-soleh. Apa kata Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan di masa tuaku, sudah kakek-kakek, sudah ratusan tahun enggak punya anak. Kalau kita ratusan tahun sudah jompo. Tapi zaman baheula ada memang para nabi zaman baheula usianya kan panjang-panjangnya. Ratusan tahun, ada yang 1000 tahun. Berapa usia Nabi Nuh? Salah, itu hanya dakwahnya saja 950 teh. Masa begitu bro langsung dakwah? Begitu bro langsung pasti hidupnya puluhan ratusan tahun sampai dewasa, sampai diangkat dari nabi. Nah, setelah diangkat dari nabi baru dakwah. Dakwahnya aja 950 tahun. Usianya pasti lebih dari 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun jatahnya. Tapi 40 tahun dikasih ke Nabi Daud. Jadi beliau hanya 960 tahun. Hanya. Itu lama banget ya. Tapi ada tapinya. Walaupun dikasih usia ratusan tahun, dikasih kesehatan dan kondisi yang cukup prima untuk menikmati masa yang panjang tersebut. Kalau di kita dikasih 100 tahun saja, itu sudah enggak bisa apa-apa. Saya punya beberapa tetangga yang sekarang sudah meninggal, sudah usia 90 tahun. Setiap ketemu, "Ma, semoga disehatkan, dipanjangkan umur." Apa dia bilang? "Jangan mendoakan panjang umur, sudah bosan hidup." Gitu ngomongnya. Enggak ada lagi sesamanya. Ngobrol dengan anak, dengan cucu enggak nyambung, materinya berbeda. Jadi kesepian dia. Walaupun setiap hari dirubung, dikerumuni oleh anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya. Tapi dia kesepian karena apa? Karena materi obrolan juga tidak nyambung. Jadi dia bosan, enggak mau. Jangan didoakan panjang umur. Itu baru 90 belum 100. Bayangkan orang zaman dahulu ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi kondisinya tentu saja tidak rempok seperti zaman kita sekarang. Termasuk dalam salah satu hadis Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukr meriwayatkan satu kisah dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia berkata, "Maqala 'abdun qatta. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah illa wajabat 'alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Fama jazaa'u tilka ni'mah? Jazaa'uha ay yaqul alhamdulillah. Faja'at ukhra wa la tanfudu ni'amillah." Tidaklah seorang hamba berkata alhamdulillah kecuali wajib bagi orang itu diberi nikmat lain oleh Allah. Allah itu salah satu, nanti kita akan bahas nama dan sifatnya, syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Makna maha berterima kasih, maha pembalas atas semua kebaikan hamba walaupun sedikit. Dan salah satu kebaikan hamba mengucapkan alhamdulillah. Makanya siapa orang yang berkata alhamdulillah, pasti Allah berikan nikmat lagi sebagai balasan dari ucapan alhamdulillah. Maka kata tadi Bakar bin Abdul Al-Muzani, tidaklah seorang hamba berkata alhamdulillah kecuali wajib bagi dia memperoleh nikmat lain dengan ucapan alhamdulillahnya itu. Lalu bagaimana sikap kita ketika diberi nikmat lain setelah mengucapkan alhamdulillah? Maka balasan kita kepada nikmat tersebut harus berkata alhamdulillah lagi. Tanpa lagi, alhamdulillah. Kasih nikmat, alhamdulillah. Kasih nikmat lain, alhamdulillah. Terus, maka nikmat Allah tak akan pernah terputus. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah alladhi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin haditha tujibu syukruhu alaiha. Kata Imam Syafi'i, segala puji bagi Allah yang tidaklah tertunaikan satu syukur atas satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah kecuali Allah berikan nikmat yang baru yang wajib disyukuri lagi. Makanya pernah Nabi Musa bingung ketika bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Karena setiap bersyukur, kasih nikmat tambahan, disyukuri lagi. Kasih nikmat tambahan, disyukuri lagi. Terus nikmatnya itu tidak pernah terputus. Akhirnya Nabi Musa ini berkata, Rabbi, in ana sallaitu famin qibalik. Wa in ana tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Fa kaifa ashkuruka? Ya Allah, kalau aku sholat, sholat itu atas nikmat hidayahmu kepadaku. Kalau enggak hidayah, kita enggak akan bisa sholat, ya enggak? Nikmat hidayah luar biasa. Kalau aku sedekah, sedekah itu karena nikmat hidayahmu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, itu pun karena nikmat hidayahmu. Bagaimana lagi cara aku bersyukur? Bahkan ketika aku mensyukuri nikmat hidayah, maka hidayah untuk mensyukuri nikmat hidayah pun itu nikmat dari Allah yang wajib lagi disyukuri. Fa kaifa ashkuruka? Bagaimana lagi cara aku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Al-an ya Musa qad syakartani. Sekarang hai Musa, kamu sudah dianggap bersyukur kepadaku. Ini diungkapkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hamlam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifus Syahri Syawal, tentang makna bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Inilah ikhwan sekalian penjelasan tentang salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah, yaitu apa? Al-Wahhab. Alhamdulillah, selesai juga, waktunya cukup ternyata. Tinggal tersisa waktu 19 menit untuk bertanya-jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan untuk bapak-bapak. Boleh ngacung kalau mau. Kalau enggak, boleh nulis. Ahwat-ahwat nulis saja. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah seorang orang tua mengharapkan balasan dari anaknya, di mana orang tua tersebut sudah sepuh dan tidak berpenghasilan, meminta uang bulanan terhadap anaknya? Masya Allah. Ini anak-anaknya durhaka. Jangan biarkan orang tua meminta. Kasih sebelum mereka meminta. Karena tidak ada manusia yang lebih berjasa kepada kita selain orang tua? Tanya sebelum mereka berbicara. Pak, Bu, ada keinginan apa? Kalau uang berapa? Kalau makanan apa? Kalau barang pingin apa? Jangan bosan, bukan hanya setiap hari. Setiap jam kalau perlu, sampai orang tua bosan dengarnya. Jadi jangan biarkan orang tua meminta. Kalau sampai orang tua minta, menunjukkan kurangnya perhatian kita kepada dia. Bila perlu, kalau kita sebagai anaknya sudah puluhan tahun hidup bersama orang tua, pasti tahu apa yang diinginkan. Makanan, barang, atau kepentingan lainnya. Maka belikan kasih. Walaupun tidak minta, ya. Kadang orang tua itu ada keinginan tapi wegah minta. Akhirnya diem, takut merepotkan. Ingat, kalau ada orang tua sampai takut merepotkan anak, takut anak tidak ridho, takut anaknya marah, takut ketika mau berbicara kepada anaknya segan meminta, menunjukkan itu anak durhaka. Sampai orang tua merasa segan meminta, ya. Jangan biarkan orang tua seperti itu. Boleh enggak orang tua sebenarnya? Boleh, ya. Kalau umpamanya, nak, saya sudah ngidam durian. Kasih langsung beli. Pengen durian apa? Simontong, Blackthorn, Musang King, Bawor, atau apa? Pokoknya yang terbaik. Yang manis, yang ininya tebal, yang aromanya menyengat, oh berarti Simontong itu. Ada lagi, saya emang enggak mau Simontong, enak satu juga. Yang manisnya tidak terlalu, jangan terlalu tebal dagingnya, jangan terlalu menyengat. Oh itu Blackthorn atau Musang King. Kasih. Hafal ya. Semoga yang ada di sini menjadi anak-anak soleh-solihah semuanya, orang-orang berbakti ke orang tua bagi yang masih punya, ya. Bagi yang sudah tidak punya, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Doakan ampunan, doakan rahmat. Bagaimana cara memilih dua pendapat dalam fiqih yang berbeda dari para ulama ahlus sunnah? Misal tentang bacaan dalam sholat. Bacaan sudah i'tidal, ada yang katakan bacaan tersebut tidak sahih, ada yang dikatakan sahih. Bacaan setelah wudu dan lain-lain. Ketika hal itu terjadi, sebagai murid yang sangat minum ilmu, bukan minum atau minim merenang, minim ilmu, apa yang harus dia lakukan, apa yang dia pilih, pendapat yang mana? Ya, jazakallahu khairan. Ya, banyak pendapat, bukan hanya sahih tidaknya suatu hadis. Kadang ada ulama yang ikhtilaf tadad. Tadad itu kontradiktif. Yang satu menyatakan sunnah, yang lain menyatakan bid'ah. Sunnah dan bid'ah itu kan musuh gerot. Tidak bisa dikompromikan. Banyak. Seperti kunut subuh, kata Imam Syafi'i sunnah, kata yang lain bid'ah. Seperti sedekap sami Allah liman hamidah ke sini. Kata Syekh bin Baz al-Utsaimin, ini sunnah. Kata Syekh al-Albani, bid'ah dhalalah. Seperti turun sujud, ada yang dua tangan dulu, ada yang dua lutut dulu. Ya. Dan itu sunnah yang ma'ruf. Di kalangan ikhtilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, pelajari dalil kedua-duanya semampu kita. Kalau kita sebagai thalibul ilm yang berkemampuan memeriksa hadis-hadisnya, periksa. Ini kenapa mensahihkan itu, kenapa mendhaifkan. Kalau ini umpamanya tentang sunnah bid'ah, ini kenapa membid'ahkan, ini kenapa mensunnahkan. Pelajari dalil kedua-duanya. lalu ambil oleh kita pendapat yang dalilnya lebih kuat daripada yang lain, itu kita yakini, itu kita terapkan, kita amalkan, tapi toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil, toleran kepada orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Tidak menyesatkan, tidak membidahkan. Pokoknya kalau ibadah enggak sama dengan saya, sesat, ahli bidah. Enggak begitu. Selama itu diikhtilafkan oleh para ulama, itu permasalahan yang sangat luas, ya. Maka dengan seperti adem kita, dan inilah sikap para ulama. Makanya walaupun Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i bertolak belakang dalam kunut subuh, ketika bertemu enggak berantem. Imam Abu Hanifah menyatakan kunut subuh bid'ah. Imam Syafi'i berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal, tapi murid-muridnya ada. Senang kedatangan Imam Syafi'i. Tapi nanti waktu sholat subuh pasti beliau kita perintahkan jadi imam. Gimana nih? Pasti beliau kunut. Diskusi. Kesimpulannya, kalau imam kunut, kita ikut kunut. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang paling, yang sangat saklek keras terhadap kebid'ahan, ini hadis tentang sholat berjamaah. Kalau imam dan makmum berbeda, makmum harus ikut gerakan imam. Dan dalilnya banyak. Walaupun menurut keyakinan si makmum, imam ini melakukan kebid'ahan. Tapi selama dia jadi imam, ikuti. Contoh yang nyata adalah bad bid'ah Marwaniyah. Marwan bin Al-Hukam itu kan penguasa. Dia melakukan, mengadakan sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha, seperti sholat Jumat. Padahal beda. Apa perbedaan Idul Fitri dengan Jumat? Kalau sholat Jumat apa dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah, terbalik. Marwan merubah sholat id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Dan para sahabat waktu itu masih ada yang hidup. Dan itu diingkari tapi akhirnya apa? Para sahabat ikut. Saya pernah nanya sama di dalam kitab-kitab itu tidak ada penjelasan bagaimana sikap para sahabat yang satu masih hidup. Saya tanya waktu ada dahuruh para duat ke salah seorang mursyid Al-Albani namanya Syekh Akram Ziyadah hafizahullah. Saya tanya, apa sikap para sahabat? Ma mauqifus sahabah hina idzin? Afakanu yusalluna ma'al imam walau kanat salatul imam mukhalafatan lisunnah? Bagaimana sikap para sahabat? Apakah para sahabat ikut bersama salatnya imam walaupun salatnya imam itu bertolak belakang, menyimpang dengan sunnah? Apa jawab beliau? Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat salatul imam mukhalafatan lisunnah. Mereka ya salat bersama walaupun imam itu bid'ah. Lalu diberikan beberapa dalil, ya. Beres. Kalau umpamanya para sahabat tidak ikut salat imam, memisahkan diri, mengadakan salat sendiri, bisa-bisa digempur itu, ya. Memecah belah umat. Makanya ikut. Jadi Imam Abu Hanifah sudah meninggal, murid-muridnya udah, kita ikut kunut. Pas ketika sholat subuh, Imam Syafi'i jadi imam, pas murid-muridnya di belakang, murid Imam Abu Hanifah siap kunut, ternyata dia tidak kunut langsung. Ditanya, kenapa tidak kunut? Apa jawabnya? Saya menghargai, menghormati Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini. Makanya tidak kunut. Legowo kan? Lapang dada, ya. Syekh Al-Albani menyatakan sami Allahu liman hamdahu bid'ah dhalalah. Ini disebut bid'ahnya orang-orang najd, kata dalam kitab sifat salat Nabi. Ketika beliau salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah ke sini, beliau ukit ke sini sami Allahu liman hamidah. Ditanya, bukankah itu bid'ah dhalalah? Tapi Syekh bin Baz adalah imam yang harus diikuti. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Ya. Jadi ambil pendapat yang kita pandang lebih kuat dalilnya dan toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Toleran pula terhadap orang yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang kita tidak ambil tadi. Wallahu a'lam. Beres masalah. Salah satu waktu doa diijabah adalah antara azan dan qomat. Bagaimana bagi wanita yang sholat di rumah? Azan dan qomat dari mana yang menjadi patokan baginya untuk berdoa di waktu mustajab tersebut? Qomat dia setelah azan, dia umpamanya azan terdengar di mana? Di masjid. Lalu dia sholat qobla kalau itu ada qoblanya. Tidak semua sholat wajib ada qoblanya ya. Tapi kalau ada qoblanya, qoblah. Setelah itu silakan dia berdoa sebelum dia qomat sendiri untuk sholat fardunya ya. 5 menit, 10 menit setelah beres ya silakan qomat sendirian, kemudian dia sholat fardu. Sama insyaallah mustajab. Terakhir. Semoga Allah selalu merahmati seluruh ulama, amin. Semoga Allah selalu merahmati ustaz dan keluarga dan tim, amin wa iyyakum. Dan di pagi hari ini semoga Allah berkahi umurnya, kita semua di dalam ketaatan, amin. Lumayan ya, bagus. Kalau saya akan nambah, semoga siapapun yang sedang bersedih sekarang Allah bahagiakan. Siapa yang sakit Allah sembuhkan. Siapa yang berhutang, Allah lunaskan. Siapa yang jomblo, Allah nikahkan. Allah kasih jodoh, gitu ya. Itu yang perlu. Mohon nasihatnya Ustaz, agar bisa fokus dalam majlis dan tidak melakukan kegiatan lain, misal sambil makan. Ada yang sambil makan di sini, kalau ada pasti emak-emak. Karena Ikhwan saya lihat nggak ada sambil makan. Kecuali kalau permen ya, untuk menghilangkan kantuk boleh. Karena tidak asal mukanya jangan kresek-kresek gitu. Perlahan gitu. Dulu para ulama ketika belajar saking nggak ingin mengganggu gurunya, itu membuka lembaran kertas bukunya aja sampai diusahakan tidak bunyi, tidak brok-brok gitu. Apalagi ngupas permen. Ada plastiknya kan? Ya. Nah, untuk menghilangkan kantuk boleh. Nah, kita para duat, para ustadz, kalau ada daurah dengan masyaikh, itu di meja itu disiapkan permen. Karena tahu ketika mendengar suka ngantuk, termasuk saya, iya, mengganding pang. Kalau daurah itu kan ada berapa, dua row itu apa, dua baris, itu sudah ada namanya itu, nggak boleh ditempati orang, nama-nama baris ketiga keempat bebas gitu. Jadi ada nama saya di sana, di depan saya banget. Aduh, ngantuk tuh kesorot banget. Jadi, dan gak bisa pindah ke belakang. Jadi permen, boleh. Tapi pelan, jangan sampai menimbulkan suara. Dan jangan kelihatan sama Syekh, nanti oleh saya diperhatikan. Di bawah meja, sek. Terus pura-pura, padahal makan. Padahal makan. Pasti ibu-ibu ini. agar bisa fokus ke majelis dan tidak melakukan kegiatan lain, misal sambil makan. Jangan-jangan makan bakso. Jangan gitu atau mak ya. Bikin iri di nanti di. Ini laporan bukan pertanyaan. Intinya ini kan mohon nasihat, bukan mohon nasihat, mohon tegur tuh mak-mak ada yang makan gitu. Semoga ini yang terakhir, tidak ada lagi laporan seperti ini. Cukup ya sampai di sini, semoga Allah menemukan kita, mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أَوْكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: راديو تربيه سنه لله نُنَّه مرنه.
2: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rojulun, seseorang. Si Fulan, si Anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam ana thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh, dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam. Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
3: Yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, "Bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan." Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqun khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah yang wajib bagi kita untuk syukur dengan syukur yang terbaik, tidak terkecuali dengan kembali diberikannya kita semua kesempatan ya untuk bermajelis ilmu, untuk berkumpul, yang kita berharap ini termasuk di antara amal saleh, termasuk di antara pemberat bagi timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Taib, ikhwan dan akhwat jemaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kajian kita insyaallah akan kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana kita sedang membahas dalam bab ini pada pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan al-ughdhiyah ya, atau gizi, nutrisi yang bermanfaat bagi hati manusia. Tayib, pada pembahasan yang terakhir kita bahas di antara yang bermanfaat bagi hati kita itu adalah al-istighfar. Ya, jadi yang bermanfaat atau nutrisi bukanlah kita berbicara tentang nutrisi yang bisa menyehatkan jantung. Ya, kita berbicara hati, maka yang dimaksudkan adalah jantung. Sebagaimana di awal-awal kita bahas tentang perkara ini. Taib, bukanlah perkara yang bisa menyehatkan jantung kita secara fisik. Bukan hanya sesuatu yang bermanfaat, tetapi manfaatnya itu hanya di dunia saja. Ya, seperti makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada yang jauh lebih bermanfaat daripada itu semua, adalah sesuatu yang akan memberikan kesehatan bagi ya ruh kita, kesehatan bagi inti dari jantung kita, yaitu dengan cara seseorang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara seseorang berusaha agar dirinya selalu terikat dengan amalan, dengan perbuatan yang bisa membuat ia lebih dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita bahas tentang al-istighfar. Istighfar pada hakikatnya adalah doa juga. Seseorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan. Dan secara keumuman ya, yang namanya ad-du'a, maka ini akan menjadi satu perkara yang akan memberikan kesehatan bagi hati kita. Ya, sehingga kita akan bahas pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala ya tentang apa yang berkaitan dengan ad-du'a atau berdoa. Ketika seorang muslim memperbanyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia sedang berusaha untuk menyehatkan dirinya, menyehatkan hatinya ya, terkhusus ruhnya, dan pada waktu yang bersamaan Taib dia sedang berusaha untuk menambah kekuatan yang ada di dalam dirinya. Taib. Maka dari itu penulis Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu taala membawakan ya bab yang diberi judul Ad-Du'a, tentang permasalahan doa. Taib. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Qala Allah taala, pertama kali beliau langsung membawakan dalil firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Ghafir ayat yang ke 60. Kata Allah tabaraka wa taala, ud'uni astajib lakum. Ya, ini merupakan salah satu dalil yang ringkas dan cukup tegas dan cukup mudah untuk kita fahami. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoa kalian semua kepadaku. Ini adalah perintah. Ya, sebagaimana kita ketahui yang namanya perintah berarti hukumnya bagaimana? Wajib. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ud'uni, berdoa kalian semua kepadaku, astajib lakum. Ya. Niscaya aku yang akan menjawab, mengabulkan setiap permintaan-permintaan kalian. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Ya. Ayat ini cukup jelas sebagaimana kita sampaikan tadi. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, untuk meminta. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan menjamin bahwasanya setiap permintaan kita akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amaran Allah azza wa jalla biddu'a wa wa'adana bil ijabah. Maka di dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mengijabah setiap doa-doa tersebut. Thumma aqaba biqaulihi azza wa jal. Kemudian, ya, selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan masih di dalam ayat dan surat yang sama, surat Ghafir ayat yang ke-60. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, sesungguhnya mereka yang yastakbirun, ya, yastakbirun artinya mereka yang sombong, mereka yang menganggap bahwasanya dirinya merasa memiliki kebesaran, ya. Tapi itulah kenapa sombong dikatakan dalam bahasa Arab apa? Kibr, dari kata besar, membesarkan dirinya, menganggap dirinya punya sesuatu yang pantas untuk ia agungkan. Seperti apakah orang yang seperti ini? Ya. Ya, mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah tegaskan bahwasanya kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhinakan. Ya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan setelah perintah Allah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya berdoa itu jelas merupakan ibadah. Ya, berdoa adalah ibadah, dan mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan bentuk kesombongan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang hamba dia enggan meminta kepada Allah, dia tidak mau ya berserah diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, meminta apapun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ya dikhawatirkan dia masuk ke dalam ayat ini. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Sehingga pula bisa kita fahami dari ayat ini juga, ketika seseorang beribadah dengan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya dia merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana keumuman kalau kita meminta kepada orang, ya, kita akan meminta dengan adab yang bagus, dengan akhlak yang bagus, kita akan memilih kalimat yang baik, kalimat yang bisa membuat mereka, ya, merasa nyaman untuk membantu kita. Taib. Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih berhak untuk kita beradab dan berakhlak dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di akhir akan kita bahas tentang bagaimana adab-adab di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi yang pasti dari ayat ini kita dapati kesimpulan ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah, hendaknya ia dengan bentuk tidak menyombongkan dirinya. Merendahkan serendah-rendahnya, menyatakan bahwasanya dirinya benar-benar butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan bahwasanya ia tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini diantara faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang tadi kita sebutkan di surat Ghafir ayat yang ke-60. Kemudian penulis melanjutkan, Fasubhanallahul azim. Dzilkaramil fayyad wal jud al mutatabi'. Maka dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha agung, yang memiliki kemuliaan tayyib dan pemberian yang begitu luar biasa, yang maha pemurah, yang terus menerus itu semua dilimpahkan kepada hambanya. Tayyib. Ja'ala su'ala abdihi li hawaijihi qada'a ma rabbihi ibadatan. Tayyib. Ya. Wa qada'a ma'aribihi ibadatan lahu. Ya. Dengan keutamaan yang begitu besar, kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang memenuhi segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan di antara bukti akan kedermawanan Allah, bagaimana sifat karamah yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, Allah bahkan menjadikan permintaan kita. Bayangkan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita merengek kepada Allah, kita menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersujud, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ya, yang itu adalah permintaan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ketika Allah berikan, maka yang mendapatkan keuntungannya siapa? Kita sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai apa? Ibadah. Ya, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala bukan hanya sekedar menjadikan itu sebagai wasilah, Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan

ijabah. Dalilnya tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah apa yang kalian minta. Tayyib. Ya. Tetapi yang jelas-jelas ain, detail, misalnya kita minta rumah, Allah berikan rumah sering kali. Ya. Kita minta anak, Allah berikan anak kepada kita. Minta jodoh, diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta segala sesuatu Allah berikan kepada kita. Tayyib. Walaupun di sana ada yang pemberiannya bukan apa yang kita mintakan. Nanti akan kita bahas. Tayyib. Nah, dan itu dijadikan sebagai bentuk ibadah. Bayangkan. Hendaknya sebagai seorang hamba, ya, dia benar-benar sadar betapa murahnya Allah tabaraka wa taala kepada kita. Betapa Allah mudah memberikan apapun yang kita inginkan, ya. Taib, justru bahkan permintaan kita pun diganjar pahala. Yang namanya ibadah ya dapat pahala. Taib. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan ya kesempatan yang begitu besar ini. Wa talabahu minhu. Taib, wa dhammahu ala tarkihi bi ablagi anwa'i dhamm faj'alahu mustakbiran alaihi. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sudahlah itu dinilai sebagai ibadah. Taib, kemudian Allah perintahkan juga. Ya, Allah jadikan itu sebagai perintah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau berdoa. Bahkan Allah jadikan ya salah satu sifat kesombongan itu ada pada diri-diri orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai makhluk-makhluknya, sebagai hamba-hambanya. Ya. Doa saja tapi padahal itu untuk kebutuhan orangnya dijadikan ibadah, bahkan diperintahkan, diganjar dengan pahala, bahkan dicela orang yang meninggalkannya. Taib, ya. Padahal ini ibadah yang nikmat. Insyaallah kita semua sering merasakan betapa nikmat berdoa kepada Allah. Ya, bersujud kepada Allah, mengadu kepada Allah, meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali kalau kita meminta solusi kepada manusia, curhat kepada manusia, mereka ya alih-alih dari memberikan solusi malah memberikan cibiran. Taib, kadang-kadang malah merendahkan, kadang-kadang malah menyakiti. Ya itulah manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah menyakiti kita? Ya. Taib, Allah mendengarkan setiap apa yang kita doakan kepadanya. Taib. Setidaknya Allah akan langsung berikan ketenangan hati kepada kita. Ketika kita berdoa, ketika kita sedang gundah gulana, ketika sedang ada kebutuhan yang sangat-sangat kita butuhkan. Maka kita bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya yang pertama kali apa? Ketenangan hati kita dapatkan, ya. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan perkara ini kepada kita ketika kita sedang berdoa. Taib. Ya. Wa akhrajat Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya dalam sebuah periwayatan yang hasan min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana tadi kita sebutkan ya, ini merupakan hadis yang hasan. Tayyib, kata Nabi, man lam yas'alillah, siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, niscaya Allah akan murka kepada dirinya. Tayyib, ya. Jadi yang dimurkai itu bukan yang banyak minta, tapi yang tidak pernah meminta justru. Ya, sebaliknya, taib, kadang-kadang seseorang meminta kepada orang-orang yang biasa ia minta. Apakah kepada atasannya, adik kepada kakaknya, anak kepada orang tuanya, ya, atau kepada siapapun, kepada saudaranya. Coba antum sering-sering meminta kepada mereka. Ya. Sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit, taib, ya, ingin mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Taib. Yang seperti ini biasanya bagaimana? Justru mereka marah kepada yang banyak meminta. Ya, mereka akan merasa nyaman dengan orang yang tidak banyak meminta. Ya, istri kepada suami, suami kepada istri. Kalau banyak tuntutan biasanya bagaimana? Ya, itu menjadi sumber banyak pembicaraan nantinya. Taib. Tapi coba permintaan, tuntutan itu kita semua

Berikan kepada dia yang tidak akan pernah justru memarahi orang yang taib meminta kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kebutuhan kita? Mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahlah pasti hanya Allah yang mampu memenuhinya. Ya. Sudah begitu setiap meminta kita dapat pahala. Ya. Sudah begitu Allah subhanahu wa ta'ala justru malah memberikan apa yang kita minta. Taib. Sehingga ya begitu rugi seorang yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis melanjutkan, wa ma ahsan qaul qail, ya. Dan begitu baik ucapan seorang penyair, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adama yaghdabu. Tayib, disebutkan dalam sebuah bait syair. Engkau tidak perlu, jangan sekali-kali meminta kepada seorang anak Adam, ya, kepada sebuah permintaan. Tayib. Mintalah kepada ia yang pintunya tidak pernah tertutup. Ya, Allah justru akan marah kepada mereka yang tidak meminta kepadanya. Sebaliknya, jika engkau banyak meminta kepada anak Adam, mereka lah yang akan marah kepada dirimu. Tayib, ya. Maka dari itu minta kepada Allah. Taib. Kita tidak punya kebutuhan yang begitu besar dari sesama manusia. Ya, alih-alih dari banyak memberikan pemberian apa yang kita minta, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, ya manusia malah biasanya umumnya kalau kita banyak meminta mereka akan marah. Taib. Wa qala 'azza wa jal. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu su. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, siapakah yang mampu untuk menjawab permintaan-permintaan orang yang sedang benar-benar membutuhkan ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yakshifu su, bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menghindarkan ia dari berbagai macam keburukan-keburukan. Wa qala ta'ala, kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186. Kata Allah tabaraka wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Kata Allah tabaraka wa taala, dan jika hambaku meminta kepadaku, ya, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, akulah yang akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, ini dalil-dalil yang sangat jelas. Allah tabaraka wa taala lah yang akan, ya, memberikan kepada kita apa yang kita mau, apa yang kita minta. Allah menjawab setiap doa-doa. Sehingga jelas, ya, ini akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Jangan pernah meremehkan yang namanya apa? Doa. Jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan doa. Kita berdoa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apapun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, kita merengek-merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin apa kita minta kepada Allah. Tayyib. Ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang terkadang mungkin kita merasa bahwasanya diri kita pun mampu untuk mengakomodirnya, untuk mengadakannya. Tayyib, ketahuilah kita tidak akan pernah mampu untuk mengakomodir dan mengadakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah. Ya, seperti untuk membeli garam misalnya di dapur kita, untuk membeli makanan-makanan, ya, untuk memberikan uang jajan yang gak seberapa untuk anak-anak kita misalnya. Taib. Itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita minta kepada Allah. Ingat tadi, apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ya. Maka mereka orang-orang yang istikbar, mereka yang sombong dari beribadah kepadaku, ya, Allah ancam sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan keadaan ihina. Setelah Allah jelaskan atau Allah perintahkan sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah, jangan sampai terhukumi demikian.
Jangan sampai kita lupa untuk meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya melakukan ini. Ya Allah, ya, bukakanlah, berikanlah saya taufik ketika akan berjalan keluar dari rumah. Jadikanlah, ya, ketepatan waktu yang paling tepat ketika menarik gas misalnya, ketika di motor, ketika menginjak gas, ketika di mobil misalnya. Berikanlah ketepatan waktu, ya, ketika mengambil jalan, atau ambillah, berikanlah jalan yang terbaik untuk saya. Hindarkan dari berbagai macam keburukan. Itu semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, itu akan lebih menenangkan jiwa kita, akan lebih membuat diri kita selalu senantiasa, ya, tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah tabaraka wa taala dan nikmat, ya. Kita akan benar-benar merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ya. Dan ini sekali lagi, ini akan menjadi sumber kekuatan kita. Ya, ini akan menjadi sumber kepercayaan diri kita. Ini akan menjadi sumber kebaikan bagi jiwa kita. Tayib. Kita lanjutkan. Wa 'an Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Tayib, diriwayatkan dari An-Nu'man ibn Bashir bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata beliau. Thumma tala al-ayah, kemudian selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tayib, ya, ini merupakan hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya. Tayib. Ya. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kata beliau, doa itu adalah ibadah. Kemudian setelahnya beliau membacakan ayat yang tadi kita sebutkan, ya, surat apa? Surat Ghafir ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Allah berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku yang akan memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadah kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Tayyib. Wad-du'a yaqta' bi qubulihi li 'umumil ayat allati qaddamna dzikraha. Tayyib. Dan disebutkan di sini oleh penulis, dan yang namanya doa, ya, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di antaranya apa? Di antara dalilnya dari ayat yang tadi kita sebutkan, ya. Ud'uni astajib lakum, jelas itu sudah menjadi satu ayat yang sudah cukup untuk kita fahami yang namanya doa pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wa kadzalikal ahadits, ya, al-atiyah. Tayib. Demikian pula banyak sekali hadis-hadis yang akan kita bahas selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya setiap doa itu pasti akan diijabah. Idza istawfa syurutus shihhah. Selama apa? Selama syarat-syarat diterimanya doa itu memang didatangkan. Ya, tetap ada syaratnya. Tayib. Ketika seorang hamba berdoa dan dia mendatangkan syarat-syarat ini, ya, maka doanya itu pasti akan diterima dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, sebelum kita bahas tentang syarat-syarat, kita bacakan terlebih dahulu hadis-hadis yang menjadi dalil bahwasanya doa seseorang itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang pertama hadis Salman 'inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Hasanah. Ya, hadis dari Salman, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajul yadayhi an yaruddahuma sifra. Tayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala hayy, Allah hidup, Allah karim, Allah maha memberi. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul yadayhi, di mana Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dalam rangka berdoa kepada Allah, an yaruddahuma sifra. Allah malu untuk mengembalikan kepada kedua tangannya dalam keadaan kosong.
Ya, artinya apa? Allah malu jika tidak mengijabah doa seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya. Tayyib. Ya, di sini ada salah satu tips ya. Ketika berdoa itu di antara tayyib yang akan membuat kita mendapatkan ijabah dari Allah dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa. Ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Tayyib. Mengangkat kedua tangan ya, sebagaimana datang dalilnya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan diarahkan ke arah langit ya, kemudian didekatkan di dekat dengan dada kita. Tayyib seperti ini. Kemudian cara yang kedua adalah dihadapkan di wajah. Ya, hadapkan ke wajah sebagaimana datang dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib, sehingga ini merupakan hukum asal di dalam berdoa. Ya, hukum asal di dalam berdoa maka kita mengangkat tangan kita tayyib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali di sana ada beberapa tempat ya yang memang tidak disyariatkan untuk berdoa dengan cara mengangkat tangan karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk berdoa di waktu-waktu tersebut tidak mengangkat tangan. Tayyib, ya. Contohnya seperti doa setelah azan. Ya, doa setelah azan tidak dicontohkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat tangannya dan beberapa tempat-tempat yang lainnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian selanjutnya wa hadits Anas anhu. Selanjutnya hadis dari riwayat Anas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan la ta'jizu fid du'a fa innahu lan yahlik ma'ad du'a ahadun. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, janganlah kalian tayyib bermalas-malasan di dalam berdoa. Ya, janganlah kalian bermalas-malasan di dalam berdoa karena sesungguhnya tidak akan seseorang itu binasa ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi secara makna sebagaimana kita ketahui ya memang demikian adanya. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan ijabah dari doanya. Dia akan mendapatkan ketenangan hati, ya. Dia akan mendapatkan kekuatan bagi dirinya. Tayyib, sehingga jelas tidak boleh bagi seseorang untuk bermalas-malasan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keumuman makna hadis ini benar. Akan tetapi secara sanad hadis ini adalah hadis yang lemah. Tayyib. Kemudian selanjutnya wa akhraja Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la bi asanid jayyidah wal Hakim ya wa qala sahihul isnad min hadis Abi Sa'id al Khudri. Selanjutnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dengan sanad-sanad yang baik dan Al-Hakim, dan beliau mengatakan ini merupakan sanad yang sahih dan ini sebagaimana disebutkan ya, hadis yang akan kita sebutkan adalah hadis yang sahih min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'at rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa sedangkan ia tidak melakukan dosa dan ia tidak memutus tali silaturrahim. Ya, ini termasuk di antara syarat. Tayyib, di antara syarat ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya jangan dalam keadaan dia sedang berdosa, sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, tidak pula ia sedang dalam keadaan memutus tali silaturrahim. Ya. Tayyib, penting kita harus tahu siapa saja orang-orang yang berada di bawah tayyib kategori hubungan rahim dengan kita. Kalau silaturahim itu untuk hubungan rahim, jangan salah ya. Kalau kepada guru, kepada sesama ikhwah misalnya, taib, kepada mereka yang tidak ada hubungan darah, maka ya kita menjalin tali ukhuwah, silatul ukhuwah dengan mereka. Taib. Tetapi silaturahim ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi lagi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW seringkali betul-betul rahim. Ya, maka itu akan menjadi sebab doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Kembali kepada hadis, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wa la qati'at ar-rahim."
Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa kepada Allah sedangkan ia tidak melakukan perbuatan dosa dan ia tidak memutus tali silaturahim illa a'tahullah bi ihda thalath. Ya, tidaklah seorang muslim melakukan itu semua kecuali Allah akan memberikan kepada dia salah satu dari tiga perkara. Taib. Yang pertama, imma an yu'ajjilalahu da'watah. Yang pertama, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan apa yang ia minta. Taib. Seorang minta kepada Allah jodoh misalnya. Langsung saat itu juga, taib, ya, dia dapat jodoh misalnya. Atau ada seorang meminta kepada Allah uang, saat itu juga Allah berikan uang. Apa yang ia minta Allah berikan. Taib. Ya, dan ini sering kali dalam kehidupan kita, ya, kondisinya seperti ini. Kita minta apa, Allah berikan, Allah berikan. Taib. Ya. Maka ini yang akan didapatkan oleh seseorang ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma an yudakhiru halahu fil akhirah. Taib. Atau bisa jadi dia meminta, dia berdoa kepada Allah dan Allah tetap jawab itu, Allah kabulkan tetapi tidak diberikan langsung. Ya. Tidak langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tetapi diberikannya nanti di negeri akhirat. Taib. Ketika dia masuk surga, maka Allah berikan apa yang ia minta. Nanti akan diingatkan kepada dirinya dulu, pernah meminta ini, pernah meminta ini. Allah tidak berikan, memang betul, supaya apa? Supaya lebih nikmat merasakannya, kapan? Di surga. Ya. Dan itu jauh lebih nikmat, jauh lebih luar biasa ya, ketika seseorang merasakan nikmat surga, maka kalau dibandingkan dengan dunia gak ada apa-apanya ya, jangan dikira rugi diakhirkan, tapi justru bisa jadi dia akan merasakan jauh yang lebih nikmat. Kenapa? Karena dia rasakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia harus bersabar. Taib. Wa imma, adapun yang ketiga, an yusrifa anhu minasu mithlaha. Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan ia dari keburukan yang semisal dengannya. Taib. Ya, seperti contohnya seseorang ya, dia meminta uang kepada Allah sekian juta rupiah. Taib. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi uang tersebut. Tetapi di satu perjalanan misalnya ia memakai kendaraannya, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan yang seharusnya dia terkena kecelakaan tersebut tetapi Allah selamatkan. Ya. Bagaimanapun caranya, apakah dibuat dia bisa mampu mengerem secara mendadak misalnya, atau mungkin tiba-tiba yang tadinya dia mau lewat jalan situ oleh Allah dihalangi jalannya, diarahkan menuju jalan yang lain misalnya. Yang kalau seandainya ia terkena kecelakaan tersebut, taib, dia harus keluar uang sebanyak yang ia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selamatkan dia. Ya, dan Allah selamatkan dia. Taib. Atau tidak jarang seseorang sakit, ya. Seseorang sakit yang seharusnya dia dirawat, seharusnya dia dioperasi, seharusnya dia dilakukan kepadanya berbagai macam tindakan medis yang kalau dikeluarkan biaya cukup besar. Tetapi secara tiba-tiba Allah jadikan dia sehat. Ya. Yang ternyata kalau dihitung-hitung biayanya sebanyak yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini di antara bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bentuk pengabulan doa dari Allah tabaraka wa taala. Ingat, ini bentuk apa? Pengabulan doa. Bentuk ijabah dari doa. Adapun pahala itu sudah pasti didapat. Ya. Itu di luar yang kita bahas. Taib. Mau diberikannya langsung, mau diberikannya nanti di akhirat, mau diberikannya berupa taib as-sarf an kulli sayyi'at, ya, dipalingkan dari berbagai macam keburukan sebagaimana tadi contohnya, tetap dia dapat pahala dari berdoa. Ya, tetap sangat mungkin itu menjadi sebab Allah lebih melimpahkan lagi rahmat untuk dirinya. Sehingga enggak ada ruginya seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga selanjutnya kita baca di sini, wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sampai mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah. Ya. Aku itu kalau berdoa kepada Allah, aku tidak terlalu memusingkan doa ini akan diijabah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam artian diijabah secara langsung ya, karena beliau pasti sudah tahu yang namanya doa pasti diijabah, apakah di dunia ataukah di akhirat nanti, ataukah ya dalam bentuk sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli masalah tersebut ya, kapan Allah mengijabahnya aku tuh bukan urusanku. Walakin ahmilu hammad du'a faman alhamad du'a fa innal ijabah ma'ahu. Akan tetapi aku benar-benar berkonsentrasi, berfokus kepada seberapa sering, seberapa serius, seberapa baik aku di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Sehingga dia berusaha kalau mau berdoa itu ya biarkan, serahkan kepada Allah masalah ijabah. Ya, apakah Allah akan berikan bentuk ain yang kita mintakan langsung, atau Allah nanti akan akhirkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan dalam berbagai macam bentuk yang lainnya. Ya. Serahkan, biarkan Allah. Yang penting banyak-banyak doa. Ya. Sehingga kata Umar, maka barang siapa seseorang yang mendapatkan hidayah untuk banyak berdoa, untuk bagus di dalam berdoanya, maka sesungguhnya ijabah itu akan mendatanginya. Tayyib, ya. Maka di sini sebagaimana kita bahas tadi, terkandung keutamaan yang begitu besar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya akan kita bahas di sini adab doa. Adab-adab di dalam berdoa, ya. Penulis Syekh Dr. Ahmad Farid hafizhahullah taala setelah membahas tentang permasalahan doa itu sendiri, beliau menyampaikan tentang beberapa adab-adab di dalam berdoa. Adab doa. Baik. Disebutkan di sini ya, di antara adab-adab berdoa, hendaknya seseorang memperhatikan ketika ia berdoa tersebut terhadap waktu-waktu ijabah. Ya, terhadap waktu-waktu di mana kemungkinan besar untuk diijabah itu lebih ya lebih besar untuk ia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kayaumi Arafah min as-sanah. Contohnya di dalam waktu satu tahun, jangan lupakan hari apa? Hari Arafah. Ya, hari Arafah. Tayyib. Ketika kapan itu? Ketika kita melaksanakan saum Arafah, ya, sehari sebelum apa? Sehari sebelum Idul Adha. Taib. Itu merupakan hari terbaik dalam satu tahun. Ya. Di hari itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, minta kepada Allah segala macam bentuk permintaan. Jangan lupakan doa untuk siapa? Untuk pemimpin kaum muslimin, ya, untuk pemimpin-pemimpin kita. Doakan yang terbaik kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap minal ashhur wa yaumal jum'ah minal usbu'. Dan perhatikan pula dalam satu minggu momentum yang terbaiknya yaitu apa? Hari Jumat. Wa waqtu sahur minal lail. Ya, waktu sahur. Ya, waktu ketika kaum muslimin makan sahur, sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu terbaik dalam satu malam. Baik. Ya, maka seseorang memperhatikan waktu-waktu ini. Ya, memperhatikan waktu-waktu ini di dalam berdoa, ini termasuk adab kepada Allah. Ketika ia memperhatikan waktu-waktu tersebut, artinya memperbanyak doa di dalam waktu-waktu ini, maka pada hakikatnya ia sedang apa? Beradab di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, hendaknya seseorang pun memperhatikan atau mengambil, memanfaatkan kesempatan ya pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan juga, yang tidak datang secara terus-menerus sebagaimana kondisi-kondisi tadi. Kalau kondisi-kondisi tadi kan memang terjadwal ya, hari Arafah setiap tahun, bulan Ramadan ya setiap tahun ada bulan Ramadan, setiap hari Jumat, setiap pekan ada, dan seterusnya. Nah, di sana ada waktu-waktu yang lain, di antaranya kapan? Kanuzulil matar, ketika turun hujan ya, ketika turun hujan. Kemudian wazhafis shufuf fi sabilillah, dan ketika seseorang sedang ya menjaga perbatasan, ketika seorang sedang berjihad kalau memang dalam momentum yang demikian ya, wahala sujud, dan ketika seseorang bersujud. Taib, berdasarkan kepada dalil-dalil, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aqrab ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru minad du'a. Kata Rasulullah SAW, ya, momentum terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah tatkala ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa pada waktu tersebut.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di antara yang lainnya apa? Di antara azan dan iqamah, ya. Nabi kita bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad." Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah, maka doa yang tidak akan ditolak. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini merupakan hadis yang sahih. Ya. Ini di antara adab-adab doa. Tadi apa? Memperhatikan waktu. Ya, waktu-waktu yang memang ada dalilnya dikhususkan di sana untuk banyak berdoa, maka kita berdoa. Kemudian kesempatan-kesempatan seperti tadi. Turun hujan misalnya, ya. Taib, ketika seseorang dalam kondisi safar pun termasuk di antaranya, ya. Taib, maka banyak-banyak berdoa ketika kondisi tersebut, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, di antara adab di dalam berdoa, an yujzimu biddu'a. Ketika doa itu, berdoa itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan berdoa asal-asalan. Taib. Ya. Dan ketika berdoa itu harus ada keyakinan, ya, atau prasangka yang begitu kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi't, Allahumma arhamni in syi't liya'zimal mas'alah fa innahu la mustakriha lahu. Ya. Taib. Kalau seandainya seseorang berdoa, ya, jangan sampai dia mengucapkan ucapan seperti ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Enggak, jangan seperti itu. Ya. Allahumma arhamni in syi't, ya Allah berilah aku rahmat jika engkau berkehendak. Ya, liya'zimal mas'alah. Hendaknya ketika doa itu betul-betul ya'zim, ya, betul-betul mengeluarkan lafaz yang betul-betul meminta kepada Allah. Ya Allah ampuni aku butuh, benar-benar butuh ampunanmu. Taib. Ya Allah aku begitu takut terhadap azab dan siksamu. Ampuni aku. Jangan ampunilah aku kalau seandainya engkau berkehendak. Enggak seperti itu. Itu tidak beradab doa seperti itu kepada Allah. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Tidak seperti itu. Ya. Taib. Fa innahu la mustakrihalah. Taib. Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa dia, jangan sampai ya doa itu seperti dia terpaksa gitu. Kan seakan-akan terpaksa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seseorang berdoa dengan ya kondisi dengan cara yang demikian? Sedangkan doa itu dipanjatkan dari seorang hamba kepada Rabb, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia sedang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga berdoa dengan cara yang sebagaimana tadi kita sebutkan merupakan bentuk tidak beradabnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ia benar-benar menunjukkan betapa fakirnya dirinya, betapa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada kasih sayang Allah, dia butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara adab berdoa, an yakuna ala taharah. Hendaknya ketika berdoa itu dalam kondisi taharah, dalam kondisi bersuci, ya, maka langkah baiknya seorang itu berdoa bahkan setelah sholat, dia sholat dulu. Sekalipun bukan sholat yang memiliki sebab, sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, pokoknya saya pengen sholat untuk Allah sebelum saya berdoa. Ya, sudah pasti dia pasti akan berwudu terlebih dahulu. Ya. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, ya, dan hendaknya dia mengulang-ulang doanya sebanyak 3 kali. Taib. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sebuah potongan hadis yang cukup panjang, ya. Intinya apa tadi? Dalam keadaan taharah, menghadap kiblat dan mengulang-ulang doanya sampai 3 kali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering mengulang-ulang doa sampai 3 kali, ya. Taib. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab berdoa, ya bada bihamdillahi azza wajal. Ya, dia memulai dengan memuji Allah azza wajal. Wa yuthni alaihi bi asma'ih. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama-Nya. Ya Aziz, ya Ghaffar. Ya, wahai yang Maha Aziz, wahai yang Maha Pengampun.
kita sebut namanya, kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala wa sifatih dan sifat-sifatnya wa alaihi, ya puji juga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Wahai engkau yang telah melimpahkan kepadaku rizki, engkau yang telah memberikan kehidupan kepada diriku, engkau yang telah menganugerahkan kepadaku ya harta yang begitu banyak, tayib tambahkanlah harta tersebut misalnya, ya engkau yang maha mengampuni, ampunilah aku, dan seterusnya. Wa yuthni bi salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma yusammi hajata, kemudian ya di antara adab pula dia lanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, di antara adab berdoa nih ya, jangan lupa kita pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Tayib, setelah menyebutkan pujian-pujian tadi, sebutkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad misalnya ya. Tayib, dan seterusnya, dan lafaz-lafaz yang itu merupakan lafaz-lafaz selawat. Thumma yusammi hajatah, baru setelah itu ia sebutkan permintaannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtim kadzalik bisalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi azza wajal. Demikian pula ditutup dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tayib, itu di antara tata cara-tata cara ini sunnah ya, ini sunnah-sunnah di dalam berdoa. Tayib, ya. Kemudian selanjutnya, ya di antara adab yang selanjutnya, yutibu mat'amahu wa la yad'u bi ithmin wa la bi qati'atir rahim. Ya. Seorang berdoa itu hendaknya dia memakan makanan yang halal. Ya, meminum minuman yang halal. Tayib. Dan tidak berdoa dalam keadaan sedang bermaksiat, tidak pula dalam keadaan sedang memutus tali silaturahim sebagaimana kita bahas tadi. Ya, di antara dalilnya sudah kita sebutkan. Adapun masalah makanan sebagaimana hadis ya, ketika disebutkan ada seorang rajul asy'ats akbar yamudu yadaihi ila sama ya, yutilu safar ya rabbi ya rabbi. Ada seorang yang dia itu sedang butuh sekali kepada Allah sampai-sampai rambutnya kusut, badannya penuh debu, sangat butuh sekali kepada Allah. Kondisi ini orang ketika sangat membutuhkan itu sangat besar kemungkinan dia diijabah langsung oleh Allah karena memang dia sangat membutuhkan. Ya, yutilu safar, sudah melakukan safar yang panjang. Di antara sebab diijabahnya doa orang sedang safar. Yamudu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat kedua tangan, sudah disebutkan tadi dalilnya. Ya, orang mengangkat tangan ketika berdoa, maka Allah malu untuk tidak mengijabahnya. Ya, ya Rabbi, ya Rabbi, dia menyebutkan adab-adab berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa gudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Tapi makannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya bersumber dari ya makanan yang pakaian yang haram. Wa gudhiya bil haram, ya cemilannya pun cemilan-cemilan yang haram. Tayyib. Ya fa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah, bagaimana bisa ia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari doanya. Tayyib, ya. Maka tayyib itu di antara adab berdoa hendaknya memakan makanan yang halal. Kemudian di antara adab berdoa pula ya, jangan sampai seseorang seakan-akan mengatur Allah Subhanahu wa taala sehingga ia ingin segera diijabah. Tayyib. Ya, seperti contohnya seseorang, ya Allah aku kan sudah berdoa, kenapa enggak diberi-beri? Nah, itu enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya. Ya Allah, aku kan sudah minta misalnya, tapi kenapa masih belum diberikan apa yang aku minta? Memangnya kita siapa mengatur Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat tadi hadis yang sudah kita sebutkan, seseorang itu imma diijabah langsung atau Allah akhirkan atau memang Allah pilihkan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Seperti diselamatkan dari bahaya dan lain sebagainya. Itu pun karena sebab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bentuk beradab kepada Allah ya hendaknya jangan sampai dia itu ya seakan-akan apa? Mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak perlu bagi seseorang menginginkan bahwasanya ijabah itu disegerakan oleh Allah. Ya, masalah disegerakan atau tidak maka itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah
ya, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taib yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'awtu falam yastajib li. Kalian itu akan diijabah doanya oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa ingin disegerakan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada yang mengatakan aku sudah berdoa tapi ternyata belum diijabah. Ya, jangan, tidak boleh seorang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang seperti itu. Taib, ya. Maka inilah ya di antara adab-adab di dalam berdoa, ya. Taib, selain kita memang harus bersungguh-sungguh betul-betul di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang bersamaan kita pun tidak boleh apa? Tidak boleh istilahnya mengatur Allah seakan-akan kita yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi kita sebutkan ya beberapa adab-adab dari doa yang lainnya seperti memperhatikan waktu, ya, memanfaatkan kesempatan di dalam berdoa dan seterusnya. Baik, ya. Maka inilah akhir dari pembahasan kita ya tentang keutamaan berdoa. Ingat, doa merupakan keutamaan, ya, selain memang itu akan mendatangkan taib pemenuhan terhadap kebutuhan kita, itu pun merupakan ibadah, ya. Bahkan Allah murka ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat betapa luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Taib, demikian pula yang terakhir kita bahas tadi, jangan lupakan tentang adab-adab di dalam berdoa. Taib, ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Disebutkan di sini, apakah menjauhi atau menjaga jarak dengan keluarga suami karena ada beberapa masalah besar atau musibah yang sedang terjadi, apa itu termasuk memutus tali silaturahim? Tayyib. Perlu diketahui, adapun saudara seorang suami, mereka termasuk di antara ukhuwah, silatul ukhuwah dengan mereka. Ya, adapun kita berbuat baik kepada mereka, ya, berdasarkan kepada perintah suami. Kalau memang diperintahkan oleh suami untuk berbuat baik, maka kita berbuat baik kepada mereka sesuai dengan perintah. Ya, berbuat baik kepada mereka sebagaimana kepada keumuman, sebagaimana kepada keumuman kaum muslimin yang lainnya. Ya, tidak perlu diistimewakan kecuali memang ada perintah dari suami. Ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya memang ada madarrah, sebagaimana disebutkan di sini, kalau memang ada madarrah yang dihindari, ya, maka ad-darar yuzal di dalam syariat kita, ya, yang namanya madarrah itu maka dihindari. Tapi ada pertanyaan panjang-panjang di sini, ya, kita bacakan saja. Ana punya teman sesama akhwat. Saat ini teman ana ini terlihat seperti kehilangan arah. Ana sudah lama tidak bertemu dengan beliau, namun belakangan ini beliau membuat story di Instagram dan mengungkapkan ia kecewa dengan Allah dan merasa Allah tidak pernah mengabulkan doanya. Merasa putus asa dan hilang arah sejak ibunya meninggal tahun lalu. Ia pun mengungkapkan ingin melepas hijabnya karena merasa kecewa dengan semua yang terjadi. Ana sudah mencoba memberi semangat dan mengajak bertemu di kajian-kajian, namun beliau tidak pernah merespon. Apa yang sebaiknya ana lakukan? Ana takut jika ana terlalu sering memberi saran tanpa adanya balasan, ia akan semakin menjauh. Taib. Jadi pertanyaannya, apa yang harus sebaiknya dilakukan? Ya, apa sebaiknya? Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara perkara yang bisa kita lakukan ketika seseorang memang sulit mentok misalnya, ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, diingatkan terus pun agak susah, ya, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun secara kewajiban sudah kita lakukan. Fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Yang wajib itu adalah menyampaikan, Allah yang lebih faham terhadap hamba-hambanya. Allah yang menentukan, ya, siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, adapun kalau kita memang masih menyayanginya, ya masih menginginkan dia berada di atas kebaikan, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan kalau memang dirasa bisa ada cara-cara yang lain yang bisa membuat dia lebih terhindar dari keburukan, ya silahkan. Seperti misalnya ya agak dikurangi intensitas mengingatkannya misalnya, diganti misalnya dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya, silahkan. Ya, dengan diajak ngobrol, dia ditemani, ditunjukkan kepada dia bahwasanya memegang syariat Islam itu begitu nikmat, begitu mulia, ya. Perlihatkan kepadanya kalau kita kemana-mana pakai hijab, ya, menjaga diri dari pandangan-pandangan yang tidak diperbolehkan dan seterusnya, itu merupakan kebaikan, ya. Bisa diperlihatkan dengan cara demikian. Wallahu a'lam.

0: Ada pertanyaan di sini, ketika menikah, suami anak meminjam uang kepada anak untuk biaya akad nikah, resepsi sederhana dan juga mahar yang beliau janjikan, beliau janji akan menggantinya. Ya, tapi setelah menikah beliau justru mengatakan anggap saja lunas karena biaya hidup kamu saya yang bayar. Ya, bagaimana hukumnya jika seperti itu? Taib. Ya, yang pertama pertanyaan ini ya kita jawab dulu. Jelas hutang tetaplah hutang ya karena biaya hidup itu kewajiban yang lain. Ya, itu kewajiban yang lain yang dibebankan kepada para suami. Hutangnya tetap hutang. Ya. Taib. Bukankah itu adalah hutang dan ketika ijab kabul suami mengucapkan dibayar tunai, apakah pernikahan kami sah? Ya, pernikahannya tetap sah. Selama memang syarat-syarat pernikahan didatangkan, ya ada wali, ya, ada mahar yang dibayarkan sekalipun dengan cara berhutang, tetap sah, ya, tetap sah. Tetapi hutang ini ya kalau memang tidak dibayar di dunia akan dibayar di akhirat nanti. Taib. Sekarang kami sudah bercerai secara agama karena suami mentalak anak. Apakah mungkin hal itu menjadi salah satu sebab Allah berikan ujian berat ini dalam rumah tangga anak? Lalu apa yang harus anak lakukan? Apakah anak ikhlaskan atau tetap menagih kepada beliau? Taib. Maka untuk kalau seandainya memang dirasa masih dibutuhkan silakan ditagih. Ya, menagih hutang bukanlah satu hal yang haram. Taib. Justru mungkin itu bisa menyelamatkan seseorang dari keterpurukan karena punya hutang, karena berbahaya punya hutang di akhirat nanti hidupnya tidak akan nyaman, ya tidak akan enak. Tapi boleh ditagih, tapi kalau seandainya memang susah ditagih ya, tapi mau diikhlaskan pun tidak apa-apa. Maksudnya ya tetap Allah akan berikan ganjaran. Kalau diikhlaskan artinya dilepaskan, ya itu dapat pahala. Ya, dia akan yang bertanya ini akan mendapatkan pahala dengan melepaskan hutang dan pahala melepaskan hutang itu sangat besar. Tapi tetapi kalaupun seandainya tidak berkehendak untuk tidak dilepaskan, maka ya orang ini akan tetap membayar nanti di akhirat dengan pahala yang dia miliki. Atau kalau dia sudah tidak punya pahala, dia akan menanggung dosa orang yang dia hutangi. Ya, itu akan tetap terjadi. Jadi tidak usah khawatir masalah hutang piutang, semuanya otomatis. Sekalipun tidak dibayar di dunia, di akhirat pasti Allah akan tegakkan. Ya. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, Ustaz kenapa ya saya tiap kajian suka timbul rasa kantuk? Apakah ada kiat supaya bisa menghilangkan rasa kantuk? Bagaimana ikhwan-ikhwan? Taib, ya. Wallahu alam, kalau Anda ngantuk ya tidur dulu biasanya. Ya. Diusahakan kalau mau kajian tidur dulu, itu lebih baik. Ya, berusaha tidur dulu untuk mempersiapkan. Misalnya mau sholat Jumat, kalau ikhwan biasanya mau sholat Jumat ya. Nah, kalau memang suka ngantukan, usahakan tidur dulu, ada istirahat terlebih dahulu. Ya, supaya nanti ketika sholat Jumat tidak mengantuk. Wallah alam, itu diantara usaha. Yang pasti apa? Sebagaimana kita bahas, doa, minta sama Allah. Ya, Allah yang akan membuat kita tidak ngantuk. Ya, Allah yang akan membuat kita tidak mengantuk. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya kepada kita untuk bisa menghadiri majelis dengan sebaik mungkin. Taib, ya sudah cukup banyak ya pertanyaannya. Insya Allah itu saja kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, memberikan keberkahan bagi kita dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

فأخرجناهم من جنات وعيون.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang solat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh, di mana saja, di tempat yang layak, ya. Termasuk antara adzan qomat boleh, boleh. Tapi jangan teriak-teriak, hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu
6: juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar, kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya, masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku,
2: menungguku di pintu surga lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede-gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak bagi teng-teng. Anak marak kukunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya, asal ulah dicekekan, mungkin kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin jamaah masjid Al-Azhar di Summarecon, Bekasi, Jawa Barat. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV yang tergabung kepada grup kajian bersama, Robbani TV, Insan TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berjumpa di tempat ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan super pentingnya memperbaiki hati, karena hati ini ibarat raja atau komandan bagi seluruh anggota tubuh kita. Baik buruknya amal kita, ucapan kita sangat tergantung kepada baik buruknya hati kita. Tangan, kaki, mulut hanya melaksanakan perintah hati. Hati buruk, lahir amaran buruk, ucapan buruk. Hati baik, lahir amalan baik dan ucapan yang baik. Makanya perbaiki amal kita dengan cara memperbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kata beliau, "I'lam aslahallahu qalbak bi anna al-qulub tamrudu bil ma'asi wasyahawat." Ketahuilah wahai saudaraku bahwa hati bisa sakit karena dua hal. Pertama karena maksiat, kedua karena syahwat. Dan ta'thirul dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil badan. Balid dhunub amradul qulub wa dawa'uha awada'uha wa la dawa'a laha illa tarkuha. Pengaruh dosa kepada hati seperti pengaruh penyakit terhadap badan. Bahkan dosa itu merupakan penyakit hati itu sendiri. Sehingga cara mengobatinya adalah dengan cara meninggalkan dosa-dosa. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, "Ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha." Kata Ibn Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, dan terus menerus di atas dosa melahirkan kehinaan. Meninggalkan dosa penyebab hidupnya hati, dan hal terbaik bagi dirimu atau hatimu adalah meninggalkan perintah yang melahirkan dosa, perintah setan, perintah hawa nafsu. Itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Lalu kalau orang yang memiliki penyakit hati tersebut mengobati penyakitnya, dia akan sembuh. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama penyakit itu tambah parah, tambah dahsyat, tambah berbahaya, yang akhirnya hati itu pun mati. Dan matinya hati lebih berbahaya dibanding matinya badan. Karena apa? Karena kalau matinya badan hanya memutuskan kehidupan kebahagiaan dia di dunia, sedangkan matinya hati memutuskan kebahagiaan di akhirat. Hati yang sudah mati ini terkubur di dalam badan, sehingga badannya menjadi kuburan bagi hatinya sebelum badan itu kelak dikuburkan setelah kematiannya. Dan hidupnya hati merupakan penyebab kebahagiaan orang itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita berusaha untuk menjaga hati tetap hidup secara sehat, jangan sampai terjangkiti oleh penyakit baik syubhat ataupun syahwat yang akan menghancurkan kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana cara mengobati hati kalau hati itu sakit? Bahkan seandainya hati itu mati, bedanya hati dengan badan. Kalau badan sudah mati, gak ada obat yang bisa menghidupkannya kembali. Gak ada cara, gak ada teknologi. Tapi kalau hati sudah mati, masih bisa dihidupkan lagi. Apa yang menjadi penyebab hati hidup lagi? masukkan lagi ruh ke dalam hati tersebut, hidup lagi dia. Apakah ruhnya itu? Ruhnya itu Al-Qur'anul Karim. Makanya salah satu di antara sebutan bagi Al-Qur'an adalah ruh. Qur'an itu kan banyak ininya ya, apa sebutan untuk Al-Qur'an yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan fungsinya. Al-Qur'an disebut syifa alias obat. Fungsinya mengobati. Al-Qur'an juga disebut dzikr, artinya pengingat, karena memang fungsinya mengingatkan. Al-Qur'an juga disebut nur atau cahaya, karena memang fungsinya menerangi hati. Salah satu sebutan bagi Al-Qur'an adalah ruh. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh atas perintah kami. Kami mewahyukan ruh, maksudnya mewahyukan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut ruh? Karena salah satu fungsi Al-Qur'an seperti fungsi ruh, menghidupkan hati yang sudah mati. Contoh hati yang sudah mati adalah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana yang membahayakan dirinya, mana yang menyelamatkan dirinya. Orang kafir, orang musyrik kan enggak tahu ya. Ibarat orang mati aja. Itu begitu jiwa yang sudah mati menyerap kembali Al-Qur'an, hidup lagi dia hatinya. Para sahabat, hati mereka dulu sudah pada mati. Patung disembah, anak-anak wanita, bayi yang masih merah keluar, ternyata wanita dibunuh, dikubur dalam keadaan hidup. Seluruh keburukan, baik itu riba maupun judi maupun mabuk maupun zina, seluruhnya dilabrak. Seluruh keburukan mereka lakukan, sudah mati jiwa mereka itu. Begitu datang Islam, begitu disampaikan Al-Qur'an, mereka menerima, menyerap, masuk ke dalam hati. Maka Qur'an itu ibarat ruh, kemudian menghidupkan kembali hati yang sudah mati, dan hidupnya secara sehat, sehingga para sahabat menjadi manusia generasi terbaik dalam sejarah kehidupan seluruh umat manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang segenerasi dengan aku. Itu para sahabat. Sebaik-baik manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang kelak hidup terakhir pada hari kiamat, itu seluruh manusia generasi terbaiknya adalah Nabi kita, generasi para sahabat. Kenapa? Karena mereka menyerap Al-Qur'an, mewarnai dirinya dengan Al-Qur'an, menghiasi seluruh perilakunya dengan Al-Qur'an, jiwanya hidup dalam kondisi sehat, melahirkan buah dalam bentuk amal dan akhlak yang amat sangat mulia. Karena itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Maksud menghidupkan itu menghidupkan hati kalian, menyeru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Al-Quran dan seterusnya. Karena itulah maka Al-Quran disebut ruh. Itu pertama. Hati yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Apalagi yang masih hidup walaupun sakit. Ada iman di dalam dada? Ada. Makanya kadang melakukan kebaikan, kadang melaksanakan perintah Allah, tapi sering juga melaksanakan hasutan, bisikan, rayuan, gombalan syaitan laknatullahi alaih. Kadang ibadah, kadang maksiat. Adanya ibadah menunjukkan hatinya masih hidup. Adanya kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan hati yang hidup tadi terjangkiti oleh penyakit. Seperti Imam Ibnu Mubarak tadi menyatakan bahwa adzunub amradul qulub, bahwa dosa adalah penyakit bagi hati. Nah, apa obatnya? Al-Qur'anul Karim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, Al-Qur'anul Karim rabi'ul qulub wa shifa'us sudur wa nurul basair wa hayatul arwah wa huwa kalamu rabbil alamin yastadhi'u bihil 'abdu fi dhulumatis syubuhati wasyahat wasyahwat. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'anul Karim itu penenang hati, obat bagi seluruh penyakit jiwa, cahaya bagi dada, dan kehidupan, sumber kehidupan bagi ruh, dan dia adalah firman Allah Rabbul Alamin. Seorang hamba bisa menerangi hidupnya, mengeluarkan dirinya dari gelapnya syubhat dan syahwat menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam banyak ayat Allah menyebut Quran dengan sebutan syifa. Allah berfirman di antaranya dalam surah Yunus 57. Allah menyatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian sekaligus menjadi syifa, obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada. Allah dalam ayat ini mengatakan

Al-Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat, juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walhasil Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat. Apa yang dimaksud penyakit syubhat dan apa yang dimaksud dengan penyakit syahwat? Ini dua sumber dosa. Adapun penyakit syubhat, semua kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang lahir karena kebodohan, ketidakadaan ilmu, kebodohan menyebabkan dia terjerumus ke dalam banyak keburukan. Orang tidaklah berbuat syirik kecuali karena kebodohan. Orang tidaklah terjerumus ke dalam kekufuran kecuali karena kebodohan. Tidaklah orang bergelimang dalam bid'ah kecuali karena kebodohan. Demikian juga kemaksiatan dilakukan karena kebodohan. Karena itulah, maka kebodohan adalah penyakit. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahal. Tidak ada satu pun celaan di dalam Al-Qur'an kecuali itu pasti karena buah dari kebodohan. Al-Qur'an banyak mencela baik perbuatan atau orang yang melakukannya, mencela perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, itu dicela perbuatannya juga orangnya, dan tidaklah itu dilakukan kecuali karena kebodohan. Makanya ketika ada seorang sahabat terluka tuh, dalam keadaan terluka berdarah-darah kepalanya, malam harinya ketika tidur mimpi basah, junub. Jadi pas mau sholat subuh harus mandi dia dalam keadaan berdarah, luka parah. Mereka bertanya kepada teman-temannya, ada enggak rukhsah bagi saya untuk tidak mandi? Saya junub tapi luka nih. Kata para sahabatnya, tidak, kamu tetap harus mandi. Karena kuatnya iman, walaupun berdarah, perih kebayang, mandi mati. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Beliau bereaksi secara keras. Kata beliau, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Mereka itu yang dimaksud yang memberi fatwa yang salah harus mandi. Lalu beliau menyatakan, limadza lam yas'alu fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Perkataan obat bagi kebodohan, maknanya kebodohan itu penyakit yang harus diobati. Apa obatnya? Ilmu, al-ilaj. Obatnya itu soal, bertanya untuk memperoleh ilmu. Ini menunjukkan penyebab orang itu terjerumus ke dalam fatwa yang salah, yang berakibat fatal, itu adalah karena kebodohan. Ini syubhat. Adapun syahwat, ini dosa, kesalahan, penyimpangan, kekeliruan karena hawa nafsu, walaupun dia tahu itu salah. Kebanyakan dosa yang dilakukan manusia itu karena syahwat. Coba dosa apa sih yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka tidak tahu bahwa itu dosa? Ghibah. Tahu enggak pelakunya bahwa ghibah itu dosa? Pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena syahwat, karena ada kesenangan dalam hal ghibah. Judi, mabuk, tahu enggak pelakunya bahwa itu dosa? Pasti tahu. Kenapa dilakukan?

karena ada kesenangan, kecanduan. Itu syahwat, hawa nafsu. Semua dosa yang dilakukan oleh pelakunya dan pelakunya tahu bahwa itu dosa, bahwa itu haram, maka itulah yang disebut dengan syahwat. Juga penyakit. Ada enggak orang Islam tahu bahwa itu haram tapi dilakukan? Ada banyak. Mungkin termasuk kita. Kadang-kadang kita melakukan dosa, tahu itu dosa, tapi karena menyenangkan, seperti ghibah, seperti berbohong, berdusta, seperti macam-macam gitu ya, akhirnya dia lakukan. Itu syahwat. Dua-duanya, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat, obatnya adalah Al-Quranul Karim. Pertama, adapun penyakit syubhat yang berupa kebodohan, Quran ini gudangnya ilmu. Quran ini sumber segala macam ilmu yang bermanfaat. Makanya Al-Quran disebut dengan sebutan hudan. Itu ayatnya yang tadi kita kemukakan. Surah Fussilat 44, di antara ini salah satu aja. Allah menyatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah oleh Muhammad, Al-Quran bagi orang beriman hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-keraguan dalam, merupakan hudan, petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk? Hudan atau dalangan kata lain hidayah. Ada dua jenis, dua macam. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmul Fatawa. Dan sering dikutip penjelasan oleh para ulama Ahlus Sunnah setelahnya. Hudan ada dua jenis. Pertama disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah irsyad, irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Yaitu hidayah berupa ilmu, berupa informasi, berupa penjelasan, berupa pencerahan. Itu hidayah, irsyad, wadilalah. Dan Al-Quran semuanya berisi hidayah tersebut. Berisi segala macam penjelasan yang kita butuhkan dalam seluruh aspek. Makanya Al-Quran disebut hidayah. Dan hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari, wajib dipelajari, wajib diikhtiarkan, diusahakan. Dan setelah didapat, wajib di-share, wajib dibagi, wajib diajarkan, wajib diberikan ke orang lain. Siapa yang demikian, dia menjadi manusia terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dia pelajari dulu untuk dirinya, itu berarti mencari hidayah, irsyad wa dilalah untuk dirinya. Setelah didapat, dibagi, diajarkan, diberikan kepada orang lain. Enggak boleh pelit dengan ilmu, wajib disampaikan. Nah, maka ketika dia mempelajari Al-Qur'an, berarti dia sedang mengobati dirinya sendiri dari penyakit-penyakit hati, sekaligus menghidupkan hatinya dengan kondisi yang jauh lebih sehat lagi daripada sebelumnya. Ketika dia mengajarkan, dia sedang memperbaiki atau menyembuhkan, mengobati hati orang lain. Dan ini niat yang harus ditekankan, ditetapkan dalam hati ketika kita belajar ilmu. Untuk apa kita belajar ilmu?
untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Itu ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada bandingannya, in shahhatin niyyah, kalau niat ketika mempelajari itu benar. Bertanya murid-muridnya, kaifa dzalik? Bagaimana benarnya niat ketika mencari ilmu? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Karena Al-Quran itu sumber ilmu, maka hilangkan kebodohan dari diri, karena kebodohan tadi penyakit. Dan hilangkan kebodohan dari orang lain. Jangan ingin sehat sendiri, pintar sendiri, baik sendiri, orang lain sebodoh amat. Enggak. Seorang muslim tidak diukur kebaikannya hanya karena dia ingin baik sendiri, enggak peduli kepada orang lain. Enggak boleh. Oleh karena itulah wajib diajarkan. Karena itu maka para sahabat menjadi manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin tadi. Karena mereka mempelajari Al-Quran, memahaminya, lalu menyebarkannya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Jadilah dia manusia terbaik. Karena dia menjadi manusia terbaik, diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi lagi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Kitab Al-Quran ini diperlakukan dengan 7 perlakuan, dia dimuliakan oleh Allah. Wa yadh'u bihi akhir, dan Allah menghinakan kaum lain karena cuek, hari-hari kepada Al-Quran. Hari-hari itu cuek tadi. 7 sikap kita kepada Al-Quran, secara ringkas saya jelaskan, enggak dirinci satu-satu ya, tapi cepat aja waktunya, enggak cukup. Pertama, wajib diimani, diyakini Quran ini wahyu Allah, kalamullah, bukan karangan orang. Yang keduanya, dibaca secara musalsal. Musalsal itu berkesinambungan, bersambung. Kalau sungguh-sungguh ini ringan, super ringan. Satu juz odoj paling menghabiskan waktu 1 jam. Coba umpamanya sebelum sholat sempatkan 6 menit membaca Al-Quran. Berapapun yang kita dapat, selembar, 2 lembar, 6 menit. Setelah beres sholat baca lagi 6 menit, 12 menit. 1 kali sholat. Lama enggak? Enggak lama. Lakukan setiap sholat, sholatkan 5 kali, 12 kali 5, 60 menit sejam, 1 juz itu. Enteng ringan. Odoj teh, one day, one juz. Tapi karena kita enggak sungguh-sungguh, kayaknya 1 juz 1 hari itu, oh berat banget kan gitunya. Para coba kita kalkulasi, kita hitung-hitung. 1 juz itu 1 jam. Bagi 5 aja 12 menit, karena sholat 5 kali sehari semalam, 12 menit sisihkan. 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat. Dan 6 menit itu gak lama. Kalau duduk 6 menit, gak akan kesemutan. Gak akan cangkel pegel ya. Ya cangkel pegel ya.
Walaupun cangkel ya geser aja sedikit, hilang itu cangkel cuma 6 menit kok ya. Tapi ya karena kekurang sungguh-sungguhan kaum muslimin, odoj itu sesuatu yang berat untuk diterapkan. Sehingga 30 juz Al-Quran itu sebulan itu bisa berulang terus, setahun 12 kali. Ini idealnya begitu, dan itu enteng ringan kalau dikalkulasi. Tapi sekali lagi, kalau orang bersungguh-sungguh akan mencari 1000 cara. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh akan mencari 1000 alasan. Oh, dah saya mah tuh sibuk. Oh, dah saya mah tuh macam-macamnya. Nah, jadi yang kedua, baca secara musalsal. Ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Sehari seayat, sehari dua ayat, ya. Ketiga, itu ketiga. Keempatnya, fahami artinya. Syukur-syukur kalau tafsirannya, gitu ya. Kelimanya, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang keenamnya, ajarkan semampu kita. Dan terakhir yang ketujuh, bela. Apabila Quran ini ada yang menghinakan, ada yang merendahkan, ada yang mau membuat Quran palsu segala macam. Ini 7 sikap nih. 7 sikap kita kepada Al-Quranul Karim. Siapa yang menerapkan 7 sikap ini kepada Al-Quranul Karim, Allah akan muliakan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Ya. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena mereka memuliakan Al-Qur'an dengan 7 sikap tadi. Wa yadh'u bihi akhir. Allah menghinakan kaum yang lain karena mereka cuek terhadap Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Nah, jadi ternyata orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran, berarti mengobati diri sendiri, mengobati orang lain. Orang itu menjadi manusia terbaik, Allah angkat derajat kemuliaannya, baik di mata manusia di dunia, apalagi di akhirat nanti. Coba lihat beberapa fenomena berikut ini. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti diagungkan apapun itu. Pertama, para malaikat. Itu semua mulia, enggak ada malaikat yang hina. Tapi malaikat yang paling mulia adalah siapa? Jibril alaihi salatu wasalam. Kenapa? Salah satu penyebabnya, dialah yang membawa Al-Qur'an. Menyampaikan kalamullah kepada para nabi, para rasul. Jadilah dia menjadi malaikat yang termulia. Ini makhluk nih. Orang, siapa yang paling mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau yang menerima Al-Qur'an. Umatnya, mana yang paling mulia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan Allah. Allah azza wa jalla tadi mengatakan lamana kuntum khairu ummatin, ya. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik umat? Karena mereka yang menerima Al-Qur'an. Kemudian dalam ayat ini, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Umat yang menerima Al-Qur'an itu hamba pilihan Allah. Siapa? Kita kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi manusia terbaik, umat terbaik, hamba-hamba pilihan Allah karena mereka yang menerima Al-Qur'an, yang lain tidak. Tadi khairukum man ta'lam Al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an, yang mengajarkan. Pokoknya orang atau makhluk, baik malaikat ataupun orang atau jin, ketika berkaitan dengan Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, itu pasti akan
memperoleh barokah dari Al-Quran menjadi makhluk terbaik. Kita lihat lagi umpamanya waktu. Dalam setahun ada 12 bulan, di antara bulan yang ada yang terbaik bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah menyatakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadhan lah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena ada Al-Quran diturunkan, maka Ramadhan menjadi bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, terus Ramadhan yang 30 hari ada satu malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sebenarnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Jadi waktu dimuliakan karena di sana ada Al-Quran. Makhluk baik malaikat termasuk manusia atau jin dimuliakan karena Al-Quran. Termasuk benda, coba, mushaf, kertas. Ditulis Al-Quran di sana, memperlakukannya beda loh. Tidak sembarangan, enggak boleh ditaruh di bawah, diduduki, diinjak, enggak bisa, enggak boleh. Kertas lain boleh. Yang tidak ada tulisan Al-Qur'annya. HP, dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Ada. Ketika aplikasi Al-Quran dibuka di dalam HP, terlihat di screennya, di layarnya, tulisan Al-Quran. Nggak boleh disimpan di bawah, diduduki. Kalau mau, tutup dulu aplikasinya sehingga tidak ada lagi tulisan Al-Quran, boleh disimpan di bawah. Dia berubah fungsi, bukan lagi menjadi mushaf Al-Quran, tapi menjadi HP biasa. Injak boleh, diduduki boleh, tapi pas Al-Quran aplikasi Qur'annya dibuka dan ada tertera hurufnya, gak boleh lagi dihinakan di bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya pengaruh Al-Quran kepada apapun, ya. Nah, itulah hidayah yang pertama, hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, penjelasan, penerangan, dan Al-Quran berisi itu semua. Makanya disebut hudan. Inilah hidayah yang pertama. Kedua, ini yang jauh lebih penting. Sudah mau habis waktunya juga. Padahal ini baru mukaddimah. Belum ke inti. Kedua, hidayah taufiq. Kita sering mendengar, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik dari Allah. Kan gitu ya? Hidayah taufiq. Hidayah taufiq berupa dua. Pertama, keinginan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik, ada masyiah, ada irodah. Masyiah atau irodah itu kehendak atau keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk berbuat baik. Beribadah, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua dosa, maksiat yang diharamkan, ada keinginan. Itu pertama. Kedua, al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengamalkan apa yang diinginkan tadi. Dua ini antara irodah dan istita'ah berpadu, menyatu. Lahirlah amalan. So, kenapa kita sekarang datang ke sini? Karena ada dua ini. Begitu kita dapat BC lalu dibaca, ada pengumuman hadiri kajian di Masjid Sumarekon, Masjid Al-Azhar di Sumarekon.
temanya ini, ustadznya ini, dan seterusnya. Mungkin tersebar ke ratusan atau ribuan orang ya. Ada yang kita baca, ingin, saya ingin hadir. Ada yang baca, enggak ingin hadir. Tahulah, isinya kajian mah dua, ngajak baik, melarang buruk. Isinya apapun, itu kesimpulannya. Kan gitunya. Makanya enggak tertarik untuk hadir. Nah, ada yang ingin, ada yang tidak. Kita begitu dapat BC lalu dibaca, ada keinginan, itu pertama. Kedua, ada kemampuan dari segala segi. Dari segi waktu, tidak sibuk. Dari segi kesehatan, sehat kita, tidak sakit. Dari segi finansial, ada ongkos ya, untuk taksi online atau ojol ya, atau yang dekat jalan kaki. Pokoknya dari segi, dari segala segi kita mampu. Berpadulah dua hal ini, keinginan dan kemampuan berpadu, lahirlah amalan yang kita lakukan sekarang. Ada orang yang ingin, aduh ingin tapi saya sakit, ngilu-ngilu semuanya gitu ya. Ada lagi ingin, aduh tapi sibuk, ada kepentingan ini, kepentingan itu, kan gitu ya. Nah, akhirnya tidak hadir. Hidayah taufik adalah hidayah Allah berupa dua hal ini. Sekarang kita usut lagi. Kenapa kita ingin hadir sementara yang lain tidak ingin hadir? Dari mana keinginan itu? Apakah keinginan itu ikhtiar kita? Saya begitu di BC, ada dibaca, saya ingin memunculkan keinginan untuk hadir dalam diri. Apakah begitu? Enggak. Munculnya ujug-ujug ya. Sebenarnya tidak ujug-ujug. Allah yang kasih keinginan itu. Al-Quran menyatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Kalian tidak akan punya kehendak untuk apapun kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Jadi kenapa kita tiba-tiba ingin? Itu Allah yang kasih. Ini berarti salah satu unsur hidayah taufik sudah Allah berikan kepada kita. Itu pertama. Kedua, tadi kan unsur yang kedua istitoah, kemampuan. Siapa yang ngasih kemampuan kepada kita? Allah juga. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Itu-itu juga ya. Eta-eta kene. Sami mawon. Kenapa diulang dua kali? Beda. Al-haul dan al-quwah dua-duanya al-istitoah. Apa bedanya? Para ulama menerangkan di antara dijelaskan Syekh Al-Bassam rahimahullah kitab Tawdhiul Ahkam ketika menerangkan hadis tentang la haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, al-haul adalah al-istita'ah li jalbil manafi wal quwwah al-istita'ah li daf'il madar. Al-haul adalah kemampuan untuk meraih seluruh yang manfaat. Sedangkan al-quwwah adalah kemampuan untuk menolak semua yang mudarat, menjauhi semua yang mudarat. Dua-duanya, baik kemampuan untuk meraih yang manfaat atau menolak yang mudarat, semuanya Allah yang kasih. Kenapa kita waktu luang? Kenapa kita sehat? Kenapa kita punya uang? Semua Allah yang kasih. Orang lain sehat tapi diberi kesibukan oleh Allah tentang urusan dunia. Ada yang waktunya luang tapi diberi penyakit, gak mampu hadir. Ada yang sehat kemudian waktunya luang, kere, gak punya ongkos kesini dan jauh. Macam-macam, gak dikasih oleh Allah.
Berpadunya dua hal ini, keinginan dan kemampuan, ini yang disebut dengan hidayah taufik. Begitulah cara Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Nah, inilah jenis hidayah kedua, hidayah taufik. Cuma beda dengan hidayah pertama. Kalau hidayah taufik, betul, harus dicari, diikhtiarkan, diusahakan. Tapi kalau sudah didapat, gak bisa dibagi ke orang, gak bisa di-share, gak bisa diberikan. Nih, saya kasih hidayah taufik saya sebagian agar kamu tidak malas baca Quran. Nih, saya mah terlalu semangat gitu. Gak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang beri hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi hidayah taufik mah itu hak prerogatif Allah SWT. Jangankan kita, para nabi gak bisa kasih. Makanya ada di antara nabi orang terdekatnya kafir. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, istrinya kafir. Nabi Lut alaihi salatu wassalam, istrinya kafir. Nabi Ibrahim, istrinya soleh. Berapa istri Nabi Ibrahim? Dua. Sudah, jangan diperpanjang, cukup begitu. Nanti abad protes. Siapa yang kafir? Bapaknya. Azar, tukang bikin patung sesembahan Ibrahim, tukang menghancurkan patung ini, tukang bikin. Nabi Musa alaihi salatu wasallam, musuh besarnya, ayah angkatnya sendiri, siapa? Si Fir'aun. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terdekatnya menjadi musuh besarnya, pamannya Abu Jahal, ya, Abu Lahab, itu paman. Bahkan tidak memusuhi, bahkan membela, juga tidak bisa diberi hidayah. Siapa? Abu Thalib, mati dalam keadaan musyrik. Karena hidayah taufik hak prerogatif Allah, gak bisa diberikan oleh makhluk, baik para malaikat, para nabi, apalagi kita. Itu sekali lagi hak prerogatif Allah SWT. Akan tapi, nah, ini yang kemudian membuka peluang bagi kita untuk ikhtiar dapat hidayah taufik. Allah Azza wa Jalla banyak menjelaskan dalam Quran atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orang yang akan diberi hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik itu hadiah atas prestasi kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Contoh nih, agar kita dapat hidayah taufik, ya, ikhtiarkan, cari. Jangan sampai ada seorang akhwat masih belum menutup aurat, ditegur, kamu tutup tuh auratnya, cantik begitu jadi sumber fitnah bagi laki-laki loh. Ya, saya tahu ini wajib, tapi belum dapat hidayah. Ada yang gitu ya? Sadar dia. Betul, belum mendapat hidayah. Cuma di mana salahnya? Ucapannya benar salah? Benar, dia belum mendapat hidayah. Terus salahnya apa? Dia tidak berusaha mencari hidayah itu. Dia tidak bisa berusaha meraih, memperoleh hidayah itu. Akhirnya terus saja gitu. Ya. Kamu kapan mau odoj? Ya, nanti kalau sudah dapat hidayah. Cari, bukan nanti. Boleh dalam hati kita bercermin atau mencontoh para pemain bola. Para pemain bola diem gitu, nunggu overan? Tidak, dia berlari mencari posisi yang bagus untuk memperoleh operan bola, kan gitu ya? Kayak gitu. Nah, hidayah Allah hak prerogatif Allah, tapi wajib dicari. Bagaimana cara mencari? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Banyak di antaranya nih.
Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, qawlan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini juga dikutip oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam kitab Nasihat lin-Nisa. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan memberi taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, akibatnya Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Ini mengisyaratkan salah satu orang yang akan diberi hidayah taufik oleh Allah adalah orang yang berkata baik, menjaga mulut. Apa perkataan baik? Baca Al-Quran, berzikir, menasihati, belajar dan mengajarkan ilmu, berbicara yang baik kepada sama manusia, itu qawlan sadida. Siapa yang melakukan itu, mengatakan yang baik, Allah kasih hidayah dia. Karena itu aplikasi dari iman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Aplikasi iman. Siapa yang iman, ngomongnya harus baik, lisannya harus terjaga. Siapa yang menjaga lisan, hanya berbicara yang baik, Allah kasih hidayah, taufik. Ini yang pertama, contoh saja ini. Dan ayat yang lain banyak. Contoh dari hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri." Wajib kalian berkata jujur. Karena jujur itu yahdi, yahdi itu memberi hidayah. Menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Karena jujur, Allah memberi hidayah kepada dia untuk melakukan perbuatan bir. Apa itu bir? Bukan minuman kadeta. Bir itu adalah dua bentuknya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Bir pertama al-khuruj minal ma'asi, keluar dari kemaksiatan, berhenti dari kemaksiatan. Siapa orang yang berhenti dari kemaksiatan itu sudah berbuat baik. Siapa orang yang menahan diri dari berbuat maksiat itu perbuatan baik. Siapa orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu itu perbuatan baik. Punten rada serak meesan. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal mawa. Adapun orang yang takut maqama rabbih, dalam bahasa Arab maqam itu disebut isim makan atau isim zaman. Maqam itu bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Maqam di sini saat berdiri. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut Allah murka ketika jumpa. Wa nahan nafsa anil hawa, makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia tahan dirinya dari berbuat dosa maksiat. Fa innal jannata hiyal mawa, surga itu tempat dia kembali nanti. Diapresiasi oleh Allah. Ada keinginan berbuat dosa, berbuat buruk, dia tahan. Itu amal soleh. Itu bir.
Makanya kan ada tiga orang berangkat kehujanan berteduh di sebuah gua. Longsor. Sampai batu jatuh menutupi lubang gua itu kan. Tertutup, didorong oleh bertiga, teuget-uget acan. Apa artinya? Bahasa Betawi tidak bergeser, tidak bergeming gitu ya. Bisa mati mereka tuh, ya. Apa yang terjadi? Ini pasti semua pernah dengar ya. Tiga-tiganya bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satu amal soleh yang dilakukan oleh salah satu di antara tiga orang ini adalah menahan diri dari maksiat. Salah satunya kan ada orang, ya Allah, saya mempunyai saudara sepupu wanita yang cantik yang saya cintai dengan kecintaan yang puncak, kecintaan seorang lelaki kepada seorang wanita. Diajak maksiat selalu menolak. Suatu saat datang masa paceklik, orang kelaparan di mana-mana. Saya punya stok banyak. Mungkin persis zaman sekarang beras mahal, sudah mahal. Jarang lagi nya mahal tapi ada, masih bisa dibeli loh. Ini sudah mahal tidak ada. Kemana tuh? Orang si mana orang? Setelah dilacak itu habis, diborong oleh para caleg untuk serangan fajar. Katanya gitu, enggak tahu benar enggaknya nih. Sudah melakukan serangan fajar gencar, kalah enggak kepilih. Di Bandung susah, enggak tahu di Jakarta sama. Sama ya. Sampai di mana tadi, sebelok ke beras segala. Suka gatel aja ini. Oh iya. Ada masa-masa klik. Saya punya stok beras, makanan. Orang kelaparan. Sepupu saya itu datang. Kelaparan, minta makan. Minta bantuan. Boleh. Asal layani dulu saya. Sekali dua kalinya, sampai ketiga kali sudah enggak kuat saking lemesnya, dia bilang boleh asal diberi sekian sekian sekian. Pas saya mau berbuat, mau menzinahinya, wanita ini berkata, ittaqillah wala taqsul khatam illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu hancurkan, pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maknanya nikahi dulu gitulah gitu. Mendengar itu langsung saya takut. Langsung saya urungkan niat saya. Langsung tinggal prung, tinggal berbuat. Enggak ada yang bisa menghalangi dia kecuali karena dia takut kepada Allah. Akhirnya dibebaskan wanita itu dengan membawa bantuannya dan tidak disentuh sama sekali. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua ini. Apa yang terjadi? Seret, itu batu bergeser. Tapi belum bisa keluar karena masih kecil. Kata orang Sunda, Bekasi kan Sundanya, Jawa Barat. Masih melengi, belum molongo. Kalau melengi itu lubangnya kecil. Kalau molongo besar, besar. Jadi kalau dengan E kecil, dengan O besar. Mencret, kecil, moncrot, besar. Meletet, molotot. Nengtet, nongtot. Macam-macam ya. Dan seterusnya banyak tuh contoh-contoh, bisa puluhan saya kasih. Ini baru melengi, belum? Belum, jadi belum bisa keluar.
dan seterusnya. Kita hanya sampai melenge, nggak perlu sampai molongo. Karena ini intinya dari hadis yang barusan, kita tahu menahan diri dari dosa, maksiat, kesalahan itu amal soleh. Termasuk bir. Inilah mana bir yang pertama. Siapa yang berkata jujur, jujur ini amal soleh. Allah kasih hidayah dia untuk keluar dari dosa maksiat yang selama ini sering rutin dia lakukan. Kedua, makna bir yang kedua adalah melakukan amal soleh yang selama ini tidak pernah dia lakukan atau berat dia lakukan. Jadi siapa orang yang jujur, Allah akan beri hidayah. Baik hidayah untuk keluar dari dosa dan maksiat, ataupun hidayah untuk melakukan sebuah amal yang selama ini belum dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa jujur termasuk amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Intinya semua amal baik, semua amal soleh, semua amal ibadah apapun bentuknya itu mengundang turunnya hidayah dari Allah untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Nah, itulah cara mencari hidayah Allah. Termasuk hadir ke kajian, termasuk mendengarkan kajian ilmu, itu amalan pengundang turun hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka walaupun hidayah taufik hak prerogatif Allah, tapi Allah telah jelaskan bagaimana caranya agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka lakukan ikhtiar tersebut, muhawalah atau usaha tersebut, sampai Allah Azza wa Jalla betul-betul memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, inilah hidayah yang kedua, hidayah at-taufiq. Al-Quran berisi dua-duanya, ya hidayah irsyad, ya hidayah taufiq. Ya, berisi ilmu, sumber ilmu, penjelasan, informasi, pencerahan, semua keterangan yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Ya juga Al-Quran itu hidayah taufik. Apa maknanya? Siapa yang memperlakukan Al-Quran dengan salah satu perlakuan di antara tujuh tadi, Allah akan turunkan hidayah. Siapa yang membaca Al-Quran, Allah kasih hidayah. Karena membaca Al-Quran termasuk qaulan sadida tadi, ucapan yang baik. Ya, siapa yang menghafalkannya, Allah akan kasih hidayah. Siapa yang mengamalkannya, Allah akan kasih hidayah. Siapa yang mengajarkannya, Allah akan kasih hidayah. Jadi memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang mana saja di antara tujuh tadi, itu bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tak heran apabila orang yang membaca Al-Quranul Karim hatinya akan bersih. Kenapa? Pertama, dia dapat informasi yang banyak tentang ilmu, dan itu menghilangkan penyakit kebodohan. Yang kedua, turun hidayah dari Allah untuk beriman dan beramal soleh. Dan itu merupakan obat bagi syahwat. Tadi dikatakan salah satu bentuk perbuatan bir adalah, atau perbuatan baik, lepas dari dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kebiasaan buruk, dan itu membersihkan hati. Yang ketiga, nah ini yang tak kalah hebatnya, memperlakukan Al-Quran dengan salah satu di antara tujuh perlakuan tadi, itu menghapus dosa-dosa. Kenapa demikian? Karena pertama, memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang tujuh tadi, itu al-hasanat. Al-hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menggugurkan dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyiat.
Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sedangkan dosa tadi penyakit. Dosa itu kotoran yang mengotori hati. Dengan diampuni dosa, bersihlah hati. Ini yang pertama. Terus yang keduanya, nah ini yang tak kalah hebatnya nih, ya. Dengan membaca Al-Quran, selain hidayah, selain ampunan atau maghfirah, ada rahmat dari Allah, ada sakinah atau ketentraman jiwa dari Allah, ada juga naungan para malaikat, dan pujian Allah di hadapan para malaikat bagi orang tersebut. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti Masjid Al-Azhar di Summarecon Bekasi. Berkumpul. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, lalu saling mempelajari isinya di antara sesama mereka. Seperti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan membedah Al-Quran. Banyak ayat yang tadi sudah saya jelaskan. Saya pedar gitu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya kecuali hafadzumul malaikat. Para malaikat akan mengerumuni mereka. Di sini banyak loh malaikat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Berkata Al-Khattabi, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam Al-Khattabi, makna meletakkan sayap itu ada tiga. Pertama adalah an-nuzul fi majalisil ilmu ada mutiran. Mereka turun ke majlis-majlis ilmu dan saat itu tidak terbang. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa para malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu jalan-jalan ke sana kemari, bukan jalan-jalan, terbang-terbang ke sana kemari. Karena terbang mereka punya sayap. Yabtaghuna majalisul ilm, mereka mencari majlis-majlis ilmu. Dan ketika mereka dapat majlis ilmu, mereka saling berteriak, ini yang kalian cari, hayo ngumpul. Akhirnya mereka mengumpul. Hatta yamla'a baina sama'i dunya wal ard, sampai memenuhi antara langit dunia dan bumi tempat mereka berkumpul. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu perawi hadis ini, mendemonstrasikan para malaikat itu bertumpuk satu di atas yang lainnya terus dari mulai tempat berkumpulnya orang ngaji sampai ke langit dunia. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika membahas di sini, menunjukkan super banyaknya para malaikat yang mengerumuni suatu majelis ilmu. Dan malaikat tidaklah hadir kecuali bersamaan dengan rahmat dan barakah Allah. Jadi di sini banyak malaikat. Hanya kita enggak bisa lihat. Tapi ini cukup jadi kebanggaan. Pulang dari sini bilang, tadi malaikat banyak hadir loh di Al-Azhar Summarecon. Walah masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu.
Jadi malaikat terus wa ghasyatuhumur rahmah. Allah mencurahkan rahmat kepada mereka. Kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Rahmat membersihkan hati dan melembutkan hati. Ini salah satu fungsi rahmat Al-Qur'an itu. Lihat surah Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawli. Karena rahmat Allah kepada engkau hai Muhammad, kamu bersikap lunak lemah lembut kepada mereka. Nabi bersikap lemah lembut karena rahmat Allah. Rahmat itu bisa melembutkan hati orang, melembutkan sikap orang. Falau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawl. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka lari menjauhimu. Ini mengisyaratkan rahmat membuat hati lunak, lembut, tidak keras. Sikapnya juga menjadi lunak, lembut, tidak kasar. Ini salah satu di antara fungsi rahmat. Allah curahkan rahmat. Makanya kalau di antara kita punya teman atau saudara yang keras hatinya, bandel, kasar sikapnya, gusur dia, suruh hadir di majelis pengajian biar dapat rahmat Allah. Wa unzilat alaihimus sakinah, Allah juga menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Siapa yang hadir dalam majelis kajian, Allah akan tenangkan jiwanya, akan tentramkan hatinya. Lihat apa fungsi sakinah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fath ayat yang keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hati kepada orang hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Fungsi sakinah mengundang turun hidayah dari Allah untuk menambah iman. Tuh lihat. Ini karena hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Terus wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Hadis ini menjelaskan empat di antara keutamaan hadir dalam kajian seperti ini. Pertama, ada kerumunan para malaikat. Kedua, turun rahmat. Ketiga, turun sakinah. Keempat, pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Dan ini yang disebut dengan solawat Allah kepada manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, diterima dari Irbad bin Sariyah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, su'ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma alim wal akhar abid. Nabi SAW ditanya tentang dua orang. Siapa dua orang ini yang lebih utama? Satu ahli ilmu, satu ahli ibadah tanpa ilmu. Mana yang lebih utama? Kata Nabi SAW, Fadlul ilmi. Kata beliau, fadlul alimi ala al-abid kafadli ala adnakum. Wa fi riwayat, kafadil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Dalam riwayat lain, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terus beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas sama wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya,
seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini

0: Salawat dari Allah dan para malaikat. Kita ini selama ngaji, Allah dan para malaikat salawat terus kepada kita. Apa yang dimaksud dengan salawat Allah? Berkata Imam Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah itu dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in, padahal berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut tabi'in? Karena ketika berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat, baru dia masuk Islam dan belajar Islam kepada para sahabat. Tapi karena walaupun belajar kepada para sahabat, tapi ketika Nabi masih hidup pernah berjumpa, maka dianggap lebih utama daripada tabi'in lain. Berkata Abu'l-Aliyah, salatullahi ala amdihi thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hambanya, maksudnya adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Itu salawat dari Allah. Itu yang dimaksud dari hadis kata wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama mereka dalam konteks memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itulah salawat dari Allah. Adapun salawat para malaikat, istighfar dan tarahum mereka kepada orang yang sedang belajar dan mengajar. Selama kita ngaji, para malaikat, Allahummaghfir lahum, Allahummarhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Karena doa malaikat ini selama ngaji turun maghfirah, ampunan dari Allah, turun juga rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba, bagaimana mungkin ngaji ini tidak menjadi hidayah, sumber dan penyebab turunnya hidayah bagi kita sekalian. Itulah salah satu di antara cara mencari hidayah Allah. Ngaji dapat dua jenis hidayah ini. Ya hidayah berupa ilmu dapat, ya hidayah taufik juga dapat. Berdasarkan hal itu, maka tak diragukan lagi, Al-Quran mengobati jiwa yang sakit, hati yang terjangkiti oleh penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat disebabkan karena kebodohan, itu bisa diobati dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Syahwat juga bisa diobati dengan Al-Quran dengan cara dipelajari dan diamalkan. Karena mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu bisa menghilangkan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melalaikan perintah Allah, untuk melanggar larangan Allah. Itu akan terhindarkan dengan cara mempelajari Al-Quran. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu cara untuk mengobati hati, memperbaiki hati yang rusak, mengobati hati yang terjangkiti oleh penyakit adalah Al-Quran. Perlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan tadi. Apa tujuannya? Pertama, meyakini kebenarannya. Kedua, baca secara musalsal, secara berkesinambungan. Ketiga, hafalkan semampu yang kita bisa. Keempat, amalkan untuk pribadi kita, aplikasikan. Kelimanya di apa? Didakwahkan atau diajarkan kepada orang lain. Keenamnya diapakan? Dibela. Kehormatan, kemuliaan Al-Quranul Karim tersebut, ya. Ketujuhnya apa tadi? Ada yang kelewat tadi. Difahami. Difahami. Coba di antara tujuh sikap ini, berapa sikap yang sudah kita lakukan kepada Al-Quran? Diyakini udah ya. Pastilah kita meyakini. Siapa yang ragu ini musab ini adalah kalamullah, kufur dia. Kedua, dibaca. Suka dibaca?
1: Berapa bulan sekali?

0: Harus setiap hari ya, dan sehari berkali-kali. Ketiga, dihafalkan. Sudah hafal? Sudah, qul huwa. Surat paling favorit ya. Keempat, difahami maknanya. Kalau bisa cari halaqah tahsin Al-Qur'an agar bacaannya benar, cari halaqah tahfidzil Qur'an agar kita nambah-nambah hafalan, cari halaqah tarjamah atau tafsir Al-Qur'an agar kita bisa memahaminya ya. Perlakukan dengan 7 perlakuan tadi, dijamin janji Allah melalui lisan Rasulnya bahwa orang itu akan menjadi manusia terbaik. Orang itu akan dimuliakan, diangkat kemuliaannya oleh Allah dunia dan akhirat. Pasti akan terkena juga kepada kita, sekaligus memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan tadi, mengobati hati kita, membuat jiwa kita yang sakit menjadi sehat, bahkan yang mati bisa menjadi hidup kembali dalam keadaan sehat, dan ini menjadi sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tahu enggak? Ada satu kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Judulnya Miftahud Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Apa kuncinya? Ternyata ilmu. Kitab ini kita bahas di Ramadan yang lalu di Selacau, di masjid saya di sana. Belum tuntas Ramadan ini, pada waktu itikaf 10 hari terakhir akan kita lanjut. Siapa yang minat boleh ikut, boleh daftar. Siapa cepat dia dapat, karena kuota terbatas ya. Sudah habis waktu yang kita miliki. Baru satu obat bagi hati yang sakit, yaitu membaca Al-Quran. Nanti obat-obat lainnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Secara umum dan ringkas, tolong sebutkan amal-amal pengundang hidayah. Bagusnya ini menjadi judul sebuah tabligh akbar. Judul kajian ya. Kiat meraih hidayah dari Allah. Ini bisa 2 jam, enggak bisa 5 menit. Hak Rasul. Mencintai beliau dengan benar. Ada yang saking cintanya kepada Rasul, Nabi Muhammad SAW, enggak ada pahala. Tulis yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kepanjangan usah capek. Dari capeknya itu dapat pahala. Pengin dapat pahala enggak mau capek, gabut. Gaji buta. Ada yang saking cintanya kepada Rasul, setiap tahun mengadakan peringatan kelahirannya. Apa ini bentuk cinta Rasul yang benar? Siapa yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, para istrinya, enggak ada yang lebih cinta kepada beliau dibanding para sahabat. Apakah mereka merayakan? Sama sekali tidak. Para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak. Yang pertama kali merayakan Syiah Fatimiyah. Mengadakan ritual khusus. Jadi bukan begitu cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mencintainya? Ikuti sunnah. Apa yang dilakukan, kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan, jangan kita lakukan. Meninggalkan amalan yang tidak beliau lakukan disebut sunnah tarkiyah. Ada 2 macam sunnah. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah Sunnah dalam bentuk melakukan amal-amal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tarkiyah adalah sunnah dalam bentuk meninggalkan amal yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin memperoleh pahala sunnah di setiap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dirayakan. Itulah sunnah Nabi dan para sahabatnya yang disebut dengan sunnah tarkiyah tadi. Apakah bila kita mendengar kajian, dengar dari TV, YouTube, tetap dapat kebaikan seperti yang hadir di majelis ilmu? Tetap dapat pahala, dapat kebaikan. Kita dengar kajian di radio, di TV, di YouTube, di internet, dapat. Dapat ilmu, dapat. Dapat hidayah, dapat. Dapat pahala, dapat. Dapat ampunan, dapat. Cuma kadarnya tidak sebesar offline. Tidak sebesar hadir langsung. Kenapa? Pertama, karena nilai pengorbanannya berbeda. Kalau hadir langsung, pengorbanannya lebih besar ya. Keluar ongkos, keluar tenaga, waktu gitu ya. Ada banyak kendala, macam-macam tuh. Bermacet-macetan, kena angin, kena debu, kena hujan. Tadi hujan kan? Ada unsur masyakoh. Masyakohnya itu lebih besar. Masyakoh itu penderitaan. Al-ajru ala qadril masyakoh. Kata Nabi SAW. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Kadar pengorbanan. Jadi tidak bisa disamakan hadir langsung dengan menyimak di rumah. Ya, kalau menyimak di rumah sambil ongkang kaki, rebah-rebahan, ngopi, ngemil gitu ya. Ada chat dulu balas, ada telepon halo dulu gitu kan, banyak gangguan. Jadi nilainya tetap tidak bisa disamakan, walaupun tetap dapat pahala juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan Al-Quran saya mungkin masih terbata-bata. Masih untung tidak terbatu-batu. Apakah dengan masihnya terbata-bata bacaan Al-Quran bisa menjadi syifa? Bagi yang sedang proses belajar, iya, dia dapat dua pahala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara Al-Quran wa yatata'ta'u fahuwa alaihi syaq falahu ajrun. Siapa orang yang sedang belajar membaca dan dia terbata-bata dan kesulitan ketika membacanya, baginya dua pahala. Pertama, pahala karena bacaan Al-Quran. Kedua, pahala dari kesulitan yang sedang dia alami. Terus bagi yang mahir gimana? Tiga pahalanya. Ya. Dan lebih utama yang lancar. Jadi selama dalam proses belajar terus. Tapi masa tau saya sudah begini sudah 20 tahun terbata-bata terus, keterlaluan, kebangetan ya. Itu bukan proses belajar lagi. Itu menunjukkan jarangnya membaca Al-Quran ya. Terus saja sampai nanti lancar ya. Apakah kita bersalah jika menjauhkan diri dari saudara yang kita tahu sifatnya sombong? Kalau silaturahmi banyak madharatnya. Iya, ada karakter orang kalau bergaul dengan dia lebih banyak madharat. Umpamanya dia lebih banyak menyakiti, menyinggung, atau lebih banyak mengajak ghibah. Materi obrolan itu tentang keburukan orang. Kalau kita enggak perhatikan dia marah, tersinggung. Kalau kita tegur, wah sok suci, kan gitu ya ada. Maka apa yang harus kita lakukan? Jauhi, iya harus dijauhi. Tidak berarti memusuhi. Kalau ketemu say hello, ya assalamualaikum, ya. Tapi bergaul rapat untuk menghindar keburukannya harus. Berkata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan, bergaul. Termasuk kerabat, termasuk kerabat. Kalau kita banyak interaksi dengan dia, lebih banyak mudharat, lebih banyak berantemnya daripada akurnya, hindarkan. Tidak berarti memusuhi, tapi menghindarkan mudharat yang mungkin timbul karena keburukan akhlak dia. Itu tidak salah, itu benar, ya. Bagaimana Ustaz hati dan raga menyatu agar sholat bisa khusyuk? Karena bertahun-tahun sholat tidak bisa khusyuk, sangat mengganggu sekali, bahkan sering sujud sahwi. Aduh, karena lupa jumlah rakaat. Karena setan suka sekali mengganggu di akhir-akhir sholat, memikirkan sesuatu yang sangat tidak penting. Saya selalu berdoa agar Allah memberi hidayah bisa sholat khusyuk. Coba setiap ahad keberapanya, ahad kedua, di Bandung itu ada kajian kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Disiarkan di YouTube, di Instagram, secara live, dan anunya juga ada apa rekamannya. Al-Khusyuk fi Shalah. Itu kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Ternyata khusyuk dalam sholat itu hidayah. Hidayah dari Allah. Orang gak akan bisa khusyuk tanpa hidayah. Secara teori, khusyuk itu bisa diikhtiarkan dengan cara menghayati. Apa yang diucapkan oleh lisan, hayati oleh hati. Pikiran, lisan, hati, sinergi, berpadu. Lisan mengucapkan doa, bacaan sholat. Kemudian pikiran menerjemahkannya, hati menghayati. Maka di sini dapati kekhusyuan. Sehingga hati pikiran itu enggak ada waktu untuk memikirkan masalah duniawi karena fokus menghayati bacaan sholat. Kan gitu teorinya. Dengan teori ini, harusnya para ulama, para ustadz yang faham, ngerti makna bacaan sholat, harusnya khusyuk. Apakah para ustadz pasti khusyuk? Pasti belum tentu khusyuk. Walaupun faham maknanya, tapi muncul pikiran. Munculnya pikiran ini azab dari Allah SWT karena dosa dan maksiat. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, ya, kata beliau, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan menghukummu dengan mencabut nyawamu, menghentikan rizkimu, ya, menghentikan degup jantungmu, atau yang sejenisnya. Tidak dengan cara begitu Allah menghukummu, tapi Allah menghukummu dengan cara dicabutnya hidayah untuk berbuat baik, dihambarkannya ibadah, sholat, doa, zikir, bacaan Al-Quranmu, sehingga semua ibadah yang kita lakukan terasa hambar. Itu adalah hukuman, itu sanksi, itu azab, hukuman dari Allah atas kemaksiatan kita. Oleh karena itu, maka raih kekhusyuan dengan cara seperti kita meraih hidayah untuk melakukan amal lain. Bagaimana caranya? di luar sholat, jauhkan kita dari dosa, dari maksiat, dari kesalahan. Jangan abaikan perintah Allah, jangan langgar larangan Allah SWT, dan seterusnya. Maka dengan cara seperti itu Allah akan memberi hidayah kepada kita dengan difokuskannya hati dan pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bacaan salat kita. Yang pertama, kedua, latih hati pikiran kita untuk selalu mengaitkan semua kejadian terhadap urusan akhirat. Para ulama ketika melihat ada orang yang sedang bakar kambing dibolak-balik, nangis dia. Kenapa? Ingat kepada ayat, dan ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Itu yang kebayang. Nangis. Itu kambing yang digitu-gitu. Kebayang kalau itu tubuh atau wajah kita di atas neraka. Waliyadzubillah. Dikaitkan dengan akhirat. Ada seseorang anak bersalah ke ibunya, tidak nurut, bandel, diusir sama ibunya. Kamu pergi sana, ditutup. Anak menangis, menjerit, menggedor-gedor. Mama buka pintu, mama buka pintu. Lama-lama oleh ibunya dibuka juga, kemudian disambut lagi. Dia langsung ingat kepada hadis bahwa Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya dibanding kecintaan seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Ketika ada seorang yang wanita yang menyusui, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apa mungkin wanita itu melemparkan anak yang disusuinya ke dalam api? Tidak ya Rasul, mustahil. Demi Allah, tidak mungkin dia melemparkan anak yang disusunya ke dalam api. Karena cinta, sayang kepada anak. Dan antum harus ingat, puncak kecintaan seorang ibu kepada anaknya adalah ketika menyusui. Ketika bayi menyusui itu ada komunikasi batin antara si ibu dengan si anak. Coba tanya ke mama, betul enggak mama? Ya. Jadi ketika menyusui itu ditatap, diusap, dilihat jarinya bisi 6 gitu. Kalau ada nyamuk, gitu. Itu puncak kecintaan seorang ibu kepada anak adalah ketika menyusuinya. Jadi disedotnya ASI ibunya oleh si anak itu menciptakan komunikasi batin antara si ibu dengan lebih sayang. Maka karena saking sayangnya, gak mungkin si ibu itu melemparkan. Jangankan melemparkan, si anak masih ingin nyusu, gak berani dicabut itu. Saking sayang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada anak yang disusui. Kalau seorang ibu marah kepada anak, lalu disuruh keluar, di pintunya dikunci, anaknya, mama maafkan, enggak akan gitu-gitu lagi. Dibuka lagi pintu, diambil lagi. Ingat, Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding kecintaan ibu kepada anaknya. Jadi si hamba walaupun pernah durhaka, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kalau dia datang kembali mengetuk pintu hidayah dan tobat dari Allah, pasti Allah akan terima tobat. Selalu dikaitkan semua kejadian dengan akhirat, dengan Al-Quran dan hadis. Di luar sholat kita begitu, selalu memikirkan akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur gitu ya. Nah, pas masuk ke dalam sholat, doa dan bacaan dalam sholat kebanyakan tentang akhirat, jadi klop. Kalau umpamanya kita di luar sholat berpikir dunia, terus bagaimana cara dapat uang, bagaimana cara dapat posisi, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan. Nanti pas masuk sholat juga ke bawah-bawah dalam sholat. Nah, ikhwan akhwat, hindari main game. lewat PS, lewat laptop, lewat HP, ya. Karena kalau kita main game, nanti pas masuk sholat itu screen HP kita terbayang dalam sholat. Coba main catur, skak, ster gitu. Setelah itu adzan, sholat dulu, bagus. Dalam sholat papan catur itu kebayang. Posisi oh ini benteng di sini, menteri di sini, raja nanti kalau bisa terbayang. Jadi dalam sholat setan akan menghadirkan apa yang paling dominan yang kita pikirkan di luar sholat akan terbawa ke dalam sholat. Sehingga kalau di luar sholat kita lebih banyak berpikir akhirat, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur dan seterusnya. Di luar sholat banyak mikir gitu, pas masuk sholat klop sudah. Ya, itu lebih mudah untuk meraih kekhusyuan. Jangan lupa untuk berdoa untuk agar Allah memberikan hidayah kekhusyuan dengan cara diantaranya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu la. Itu dari itu akhirnya itu. Awalnya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhri wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min da'watin aw min nafsin la yashba aw min da'watin la yustajabu la. Itu doa minta kekhusyuan, minta dibersihkan hati untuk meraih kekhusyuan. Terakhir, kita mulai tadi jam 9:30 ya. Iya sudah 2 jam 4 menit lagi. Apakah Ustaz Ridho ke saya ini teh? Afan Ustaz, apakah Ustaz Ridho jika zaman apakah Ustaz Ridho jika jika naon itu? Jika jamaah apa tentang foto Ustaz secara diam-diam tanpa izin kadang-kadang ingin memberitahu kepada istri kajian usarnya ini penyampaiannya begini dan sebagainya, jika kawan-kawan juga suka dengan cara ustaz berceramah tapi belum bisa datang kayak kumanya itu. Apakah Ustaz Ridho jika jamaah mentang foto Ustaz mentang apa? Foto Ustaz ambil foto Ustaz secara diam-diam tanpa izin karena kadang ingin memberitahu kepada anak istri. Oh, pamer ke anak istri. Kajian usarnya ini nih, usar temanya ini, penyampaiannya begini. Lihatkan aja videonya. Karena di foto mah gak kelihatannya bagus enggaknya. Gue ceramahnya bagus tuh, lihat fotonya. Bagus tidaknya ceramah tidak bisa dilihat dari foto, harus video itu. Setel YouTube-nya nih, tadi yang dibahas ini. Dan ada live-nya di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada ya. Bisa begitu. Dalam rangka menyebarkan dakwah, boleh. Saya mengizinkan semua ceramah saya untuk disebarluaskan dengan catatan tidak dikomersilkan, tidak dijual ya. Semua yang disampaikan sudah menjadi wakaf bagi kaum muslimin tanpa meminta keuntungan apapun dengan syarat sekali lagi apa? Tidak dikomersilkan, tidak dibisniskan. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang melanjutkan tema kita cara memperbaiki atau menyembuhkan hati. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

تخافونهم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم

هو يقدر إن في ذلك لآيات لقوم

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallah khair.
4: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya, ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin. Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki.

0: apa ranjaunya orang miskin. Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.

0: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai, membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang...
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا Ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, Qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadis ini, Wallahi lau qala insya'Allah. Lahamalna walawaladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya'Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya'Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat pulang. pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, oh, al-jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab.

0: di Muslim, tongkama mananya teras dangukeun galura 147 genep AM. Mugi janten barokah.
1: Allaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Aku salat bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di atas dadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan kata Imam Ibnu Hajar asluhu fi Sahih Muslim. Asalnya hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim.

Itu yang kedua. Ketiga, jadi kalau orang umpama Allahu Akbar takbir lalu kedua tangannya ke bawah selama baca iftitah, baca fatihah, baca surat, maka tidak merusak sholatnya, sholatnya tetap sah. Dia tidak dianggap berdosa apalagi melakukan kebid'ahan, tidak. Karena sedekap adalah sunnah. Malah di kalangan ulama madhab ada yang tidak sedekap sama sekali, yaitu pendapat Imam Malik. Madhab Maliki itu tidak sedekap. Negara yang banyak menganut madhab Maliki diantaranya adalah Oman, salah satu negara di Timur Tengah. Kalau kita sholat di sana, itu tidak ada yang sedekap, semuanya ke bawah. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, an-nadhar ila maudhi'i sujudihi. Sunnah ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Ini juga sunnah. Kalau kita atau seseorang melirik ke kiri ke kanan, kadang ke depan, itu tidak merusak sholatnya. Tapi merusak konsentrasinya. Kalau enggak melihat ke tempat sujud, lihat ke kiri, ngelirik tapi jangan sama badannya. Kalau sama badannya batal. Melihat agak ke depan, pikirannya pasti tidak lagi fokus kepada bacaan. Tapi itu sunnah. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim?" Fastadda qawluhu fi dzalika hatta qala la yada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syukran liyada'unnuhunna an dhalika au layukhlifanna absarahum. Kenapa orang-orang ketika sholat itu mengangkat kepalanya ke langit, menengadah di dalam sholat mereka. Beliau kemudian menekankan ucapannya sambil menyatakan, hendaklah mereka meninggalkan itu, berhenti, tidak lagi ke atas. Atau kalau enggak nanti disambar penglihatan mereka, dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu kaum muslimin kalau sholat itu para sahabat menengadah ke atas. Ketika turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka semua sahabat langsung menundukkan mata-mata mereka dan melihat ke tempat sujud. Kenapa? Karena mereka memahami khusyuk dengan dua makna. Khusyuk itu tunduknya hati dan tunduknya pandangan. Dua-duanya tunduk, lalu mereka menundukkan mata-mata mereka. Inilah sunnah yang ketiga. Sunnah keempat, membaca doa iftitah. Di awal rakaat saja, rakaat pertama, adapun kedua, ketiga, maka tidak. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunaihatan qabla an yaqra'a. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul?" Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir salat, takbiratul ihram,
Beliau berhenti dulu sebentar sebelum membaca. Maksudnya sebelum baca Fatihah. Aku bertanya, wahai Rasulullah. Nah ini ada kalimat bi abi anta wa ummi. Sering oleh orang diterjemahkan secara salah. Demi bapakku, engkau dan ibuku. Oh, itu sumpah kalau begitu. Enggak boleh sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Sumpah harus demi Allah. Tidak boleh demi makhluk. Termasuk demi engkau, demi bapakku, engkau dan ibuku. Itu enggak boleh. Kalau diterjemahkan apa? Diterjemahkan sumpah. Tapi makna bi'abi anta wa ummi maknanya adalah ja'altu abi wa ummi fida'an laka. Aku jadikan ibu, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Aku melihat engkau berhenti antara takbir dan bacaan. Apa yang engkau baca? Jadi ketika takbir Allahu Akbar lalu sedekap, beliau berhenti sebentar lalu membaca Al-Fatihah. Apa yang engkau baca ketika berhenti? Maka Nabi SAW menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Ya, doa iftitah. Ini adalah hukumnya sunnah. Kalau orang tidak membaca iftitah begitu takbir langsung baca Al-Fatihah, dibolehkan. Umpamanya nih, masbuk. Begitu masuk ke sholat, takbir dulu jangan lupa. Allahu Akbar. Ini khawatir imam sebentar lagi ruku. Karena sudah agak tadi. Khawatir tidak keburu baca Fatihah. Padahal ketika berdiri ada tiga bacaan ya. Di rakaat pertama, iftitah, Fatihah, surat. Kalau iftitah sunnah. Kalau Fatihah rukun. Baca surat juga sunnah. Nah, khawatir enggak keburu baca Fatihah, langsung saja begitu takbir Allahu Akbar, kita tidak membaca Fatihah, langsung membaca Al-Fatihah. Dari ta'awudz dulu bismillah, kemudian alhamdulillah sampai waladdallin. Itu yang harus kita lakukan kalau kita masbuk. Kenapa? Pertama, semua ulama sepakat iftitah hukumnya sunnah. Sedangkan Al-Fatihah hukumnya rukun. Walaupun untuk makmum, walaupun tidak sempat membaca Fatihah, asal kebagian ruku dapat rakaat itu. Itu jumhur ulama. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan kalau enggak dapat Fatihah, tidak dapat rakaat tersebut. Ikhtilaf. Maka yang diikhtilafkan kesunahannya lebih cenderung wajib, itu harus lebih didahulukan daripada yang disepakati sunnahnya. Semua ulama menyatakan kalau enggak baca iftitah enggak apa-apa. Tapi kalau enggak baca Fatihah, ada yang menyatakan harus nambah rakaat. Nah, lebih baik kita takbir langsung aja membaca Al-Fatihah. Kalau nanti keburu surat, ya alhamdulillah. Kalau enggak keburu, minimal dapat Al-Fatihah lalu langsung ruku ya. Itulah yang ke 4 ya, baca iftitah. Kelima, sunnah yang kelima adalah membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah. Ini sunnah, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Itu surah An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Atau dengan baca kalimat A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Pakai as-sami'il 'alim. Berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Abu Sa'id, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqul subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqul la ilaha illallah thalathan thumma yaqul Allahu akbar kabira thalathan thumma yaqul a'udhu billahi samil alimi minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafkihi. Kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila malam hari bangun salat, beliau takbir. Ini salat tahajud. Lalu beliau membaca subhanakallahum bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu iftitah. Ketika tahajud, boleh ketika sunat apapun atau ketika salat fardu, ini iftitah. Jadi doa iftitah banyak, tidak hanya satu. Terus mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Lalu beliau menyatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Itu juga termasuk disunnahkan. Terutama di tahajud. Lalu beliau membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa naftihi. Lalu baru membaca Al-Fatihah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Jadi membaca ta'awud. Lalu ulama ikhtilaf, apakah ta'awudnya itu hanya di rakaat pertama atau setiap rakaat? Ulama ikhtilaf. Pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Yang saya pegang ya. Tapi orang lain mungkin berbeda. Yaitu disunnahkan di setiap rakaat. Setiap mau membaca Al-Fatihah ta'awudz. Berdasarkan keumuman ayat tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ini juga berlaku di dalam salat. Ketika mau membaca Al-Fatihah, maka ta'awudz dulu. Kalau dikatakan kan sudah ta'awud di rakaat pertama, iya beda, sebab sudah terhalang. Terhalang oleh banyak ucapan, banyak gerakan. Di rakaat pertama menjelang rakaat kedua kan terhalang oleh ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud kan gitu ya, itu sudah menjadi bacaan baru. Seperti kita lagi baca Al-Quran. Baru beberapa ayat kita ada keperluan ke WC dulu kayak gitu ya, atau ada keperluan apa dulu gitu. Lalu nanti beberapa menit setelah itu datang lagi mau membaca, melanjutkan bacaan tadi, ya ta'awud lagi karena itu bacaan baru. Walaupun bacaannya melanjutkan yang tadi tapi amalan baru. Tadi baca, sekarang juga baca, jadi 2 kali. Jadi tadi ta'awud, ya sekarang juga ta'awud lagi. Ya. Itulah yang ke-5 ya. Yang ke-6. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Fatihah. Berdasarkan hadis Nu'aim, dia berkata sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil qur'an wa fi akhirih qala walladhi nafsi bi

terdengar oleh Abu Hurairah. Tapi tidak selalu. Kadang-kadang Nabi bacaan basmalahnya tidak terdengar. Seperti hadis dari Wa'il bin Uzrin, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahirabbil alamin. Nabi memulai salatnya dengan takbir dan mengawali bacaannya, bacaan yang terdengar, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Nah, lalu ulama ikhtilaf, apa beliau membaca apa tidak? Sebagian menyatakan tidak membaca seperti pendapat Imam Malik. Sebagian lagi menyatakan membaca tapi sir. Sir itu apa? Di tidak terdengar, tapi dibaca, tapi tidak terdengar. Dan ini yang lebih kuat. Tapi dibacanya bismillah terdengar oleh Abu Hurairah menunjukkan sunnah baca bismillah. Demikian juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana muddan. Yaqul bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW kalau membaca itu relax, santai. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillahnya, arrahmannya, arrahimnya. Jadi tidak ngebut, tidak cepat. Ya, ini menunjukkan membaca bismillah adalah sunnah. Ketujuh. Sunnah yang ketujuh adalah membaca amin setelah waladdallin. Baik untuk imam, untuk makmum, untuk munfarid. Baca amin. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujrin, kana Rasulullah SAW idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Adalah Nabi SAW apabila sudah membaca waladdallin, beliau berkata amin dengan mengeraskan suaranya. Hadis tersebut diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kedelapan, membaca surat setelah Fatihah. Berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu an, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayayn bi ummil kitab wa suratayn wa fi raq'atayn ukhrayayn bi ummil kitab wa sumi'na wa yusmi'una al-ayah wa yutawwilu fi raq'atil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah wa hakadha fil asr wa hakadha fis subh. Nabi SAW membaca dalam surat duhur di dua rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan membaca dua surat. Dan di dua rakaat terakhir hanya membaca Ummul Kitab. Beliau memperdengarkan kepada kami ayat yang dibaca. Beliau memanjangkan bacaan rakaat pertama tapi tidak memanjangkan rakaat kedua. Begitu juga dalam salat asar dan salat subuh. Jadi bacaan rakaat pertama lebih panjang daripada yang kedua. Ingat kalian calon imam, jangan sampai rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Tidak batal sholatnya, tidak haram. Tapi sunnah Nabi SAW begitu. Rakaat pertamanya agak panjang.

0: panjang. Rakaat keduanya lebih pendek dari yang pertama, ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, al-jahru bis-salatil jahriyah. Mengeraskan suara bacaan di salat-salat jahriyah. Salat jahriyah itu ada banyak. Salat subuh, maghrib, dan isya. Ada lagi? Salat Jumat. Ada lagi? Ada. Salat apa? Pokoknya salat yang jamaahnya banyak. Seperti salat Id, salat gerhana, walaupun di siang hari. Ya, salat Id pasti siang hari, pagi hari ya. Tapi dikeraskan. Maka sunnah dikeraskan. Seperti dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, yaitu Jubair bin Mut'im, dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi SAW membaca di dalam salat maghrib surah Tur setelah Fatihah. Juga Al-Barra bin Azib menyatakan, aku mendengar Nabi SAW membaca surah Wattini Wazzaitun dalam sholat Isya. Dalam sholat Isya, beliau membaca surah At-Tin, lalu kata Al-Barra bin Azib, ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'atan. Aku tidak pernah mendengar orang yang lebih bagus suaranya dan bacaannya daripada Nabi SAW. Itulah yang ke-9. Yang ke-10, sir di dalam sholat sir. Zuhur dan asar sir, sunnah. Adapun kalau kita mengeraskan suara bacaan ketika zuhur dan asar, enggak masalah, karena sunnah. Sunnah dalam pengertian fiqih ya. Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tapi tidak menjadi bid'ah karena sunnahnya sunnah secara fiqih, bukan sunnah lawan dari bid'ah. Atau ketika kita sholat maghrib sendirian karena umpamanya di jalan atau di rumah karena sakit, karena hujan, lalu kita sholat maghrib sendirian disirkan. Boleh, gak apa-apa. Tapi sunnahnya walaupun sendirian di apa? Dijaharkan kalau sholat maghrib. Itulah yang ke-10. Yang ke-11. Wad'ul yadaini mufarrijil asabi ala rukbataini firruku. Meletakkan kedua tangan dengan merenggangkan jari-jari di atas lutut ketika ruku. Jadi jari-jari ini direnggangkan ketika ruku. Jangan dirapatkan, atau jangan yang empat dirapatkan, jempolnya misah sendiri, kan ada yang begitu ya. Tapi ini sunnah. Jadi gini, tek simpan. Tapi sunnah, kalau ada orang yang merapatkan, ya tidak batal, tidak rusak sholatnya. Tapi kalau kita ingin pahala sunnah, maka renggangkan jari-jari kita ketika ruku, bukan sujud. Kalau sujud malah rapat, kalau ruku terbuka. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, ala usalli lakum kama ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak aku imami kalian dengan cara salat seperti cara salat yang aku lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna bala. Terus Muridnya menjawab, ya mau. Faqam, Falamma raka'a wada'a rahataihi ala rukbataihi wa ja'ala asabi'ahu miwara'i rukbataihi. Ketika beliau berdiri, lalu ketika ruku beliau meletakkan telapak tangannya di atas lututnya dan menjadikan jari-jarinya di belakang kedua lututnya. Dalam hadis lain, wa farraja baina asabihi, beliau merenggangkan jari-jarinya. Lalu setelah beres salat dia menyatakan, hakadza raaitu rasul sallallahu alaihi wasallam wa hakadza kana yusalli bina. Begitulah yang aku lihat tentang tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah cara beliau mengimami kami. Itu yang ke 11, ke-12. Muddudz dzuhr wal inhina fir ruku' was sujud. Yaitu meluruskan tulang punggung ketika bungkuk baik ruku ataupun sujud. Jadi ketika ruku tulang punggung luruskan, jangan bengkung. Ketika sujud juga luruskan, jangan bengkung. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u shalah liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sempurna salat seorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Jadi luruskan tulang punggung, ya. Malah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wudi'a qadahun min ma'in 'ala dhahri lam yuhraq. Kata Ali, kalau Nabi lagi ruku, seandainya diletakkan sebuah gelas di atas punggungnya, niscaya gelas itu tidak akan tumpah. Menunjukkan permukaan punggung Nabi ketika ruku itu rata, datar. Kalau bengkung mah pasti bakal tumpah, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud dan yang lain-lain. Sanad hadis ini hasan. Yang ke berapa? 13 ya. Yang ke-13. Sunnah yang ke-13 adalah tasbih yang kedua dan seterusnya ketika ruku. Ketika ruku membaca tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Itu wajib, tapi yang wajib nama sekali. Adapun yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu sunnah. Jadi kalau orang umpama begitu ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'allahu liman hamidah, hanya sekali sah. Karena yang wajibnya saja. Yang keduanya, ketiganya, terus keempat bisa sampai 10 kali, itu sunnah. Itu yang ke-13. Yang ke-14. Membaca Rabbighfirli dan seterusnya ketika duduk dua, di antara dua sujud yang kedua atau selebihnya. Kita sudah jelaskan duduk di antara dua sujudnya rukun, tapi bacaannya wajib. Tapi yang wajib hanya yang pertama, Rabbighfirli, sudah. Kalau ada orang yang Rabbighfirli lalu takbir lagi, boleh. Tapi yang sunnah Rabbighfirli, Rabbighfirli dua kali. Yang kedua itu sunnah, atau Rabbighfirli warhamni, wajburni, warhamni, warzuqni dan seterusnya. Itu sunnah, warhamninya sunnah, ya. Tapi yang wajibnya adalah Rabbighfirli saja. Adapun kalau orang baca Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, maka yang warhamni'nya, wa'afini'nya, wahdini'nya, warzukni'nya itu sunnah. Ke-15, mengatakan atau membaca mil as-samawati wa mil al-ardi wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Boleh dengan u mil us-samawati wa mil ul-ardi wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du, boleh. Dua-duanya dibolehkan. Itu sunnah. Yang wajibnya sami'allahu liman hamidah itu adalah bacaan ketika bergerak dari ruku ke i'tidal. Pas i'tidal yang wajibnya Rabbana walakal hamdu, itu wajib. Nah, bacaan mil as-samawati wa mil al-ardinya itu sunnah. Jadi kalau orang sami Allah liman hamidah lalu Allahu Akbar tidak membaca mil as-samawati wa mil al-ard, boleh, tidak apa, itu sunnah. Yang ke-16, at-tafriq baina rukbatai baina rukbatahi fi sujud. Yang ke berapa? Ke-16. At-tafriq baina rukbatahi fi sujud. Merenggangkan kedua lutut ketika sujud. Jadi dua lutut ketika sujud renggang, jangan rapat. Berkata Imam Ibnu Hajar, nuqila fi ba'dil akhbar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yufarriqu fi sujud baina rukbatay. Dikutip berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua lututnya ketika sujud. Hadis Abu Daud dari Abu Humaid menyatakan, wa idza sajada farraja baina fakhidai. Apabila beliau sujud, beliau merenggangkan antara dua pahanya. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Barra bin Azib, kana idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Apabila Nabi sujud, beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat dan diginikan lawan dari direnggang, dirapatkan. Jari-jarinya dirapatkan, semua ujung jari mengarah ke kiblat. Kedua lutut, kedua paha agak renggang ketika sujud. Dalam riwayat lain, wa kana idza sajada dhamma baina asabi wa wajjaha ila al-qiblah. Ketika sujud, beliau merapatkan jari-jarinya dan mengarahkan ujung-ujung jari ke arah kiblat. Jadi ketika ruku renggang, ketika sujud rapat jari-jari kakinya, jari-jari tangannya, ya. Itu yang keberapa? Yang ke-17. Yang ke-18. Al-iftiras fit tasyahudil awal wal julus bainas sajdatain. Duduk iftirash ketika tahiyat awal dan ketika duduk antara dua sujud. Itu iftiras, sunnah. Kalau ada orang yang ketika dua rakaat atau tahiyat awal tawarruk, maka tidak apa-apa. Karena ini hukumnya sunnah saja. Itu keberapa? 17. Ke-18, tawarruk ketika tahiyat akhir. Sebagaimana dari Abu Humaid, dia berkata, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa jalasa ala maq'adatihi. Kalau beliau duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kakinya yang kiri dan duduk di atas pantatnya sebelah kiri. Tawarruk. Itu keberapa? Ke-17. Ke-18. Ke-18. Ke-19. Wad'ul yadil yumna alal fakhidil yumna wal yusra ala fakhidil yusra. Meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan dan tangan kiri di atas paha yang kiri ketika duduk. Baik duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, ataupun duduk di antara dua sujud. Ke-19, berisyarat dengan telunjuk ketika tahiyat awal ataupun akhir. Sebagaimana hadis Wa'il bin Hujrin, thumma qabadha sintaini min asabihi wa halaqa halaqa thumma rafa isbahu faru'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggenggamkan dua jarinya, jari kelingking dan jari manis. Digenggamkan, lalu membuat lingkaran dengan jempol dan jari tengah. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Ada sini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis, Talkhisul Habir, maksudnya Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi Ibnu Khuzaimah dengan lafaz seperti ini. Ke-20. Menengok ke kanan dan ke kiri ketika salam. Jadi ketika salam tidak boleh tetap di depan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi menengok, assalamualaikum kanan, assalamualaikum. Itu sunnahnya. Tapi kalau orang assalamualaikum, assalamualaikum cuma begitu, tetap sah. Karena itu sunnah, tapi dia tidak memperoleh pahala sunnah. Itulah beberapa sunnah di dalam sholat. Siapa yang melakukannya, dia dapat pahala. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak apa-apa. Tidak batal sholatnya, tidak rusak sholatnya, tapi dia tidak memperoleh pahala dari amalan sunnah tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Cung, kalau ada yang mau ngacung. Mana mic-nya? Mic. Ah, itu. Sok, siapa yang mau?
1: Assalamualaikum Ustaz. Wan, ana izin bertanya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
1: Nama ana Syamil.
0: Syamil. Dari?
1: Dari Gunung Halu. Kenapa Ustaz izin bertanya? Apakah kita boleh mengusapkan tangan ketika beres salam? Ketika sudah salam, Ustaz.
0: Iya. Adakah mengusap wajah ketika habis, ada dua. Pertama habis sholat, kedua habis berdoa. Dua hal yang berbeda. Tapi orang yang mengusap wajah seusai sholat, biasanya didalili oleh mengusap wajah setelah doa. Karena katanya sholat itu kumpulan dari doa. Nah itu. Baik. Pertama, bahwa mengusap wajah ketika sholat itu termasuk bagian dari ibadah. Karena rutin. Kalau itu ibadah, apakah Nabi dan para sahabat melakukannya? Ternyata tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih. Padahal itu sehari 5 kali minimal. Itu yang wajibnya, belum yang sunnah-sunnah. Tapi enggak ada riwayat Nabi dan para sahabat mengusapkan wajahnya habis sholat. Karena itulah maka ikuti aja kata apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat gitu, ya gitu. Dan itu disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah dalam bentuk sengaja meninggalkan perbuatan itu. Nabi dan para sahabat sengaja tidak mengusap tangan. Tidak mengusapkan tangan ke wajah habis sholat, itulah sunnahnya. Adapun kalau mengusapkan kedua tangan setelah berdoa, ini ada hadisnya, tapi hadisnya itu dhaif, dikatakan kedhaifannya oleh para ulama. Karena itulah maka An'is bin Abdissalam menyatakan siapa yang mengusapkan, tidak ada yang mengusapkan kedua tangan ke wajah kecuali orang-orang bodoh. Bodoh tentang sunnah. Karena itulah maka tidak disyariatkan, ya. Di sini kita bukan tempatnya untuk membedah kedhaifan hadis tentang hal itu. Nanti itu dibahas di dalam kajian ilmiah yang mendetil, ya. Ya. Kalau sekarang kita membahas hanya fiqih salat, kita cukup mengetahui tidak ada sunnahnya mengusapkan tangan ke wajah ba'da salat. Wallahu a'lam. Ayo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nama anak Ibrahim dari Bandung, Muhammad Toha. Mohon izin bertanya Ustaz. Kalau lagi sholat berjamaah, kalau ada orang lagi sholat berjamaah, terus kita ikut sholat berjamaah, tapi saf paling belakang dan sendiri, apakah harus di toel orang yang di depan Ustaz?
0: Iya. Kita masuk ke masjid masbuk. Didapatinya semua saf sudah penuh. Kalau ada saf itu masih kosong di depan, wajib kita isi dulu. Tapi ini sudah penuh, enggak bisa masuk. Apa yang harus kita lakukan? Kita bentuk atau kita berdiri sendirian di belakang saf. Di pas di belakang imamnya. Walaupun kita berada di saf yang ke-11 gitu, tapi pas belakang imam banget. Karena membentuk saf itu dimulai bukan dari kanan, tapi mulai dari dekat imam. Kalau umpah dari kanan dulu, umpah kalau sofnya makmumnya berdua, sof pertama imamnya di tengah, makmumnya di sana, kan tidak mungkin. Tapi di belakang imam langsung. Begitu juga sof kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti kalau ada yang datang, ya isi kiri dan kanan. Begitulah seterusnya. Tidak boleh kita menarik orang noel, menarik orang dari depan ke belakang. Pertama itu merusak sof, sofnya jadi renggang. Kedua mengganggu konsentrasi makmum yang lain. Nanti makmum itu bergeser-bergeser gitu kan. Ketiga dia memindahkan orang lain dari tempat yang utama ke tempat yang kurang utama. Saf depan kan lebih utama daripada saf belakang. Jadi tidak boleh noel, menarik orang ke belakang. Sudah kita sholat berdiri aja sendirian bermakmum kepada imam. Sah, sah. Bukankah ada hadis tidak ada sholat bagi orang yang saf sendirian? Itu kalau di depannya masih ada yang kosong. di depan masih ada yang kosong, ah kita bikin soft sendiri di belakang. Itu tidak boleh, itu yang terkena hadis tidak ada sholat bagi orang yang berdiri di belakang soft sendirian. Tapi kalau umpamanya di depan semua sudah penuh, gak bisa lagi kita masuk, udah berdiri saja sendirian di belakang. Tidak boleh menarik orang dari depan ke belakang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Siapa yang belum sama sekali cung? Yang belum? Mana yang belum? Itu yang belum tuh belakang-belakang. Kasih.
2: Assalamualaikum. Ana Azril dari Marga.
0: Adrian.
2: Azril.
0: Azril.
2: Apakah doa dengan doa-doa Al-Quran menambah tajab dan apakah harus dengan tajwid doanya? Quran.
0: Iya. Ini dalam sholat apa di luar sholat doanya? Hah? Bebas. Iya. Ah. Bu, gimana kalau kita berdoa mengambil doa dalam Al-Quran? Ya itu yang terbagus. Karena sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Dari segala segi. Segi susunan bahasa, segi sastranya, juga maknanya. Ya. Ambil dari Al-Quran. Nah, bagus, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Pertanyaannya apakah, ada dua ya, apakah itu lebih bagus? Ya itu lebih bagus. Kedua, apakah harus dengan tajwid? Taib, barakallah. Dan apa harus dilakukan? Karena Nabi selesai menyatakan, laisa minna man lam yaghanna bil-Quran. Bukan umatku orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Taib, ketika kita khutbah, ceramah, atau berdoa, lalu mengutip ayat, atau berdoa dengan mengambil dari Al-Quran, maka itu bukan dengan niat membaca Al-Quran. Maka adab-adab ketika membaca Al-Quran tidak berlaku di sana, harus ta'awud dulu gitu. Sebagian ulama harus menyatakan punya wudu gitu, enggak. Karena Nabi SAW ketika berkhutbah, ketika menyampaikan kajiannya pasti mengutip ayat dan beliau langsung. Umpamanya ketika beliau membaca, menjelaskan tentang orang yang baru mati gitu ya. Nanti di alam kuburnya ditanya orang mukmin, dia bisa menjawab, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'u in syi'tum yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Baca oleh kalian kalau mau nih, Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Di sana Nabi SAW tidak menerapkan tajwid, juga tidak ta'awud dulu dan tidak dilagukan. Karena apa? Karena bukan dengan niat membaca Al-Quran, cuma niat menyampaikan. Jadi Nabi SAW di tengah-tengah ceramahnya, di tengah-tengah kajiannya, pelajar, sering menyampaikan ayat. Tapi enggak diawali oleh ta'awud terlebih dahulu. Begitulah sunnah Nabi SAW. Karena apa? Momennya bukan momen dengan niat membaca Al-Quran. Bukan. Berbeda dengan kita duduk, ambil mushaf gitu ya. Nah, membaca Al-Quran, ta'awud dulu gitu ya. Dan seterusnya, iya. Tapi di luar momen membaca Al-Quran, baik ketika berdoa dengan doa yang diambil dari Quran atau ceramah menyampaikan ayat, itu tidak dengan niat membaca Al-Quran tapi menyampaikan ayat Al-Quran. Makanya Nabi juga tidak ta'awud terlebih dahulu di sana, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Jumat depan aja ya. Sekarang cukup sampai di sini, kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya